0: yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bulan Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
2: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
3: Apa?
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan.

0: tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
1: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
0: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
5: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi

0: kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa. Dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
1: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center

0: Lantas Polri atau NTMC Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
4: Mamuju pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih terus bersama di Mamuju pagi ini, pendengar. Dan baik, saat ini kami akan segera hadirkan informasi perakiraan cuaca Sulawesi Barat untuk hari ini Rabu 23 September 2026.
1: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
0: Ya, dan baik pendengar, pagi ini sudah tersambung dengan rekan Ayu Indrawati yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini. Silakan rekan Ayu. Silakan rekan Ayu, informasi cuaca pagi hari ini. Rekan Ayu. Rekan Ayu,
2: selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi cuaca pagi hari ini.
2: Selamat pagi, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk di hari ini. Wilayah Sulawesi Barat berlaku mulai tanggal 23 September 2026. Untuk di pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Alu, Tutar, Binuang, Polewali, Andriapi, dan Tapango. Kemudian di wilayah Kabupaten Majene, yaitu Sendana, Tubo, Tamerodo, Malunda, Ulu Manda. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang, Duripoku, Bulutaba, dan Sarudu. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Matanga, kemudian wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang dan Duripoku. Kemudian berpotensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Kalumpang, Bonihau, dan Tomo, kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Karosa. Untuk dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Binuang, Andreapi, Tapango, dan Matanga. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu Kecamatan Tomo, Kalumpang, dan Bonehau. Kemudian di wilayah Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, yaitu Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu, yaitu Kecamatan Dapurang. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya berkisar antara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan 0 hingga 20 km per jam. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca hari ini.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dan Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandar Premier Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience hingga kompetisi dan pagelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman Anda dan sampai jumpa di Mandar Premier Fair 2026. Ingat, tanggal 24 sampai 26 September di Atrium Mall Matos Mamuju.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan di akhir jumpa kita di Mamuju pagi ini, kami hadirkan pendengar informasi dari dunia ekonomi. Pendengar, Menteri Keuangan dan Mentan menyatakan perang lawan impor beras ilegal. Menteri Keuangan RI Suhasil Nazara tidak dapat menyembunyikan kegeramannya terhadap praktik impor beras ilegal. Tindakan ini menodai swasembada pangan kita, ujarnya di Jakarta Selasa 22 September 2026 kemarin. Hal senada diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Suleman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Menurut Menteri Keuangan, pasar Indonesia yang besar sangat menggiurkan bagi pelaku usaha dunia untuk memasukkan berbagai macam barang. Karena itu pasar yang besar ini harus dilindungi dengan daya beli yang terus meningkat. Menteri Keuangan menambahkan masuknya barang impor ilegal merugikan negara dari sisi ekonomi, bisnis maupun kesehatan masyarakat. Menurut Menteri Keuangan, hal ini berbeda dengan beras yang diproduksi di dalam negeri. Ada tata kelolanya, kemudian terjamin penyimpanannya dan tentunya lebih higienis. Barang-barang impor ilegal juga berpotensi membawa kuman penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, lebih lanjut, Menteri Keuangan bahwa tugas Bea Cukai untuk melakukan penindakan sebagai langkah melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang ilegal. Pertamina Patraniaga dan KPK perkuat tata kelola pasokan energi. Pertamina memperkuat langkah pengamanan pasokan bahan bakar minyak serta LPG. Dinamika geopolitik global saat ini mulai berdampak langsung terhadap rantai pasok minyak mentah pasar dunia. Pertamina Patraniaga menyiapkan langkah pengamanan produk energi tersebut pada Selasa 22 September. Perusahaan energi nasional ini terus menyiapkan berbagai alternatif pengamanan pasokan energi secara cepat serta terukur. Pertamina Patraniaga melakukan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Langkah konsultasi ini bertujuan memperkuat perspektif pencegahan dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan respons cepat adaptif. Dirut Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo Putra, memaparkan arah kebijakan operasional perseroan tersebut. Perseroan selalu menerapkan parameter kebutuhan yang jelas serta mekanisme persetujuan berjenjang dalam proses pengadaan energi. Seluruh proses pengadaan pasokan bahan bakar dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional demi menjaga ketahanan energi nasional. Informasi berikutnya, pendengar, rupiah makin tak bertenaga. Pada Selasa kemarin ditutup melemah menjadi 17.884 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pendengar, nilai tukar rupiah masih tertekan oleh mata uang dolar sehingga melemah dalam penutupan perdagangan kemarin. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,21% atau 37 poin menjadi 17.884 rupiah per dolar AS. Konflik AS Iran dan Houthi Arab Saudi masih menjadi faktor dominan yang mempengaruhi pergerakan mata uang dolar. Di samping ekspektasi kenaikan suku bunga lanjutan Bank Sentral Amerika Serikat. Sementara itu Arab Saudi hanya mendapatkan dukungan dari Inggris untuk menghadapi kelompok Houthi di Yaman. Sekutu dekat Saudi, Amerika Serikat malah menolak membantu Saudi. Pelaku pasar juga akan mencermati rencana pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akhir pekan ini. Kedua pemimpin itu akan membahas isu perdagangan dan konflik geopolitik. Tiongkok merupakan importir minyak terbesar di dunia sehingga prospek ekonomi dan perdagangannya menjadi faktor penting termasuk permintaan minyak mentahnya. Dari sisi ekonomi, pelaku pasar mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan The Fed dan pasar memperhitungkan kemungkinan akan adanya kenaikan suku bunga satu kali lagi di bulan Oktober mendatang.
Dan baik pendengar, informasi tadi menjadi informasi yang terakhir di kebersamaan kita di Mamuju pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Randy, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mamuju Pagi Ini. Mamuju Pagi Ini.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih bersama di Pro 1 Era Rimabuju, kanal informasi dan inspirasi untuk dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Kami hadirkan untuk pagi hari ini siaran ulang ya terkait capaian Sulawesi Barat hari ini dan tantangan kedepannya oleh narasumber Dr. Andes Amujib MM, Kepala Baperida Sulawesi Barat, dan Muhammad Arsyad, SPDI MM, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Riset, Mutu, dan Kerjasama Universitas Muhammadiyah Mamuju.

0: tantangan menuju masa depan. Ini dirangkaikan dengan besok yang bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat yang ke-22 tahun. Dan pendengar, ada Bapak Detrandus Amujib di sini, Kepala Baperida Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Pak?
1: Kabar baik.
0: Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Dengan doa-doa masyarakat Sulawesi Barat itu, kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan juga pendengar, kami hadirkan bersama dengan Bapak Detrandus Amujib, ada akademisi yang juga akan menyampaikan tentunya hari ini seperti apa pandangan dari akademisi terkait dengan topik kita hari ini. Ada Bapak Muhammad Arsyad SPDI MM, beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Riset Mutu dan Kerjasama dari Universitas Muhammadiyah Mamuju. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arsyad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar kalau dari Pak Arsyad?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan pendengar, pagi hari ini kami menyapa Anda selain melalui frekuensi 96 dan juga 100,2 MHz, Anda juga dapat bergabung bersama kami dalam siaran langsung secara visual di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Nantinya komentar-komentar Anda yang ada di sana akan saya sampaikan kepada kedua narasumber hari ini, dan Anda juga bisa memonitor melalui RRI Digital. Dan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada narasumber, mungkin ya sekedar mengucapkan hari ulang tahun, mungkin boleh bergabung bersama kami pendengar di 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Jadi selamat mengikuti pendengar, rangkaian siaran kami akan berlangsung kurang lebih 1 jam hingga dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari ulang tahun Sulawesi Barat. Kalau kita ke Pak Amujib terlebih dahulu, seperti apa Bapak melihat Sulbar hari ini? Iya. Boleh pakai kacamata pribadi dulu mungkin, silakan.
1: Iya. Kalau kita melihat Sulbar hari ini, saya rasa kita semua sepakat bahwa dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, dan kita berada di 2026 saat ini, Sulbar itu semakin memberikan harapan untuk masyarakat Sulawesi Barat, yang nantinya kita bisa lihat bukan sekedar dari pandangan kita secara fisik gimana Sulawesi Barat, tetapi tentunya kita melihat juga dari data-data makro yang memang sudah dirilis oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Dan apapun itu ya tentu dilakukan secara metode penelitian ya, yang harus kita akui. Terlepas dari pandangan personal-personal kita yang melihat Sulbar mungkin masih ada perbaikan-perbaikan ya, karena tentu kita sepakat juga bahwa kita harus terus melakukan perbaikan-perbaikan itu.
0: Berarti ya sepakat sih bahwa memang semakin hari kita semakin naik tangga, dan tentunya tetap butuh perbaikan-perbaikan. Kalau dari Pak Arsyad, seperti apa melihat Sulawesi Barat hari ini?
2: Menurut pandangan kami bahwa dalam literatur desentralisasi itu pada dasarnya daerah otonom baru itu pada umumnya melalui tiga fase. Pertama adalah fase penataan kelembagaan dan infrastruktur dasar. Kemudian yang kedua adalah fase pengejaran ketertinggalan atau catch up growth, dan fase terakhir adalah fase pematangan identitas serta daya saing. Dari perspektif akademis, Sulbar hari ini itu menunjukkan kemajuan struktural yang begitu signifikan, karena terbentuknya 6 kabupaten, kemudian adanya perguruan tinggi yang sudah aktif untuk melakukan proses akademik di sebuah wilayah, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian secara substansi itu laju pembangunannya pada dasarnya masih menghadapi persoalan klasik daerah pemekaran, tentu ketergantungan pada transfer pusat, keterbatasan infrastruktur, konektivitas, dan basis ekonomi yang belum terdiversifikasi. Dengan kata lain bahwa 22 tahun Sulbar hari ini tentu saya menilai bahwa berada pada kategori dewasa awal yang secara kelembagaan sudah mapan, akan tetapi secara ekonomi masih dalam proses pencarian bentuk. Dan kita lihat trennya saat sekarang ini melalui data statistik yang ada bahwa Sulbar hari ini memberikan harapan positif yang baik kepada kita semua untuk kemajuan di masa yang akan datang.
0: Oke, Sulbar dewasa awal ya, usia 22 tahun ini memang mungkin kalau sebagai manusia ini termasuk dewasa awal juga ya. Baik Pak Mujib, kalau berbicara tentang hari ini tahun 2026, 22 tahun, seperti apa Bapak merangkum pencapaian Sulawesi Barat?
1: Iya, ini saya bisa memberikan gambaran Ibu ya. Ya, ini saya bicara tentang data statistik. Ya, ini bukan pandangan personal seorang Mujib atau sebagai kepala Baperida. Kalau kita melihat di awal, kita harus melihat kepimpinan kita hari ini, Bapak Dr. Haji Suwardido KMM ya, bersama Bapak almarhum kemarin, Bapak Jenderal Salim Esmengga. Maka kalau berangkat dari data yang kemarin, itu angka kemiskinan atau pertumbuhan ekonomi itu baru di angka 4,76%. Kemudian kemiskinan itu masih berada di angka 10,71%. Kemudian IPM kita itu masih berada di angka 70,46%. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka kita ya itu masih berada di angka 3,17. Begitu juga dengan pekerja informal masih berada 71,83 dan tenaga kerja di

0: semester 1 2020 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu. Ya, kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya.
1: Ini angkanya naik drastis.
0: Ini naik drastis. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5, sekian persen. Ya. Demikian juga dengan kemiskinan. Bapak Gubernur luar biasa ya, ingin menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Targetnya aja 1 digit. Dan tahun kedua di Maret ya, di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Ya, kita berada di angka 10%. Ini luar biasa ya. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik, ya, yang mungkin dalam pandangan masyarakat belum memahami semua data-data itu, tetapi kami harus menyampaikan data-data ini adalah data-data statistik, terlepas dari pandangan masyarakat dengan melihat beberapa aspek. Begitu juga dengan IPM kita.
1: IPM apa ini Pak?
0: Indeks Pembangunan Manusia. Ya, Indeks Pembangunan Manusia kita. Di mana untuk kita berbicara IPM itu indeks kesehatan, indeks pendidikan, kemudian ekonomi kita, ya itu IPM kita sekarang ini sudah berada di angka 71,16. Ya, kemudian tingkat pengangguran terbuka kita turun, ya yang ini menjadi kebanggaan, tetapi sekaligus menjadi tantangan kita. Terkait dengan TPT kita yang berada di angka 2,89%. Bahkan di tahun ini kita mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan mampunya kita menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita.
1: Mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
0: Bahkan kita sudah mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat dengan memberikan insentif ya kepada pemerintah provinsi. Ya. Ini luar biasa buat kita sendiri di tengah efisiensi anggaran, di tengah tantangan perekonomian dunia, kemudian nasional kita bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita. Dan kalau kita mengambil gapnya, ya tahun kedua, bahwa untuk sisi pertumbuhan itu alhamdulillah kita sudah berada, saya sampaikan sudah berada di 5%, kemudian angka kemiskinan kita ya sudah mendekati 1 digit, meskipun
1: yang
0: kita
1: 10%
0: masih
1: tadi
0: 10%. Ya tentu program presisi rumah tangga miskin dan pemberdayaan ini terus Pak Gubernur kita pacu semua, sementara untuk pertumbuhan investasi kita dorong, kemudian hilirisasi, kemudian peningkatan produktivitas sektor unggulan, tentu ini terus kita dorong agar pertumbuhan ekonomi itu lebih inklusif. Kemudian tidak sekedar mengejar pertumbuhan, tetapi bagaimana pertumbuhan itu bisa memberikan kualitas pertumbuhan. Itu yang lagi didorong. Demikian juga dengan IPM kita. Mutu pendidikan, kesehatan, vokasi, kemudian TPT. Ini semua kita dorong untuk bagian evaluasi kita 1 tahun ini dengan prestasi, ya, dengan pencapaian-pencapaian kita capai bersama kabupaten di 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat ini, kita mencoba bagaimana mendorong 6 kabupaten ini untuk bisa jauh lagi meningkatkan kinerja-kinerja kita di mana di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur kita.
1: Oke, jadi terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa ya, yang patut kita apresiasi di usia yang ke-22 tahun ini. Tapi berdasarkan data-data tadi, pencapaian tadi, kalau dari sudut pandang akademisi bagaimana melihat hal ini Pak?
2: Ya, kalau menurut pandangan kami bahwa ada 4 dimensi sebenarnya yang sudah nampak kelihatan dengan jelas bagi kita semua terkait capaian pembangunan Sulbar hari ini. Yang pertama adalah dari dimensi kelembagaan dan politik.
1: Izin Bapak, kami boleh hold sebentar, kita terima penelpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat
3: dari Mamuju.
1: Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Pak Arjuna di Boteng.
1: Arjuna di Boteng.

0: Silakan Pak.
1: Iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya menarik hari ini narasumber yang hadir di studio RRI Mamuju. Yang ingin saya mau sampaikan, sebenarnya kalau saya melihat realitanya termasuk dengan angka pengangguran, angka kemiskinan yang dipaparkan oleh tadi narasumber itu, sebenarnya jujur secara pribadi itu tidak sesuai dengan realita yang ada sebenarnya di lapangan. Karena jujur di daerah-daerah Boten saja misalnya, daerah pegunungan itu masih banyak masyarakat yang memang notabene tidak bekerja. Karena saya takutnya yang dipaparkan ini hanya berdasarkan catatan saja dari misalnya dari BPSK atau apakah, tapi realita tidak sesuai itu. Saya takutnya seperti itu. Apalagi saat sekarang ini kan kondisi cuaca El Nino yang kayak contoh di Boteng itu kan banyak petani-petani misalnya, entah itu petani kakao, petani nilam, petani-petani yang lain itu banyak yang lagi nganggur sekarang karena akibat cuaca yang tidak mendukung. Kan kita tidak bisa bertani kalau misalnya tidak ada air kan, tidak ada kemarau yang pertama. Maka melalui kesempatan ini saya selaku masyarakat biasa menyampaikan kepada pihak pemerintah, entah itu pemerintah yang ada di Kabupaten Mamuju maupun di atasnya di Pemprov, maka seharusnya jangan hanya melihat data tulisan yang ada, seharusnya turun juga di lapangan mengecek secara langsung yang sebagaimana yang dipaparkan. Karena saya lihat faktanya banyak ini yang terjadi seperti itu, tidak selesai. Jadi Bapak, kalau misalnya hanya pemerintah menyampaikan hanya lewat data-data, tidak turun di lapangan, maka itu saya kira secara pribadi itu hanya cerita belaka saja yang hanya ingin menaikkan dia punya ini. Ya,
0: baik.
1: Makasih Bu.
0: Bapak salah satu petani di Boteng?
1: Saya salah satu petani yang ada di Boteng. Sejauh hari ini saya menganggur sudah berapa bulan ini akibat cuaca ekstrim, cuaca El Nino yang tidak mendukung. Kan misalnya saya sebagai petani nilam tidak bisa menanam nilam. Walaupun hari ini sudah di angka 2 juta per kilonya, tapi untuk apa angka tinggi, tapi kita tidak bisa mengolah kita punya kebun. Karena akibat cuaca yang tidak mendukung hari ini. Baik, seharusnya, saya secara pribadi saya lanjut lagi, Pak. Seharusnya pemerintah juga hadir. Apa solusi yang harus diberikan kepada masyarakat, kepada petani. Supaya tidak terjadi hari ini yang seperti yang saya alami.
0: Baik, terima kasih Pak Arjuna.
1: Iya. Yeah.
0: Terima kasih Pak Arjuna pagi hari ini sudah bergabung bersama kami dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Untuk pendengar yang lain juga boleh tentunya bergabung. Untuk pertanyaan ini kita tahan dulu, kita lanjutkan tadi penjelasan dari Pak Arsyad sebelum kita menjawab. Jadi untuk Pak Arjuna dan pendengar yang lain tetap standby bersama kami. Silakan Pak Arsyad dilanjutkan.
2: Iya. Empat dimensi yang saya maksud tadi itu adalah pertama kelembagaan dan politik. Ini saya pikir bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini tentu sudah matang dari terbentuknya kelembagaan dan adanya apalagi namanya infrastruktur yang sudah terbangun saat sekarang ini. Kemudian perlu juga kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya dimensi infrastruktur itu tentu memiliki cakupan yang sangat luas ya. Akan tetapi secara umum bisa kita lihat bahwa kondisi perbaikan jalan lintas Sulbar yang mungkin saat sekarang ini kita lihat itu terus mengalami apalagi namanya pembangunan. Kemudian kita sudah ada bandara yang tentu nantinya ke depan akan jauh lebih besar lagi. Kemudian pelabuhan serta peningkatan akses listrik dan telekomunikasi meskipun saat sekarang ini belum merata ya menurut pengamatan kami. Kemudian dari dimensi sosial kita bisa melihat semua bahwa peningkatan angka partisipasi sekolah, penurunan angka kemiskinan ekstrim meski masih kita di Sulbar ini di atas apalagi namanya di rata-rata nasional dan perbaikan indikator terhadap kesehatan ibu dan anak ini masih perlu terus ditingkatkan. Kemudian dimensi terakhir itu identitas. Jadi Sulbar hari ini penguatan simbol budaya dan bahasa daerah itu sebagai fondasi kohesi sosial dan tentunya kemajuan tersebut sebagian besar bersifat kuantitatif dan fisik. Sementara transformasi struktural ekonomi dari pertanian primer ke industri pengolahan dan jasa bernilai tambah hari ini belum menjadi arus utama di Provinsi Sulawesi Barat.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Arsyad. Jadi ada beberapa dimensi ya atau hal-hal yang mempengaruhi hal ini. Kita ke pertanyaan Pak Arjuna dari Boteng, petani Nilam. Katanya realitanya Pak, ini beliau menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, seperti yang terjadi di daerahnya, bahwa banyak petani yang saat ini menganggur akibat adanya juga pengaruh cuaca ya, saat ini menganggur akibat adanya pengaruh cuaca. Katanya bagaimana dengan solusi dari pemerintah, dan diminta turun langsung untuk mengecek, jangan sekedar angka.
3: Iya.
0: Silahkan Pak Amujib.
3: Iya, luar biasa ini Pak Arjuna ya.
0: Iya.
3: Iya. Tentu Pak Arjuna memberikan tanggapan pertanyaan ini kan tentu tidak sekedar, tentu melalui argumennya.
0: Iya. Ya.
3: Tapi lebih awal saya menyampaikan bahwa data ini adalah data statistik yang secara akademis. Ya nanti Pak Arsyad yang menjelaskan ini tidak bisa kita sanggah.
0: Iya.
3: Iya, karena tentu sudah melalui metode. Iya, metode di dalam pengambilan. Persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat di awal juga sudah sampaikan bahwa terlepas dari beberapa pandangan-pandangan sisi kita yang melihat bahwa angka kemiskinan itu kita harus respect. Melihat itu bahwa itu adalah bagian dari upaya yang disampaikan Arjun itu, ada bagian upaya kita untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan. Dan insya Allah kita akan menyisir seluruh masyarakat bersama dengan pemerintah kabupaten di dalam meningkatkan kesejahteraan. Hari ini ya, kemiskinan jangan semata-mata atau layanan jangan semata-mata hanya dilihat dari kondisi pemberian bantuan langsung dari pemerintah. Tapi dilihat dari kualitas, tadi Pak Arsyad sudah memberikan gambaran bagaimana dengan layanan-layanan kita di kabupaten. Hari ini kita UHC, layanan kesehatan itu kita berikan secara gratis. Artinya gratis bagi masyarakat, tetapi pemerintah yang bayar, Ibu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang gratis. Pasti ada pihak yang menanggung jawabi terkait dengan hal itu. Kita udah berikan. Kemudian pemberian bantuan tanaman, entah itu kakao atau bibit tanaman lainnya, baik oleh pemerintah pusat kemudian pemerintah provinsi, itu diberikan. Ya. Dan ini mungkin kebetulan, mungkin Pak Arjuna kalau memang bisa Pak disampaikan tanaman apa yang dibutuhkan gitu. Tanaman tentunya kita berharap bahwa petani ini adalah menjadi bagian yang kita butuhkan di dalam membangun Provinsi Sulawesi Barat, karena sektor kita adalah sektor pertanian yang besar dominannya, sehingga keterlibatan peran Pak Arjuna ini sangat kami butuhkan bibitnya. Namun catatannya, kita berharap bahwa masyarakat ini memilih tanaman-tanaman yang memang bisa menjaga kelestarian lingkungan, bukan tanaman-tanaman yang bisa justru merusak lingkungan kita. Ya, IRB kita itu tertinggi di Indonesia. Dan IRB ini hanya bisa diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi keterpaduan kita, ya, kolaborasi kita, kebersamaan kita dengan masyarakat untuk menurunkan IRB ini.
0: IRB Pak?
3: Indeks risiko bencana kita. Iya, ini tinggi. Ya, dengan lahan kita. Nah, terkait kondisi hari ini, ya, saya rasa bukan hanya Sulawesi Barat. Ini menjadi tantangan kita dengan kondisi alam El Nino kita yang memang diperkirakan, ya, ini masih keberkahan, mungkin masih doanya juga Pak Arjuna ini. Dibanding daerah lain, itu diperkirakan sampai Maret. Ya. Untuk kita di Sulawesi Barat, berdasarkan BMKG itu kita hanya di kemungkinan hanya sampai di November. Ini bagian mungkin doa-doa kita semua, termasuk Pak Arjuna di dalamnya, sehingga Sulbar tidak akan mengalami kekeringan yang begitu panjang dibanding daerah-daerah lain.
0: Amin.
3: Sekali lagi kita berharap bahwa data ini, informasi ini akan menjadi catatan kita Ya, catatan kita, dan bukan hanya menjadi catatan, insya Allah kita akan menindaklanjuti bagaimana menurunkan angka kemiskinan, termasuk mungkin yang dirasakan Pak Arsad. Tapi satu hal yang harus kita samakan dulu persepsi, bahwa berbicara kemiskinan, berbicara tentang data statistik. Berbicara tentang data statistik, kita berbicara tentang desil. Yang mana desil ini bukan kami yang menentukan. Ya, kami melakukan atau mulai secara berjenjang dari desa, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan sampaikan ke pusat untuk menyampaikan terkait data kemiskinan. Kemudian penentuan desil itu akan ditentukan oleh Kemensos. Ya, ini yang harus kita sama-sama pahami, bahwa tentunya Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Suhari Duka MMN ingin semua masyarakatnya terkena dengan program-program pengentasan kemiskinan. Tetapi tentunya kami tidak akan juga menabrak regulasi dengan penentuan-penentuan persil, karena hanya di bawah persil 5 yang bisa dilakukan. Makanya kita mendorong dari sektor-sektor lain, bagaimana UMKM kita dorong. Ya, kemudian bagaimana dengan petani, dengan bibit-bibitnya. Kemudian bagaimana dengan peternakannya, dengan program. Kemudian bagaimana dengan hilirisasi. Karena hari ini juga ya, masyarakat ya, puas dengan hasil tanaman buah yang dihasilkan. Tapi kalau kita berbicara tentang nilai, kecil nilainya itu.
0: Karena mentah ya.
3: Mentah ya, Bu. Ya, sehingga kita lagi mendorong ini 2007 untuk hilirisasi. Untuk meningkatkan nilai tambah. Sehingga masyarakat itu tidak hanya mendapatkan harga buah, tetapi mendapatkan value added dari hilirisasi itu. Taruhlah kita bilang kakao. Kakao menjadi buah ketimbang jadi pasta, itu jauh harganya di atas. Nah, kalau itu bisa kita dorong, maka saya yakin dan percaya pertumbuhan kita akan jauh. Begitu juga dengan kelapa sawit. Ya, kita berharap bahwa ada turunan-turunan. Ya, kelapa sawit itu bisa misalnya bisa menjadi produk bukan hanya minyak,
0: tapi ya, produk-produk lainnya.
3: Produk-produk gitu. Tambah yang turunannya itu kita harapkan. Ya. Begitu juga dengan durian nantinya. Ya, kita berharap.
0: Ya. Berarti hilirisasi ini akan digenjot juga kita dari pemerintah.
3: Iya, harapan kita. Tetapi apapun upaya kita, apapun langkah kita, pada saat masyarakat tidak melakukan peningkatan diri di dalam mengelola produk-produknya, maka hilirisasi hanya menjadi wacana. Ya, ini kita harapkan dari masyarakat, karena pelakunya adalah masyarakat, Ibu. Kita mendorong, kita memfasilitasi, kembali kepada masyarakat. Apakah peluang ya ini bisa ditangkap oleh masyarakat agar kita bisa bersaing. Di sisi lain selalu kita minta ke pemerintah pusat bahwa ini menjadi tantangan buat kita di Sulawesi Barat dengan berbagai potensi kita, sektor pertanian, kelautan, ya, dengan panjang pantai kurang lebih 700 km. Ya, tetapi tanpa hilirisasi, maka yang menikmati ini adalah daerah-daerah luar, entah Sulawesi Selatan, entah Sulawesi Tengah, kita kena diapit oleh daerah-daerah yang sudah maju. Ya, ini tantangan buat kita. Ada Kalimantan di depan kita yang menjadi pasar.
0: Berarti ini memang solusinya adalah kerjasama memang.
3: Kerjasama, Ibu.
0: Koordinasi antara semua pihak yang bukan hanya pemerintah bahkan ya, tapi Ibu, harus melibatkan masyarakat yang memang mau turut berperan di sini, Bapak ya.
3: Iya, Ibu.
0: Kita terima penelpon lagi di siang di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Desa.
0: Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
4: Pak Zidan di Polmang.
0: Dari Polewali Mandar, silahkan Pak Zidan.
4: Assalamualaikum
5: warahmatullahi
4: wabarakatuh. Iya.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya. Pak, sekarang ini petani sawah, Pak. Di Polewali sempatnya di Samosok, tempat lagi Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini kami belum untuk sawah karena kurang irigasi, tidak mampu mengairi sawah-sawah kami di sini, Pak, karena cuma tahu. Jadi saat ini kami tidak turun sawah, tapi kami usahakan menanam sedikit tanaman timun, yaitu setiap hari juga disiram itu, Pak.
3: Iya.
4: Terus berbicara tentang akses jalan, ya, saya lihat ini akses jalan itu ke kebun-kebun, berbicara tentang punya kebun seperti di Tutari itu banyak di sana itu tidak dijangkau kendaraan, Pak. Kan dijangkau sih, tapi apa namanya itu setengah mati berubah-ubah jalannya, kayak buang angker bau. Di situ itu sering lihat di media sosial. Situ saya lihat ini pembangunan, Pak, di mana itu ada terdapat warga banyak di situ, pasti di situ bangun pembangunan. Tapi kalau di Pak, itu apa namanya itu sangat penting sekali saya lihat itu pembangunan. Jadi yang ketiga berbicara tentang desil, ya Pak, kemarin banyak di medsos yang menentukan itu desil di faktor desa katanya. Tapi kita tanya faktor desa, dia lempar juga ke medsos bilang yang menentukan itu desil dari pusat. Mana sebenarnya ini yang betul, Pak? Itu saya Pak.
0: Baik.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Polewali Mandar ada Pak Zidan. Silakan jika ada penelpon lagi sekalian kita tampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Dengan Pak Salman di Polman Galombok.
0: Oke, dari Polewali Mandar. Silakan Pak Salman.
5: Assalamualaikum narasumber, Pak Muji.
3: Siap.
5: Apa kabar, Pak? Sehat?
3: Alhamdulillah. Doa tak semua ini, Pak. Pak,
5: saya beberapa tadi ure ini, beberapa penjelasan ini tentang gemski. Kemudian ada beberapa bicara tentang desil. Sementara setiap kita rujuk itu satu persatu, tentu kita mengacu adalah tentang penghasilan. Penentuan desil itu ada pada penghasilan. Bukan ada pada yang ada rumahnya, bukan ada pada yang ada kendaraannya, itu yang sering perdebatan di masyarakat. Sementara rumah kan tidak menghasilkan, kemudian motor tidak menghasilkan, dan kemudian ada juga saya dengar itu bahwa penentuan desil mengacu pada pinjaman di bank kredit. Kan sesuatu yang sangat tidak masuk di akal, tidak berhutang di kita itu aset, padahal itu kan dibayar itu kredit, sebetulnya utang. Kenapa kita berhutang? Karena kita tidak mampu. Kemudian hal lain tentang sekaitan dengan tentang kemiskinan. Maaf, kemiskinan ini kayaknya dipelihara. Kenapa saya katakan dipelihara? Karena kita tidak pernah mencari formulasi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan. Karena kita orientasinya selalu bantuan, bantuan, bantuan. Justru itu memanjakan. Mereka siap saja menunggu, menunggu, menunggu itu bantuan. Sementara di sisi lain, tidak diberikan lapangan kerja. Maaf, bukan saya tipe anti dengan bantuan, tidak. Tapi itu kan salah satu cara untuk mengurangi efek ketidakmampuan, dan adalah rujukan untuk keluar dari kemiskinan. Kenapa terjadi kemiskinan? Karena lapangan kerja yang tidak ada, Pak. Kurang lapangan kerja, apalagi dalam kondisi saat ini. Kondisi saat ini di mana-mana ada yang kata efisiensi, saya tidak tahu apakah betul itu efisiensi atau memang tidak ada tanah. Kita merasakan supaya lebih elegan, kita mengatakan bahwa itu ya efisiensi. Padahal kita tahu semua bahwa tidak bisa lagi dipungkiri, disembunyikan, bahwa data-data tidak bisa lagi disembunyikan karena tersedia semua di media sosial. Artinya apa, Pak? Ini Sulawesi Barat yang ke-22. Mudah-mudahan orientasinya ke depan ini adalah bagaimana menciptakan masyarakat itu keluar dari kemiskinan. Sekedar memberikan bantuan, tapi dicari ruang adalah membuka kerja. Kenapa saya katakan itu, Pak? Karena saya ini orang di lapangan. Saya tinggal di desa. Saya di tempat terpencil. Saya banyak temukan hal seperti ini. Nah, kemudian makanya saya sering sampaikan, kalau ini menunjukkan saya menurut tentang kemiskinan, kita harus punya data, data yang real, bukan cuma sekadar BPS. Datanya adalah, saya itu harus punya data yang dikatakan data potensi keluarga. Sekarang data itu top down, bukan bottom up.
0: Baik.
5: Kalau dia bottom up dari bawah ke atas itu akan terurai, Pak. Pertanyaannya kemudian, kita yang masuk menjadi pemerintah desa itu, selalu alasannya adalah untuk memperbaiki desa. Tapi saya sering bertanya, apa yang salah, apa yang rusak? Tapi tidak pernah ada jawaban. Itu zaman apa namanya penyampaian tinggal. Tapi tidak ada yang betul-betul menunjukkan data.
0: Baik.
5: Harusnya pemerintah desa itu melakukan pendataan juga. Bagaimana caranya menyimpan data itu di desa, dikatakan data potensi keluarga. Di situ akan ditemukan buat kemiskinan seperti ini, termasuk pertanian. Itu tidak pernah jelas, tidak pernah terukur. Karena di sini itu data-data yang harus di-real, termasuk apa namanya data pertanian itu adalah lahan. Itu kan harus jelas lah, lahan garam kalau lahan pribadi. Kalau dia lahan pribadi, ah, berarti itu masih orang kaya. Kemudian kalau dia lahan termasuk dia berhutani, itu kan harus terangkat semua. Tapi desa punya kapasitas untuk melakukan ini. Bisa nggak desa melakukan hal ini? Tidak bisa.
0: Baik. Terima kasih Pak Salman.
5: Jadi keluar dari kemiskinan, data harus jangan cuma sekedar angka-angka yang dimainkan, tapi orientasinya itu adalah di masyarakat akan rumput, termasuk data-data lewat masyarakat itu sendiri. Saya rasa itu Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Salman. Kita tahan dulu untuk penelpon. Ah, ini sudah terangkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silahkan Pak, singkat.
6: Ya, mohon izin. Saya dari Vian.
0: Dari mana Pak?
6: Mamuju.
0: Dari Mamuju, silahkan.
6: Ya, mohon izin Pak Mujib, senior saya ini Pak.
3: Siap.
6: Saya simak lewat ini Pak, nggak sengaja lewat di radio. Menarik terkait ini informasi masalah data kemiskinan. Terkait dengan data kemiskinan hari ini memang lagi viral itu masalah desil. Tapi sesungguhnya sebenarnya data desil ini kan sudah jelas oleh negara itu lewat data DTSN yang menjadi rujukan hari ini, yang diampu atau yang dilaksanakan oleh badan kerjasama dengan negara lewat Badan Pusat Statistik.
0: Yeah.
6: Tapi sesungguhnya data DTSN ini adalah data kolaborasi yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kita kenal dulu dengan data DTKS dari Kementerian Sosial. Kemudian dengan data PK oleh Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Kemudian kita juga punya data Reksosek juga kemarin pada saat untuk memeringkatkan berdasarkan pemeringkatan desil-desil bahkan ke dataran persentil. Tapi sebetulnya memang data yang sudah dirilis hari ini oleh negara melalui DTSN itu adalah dijalankan oleh kita semua. Tinggal memang di dalam amanah undang-undang itu kewajiban teman-teman pemerintah desa lewat musyawarah desa untuk melakukan verifikasi lagi. Kita yakin bahwa data yang tersedia hari ini mungkin akan ada perubahan karena dalam pelaksanaan di masyarakat itu mungkin ada masyarakat kita yang tadinya ada di desil 1 tetapi karena dia mungkin punya pekerjaan yang lebih baik lagi dia bisa keluar dari pemeringkatan dari desil 1 mungkin dia sudah sampai ke desil 5 dan seterusnya. Jadi memang tugas kewajiban teman-teman desa itu untuk memverifikasi lagi melalui musyawarah desa untuk menyepakati masyarakat yang hari ini dia masuk di desil 1 dan dia harus dikeluarkan dari desil. Ketika memang secara faktual di masyarakatnya sudah tidak sesuai lagi masuk di desil 1 itu lewat musyawarah desa yang disepakati oleh pemerintah desa dan BPD desa. Itu barangkali yang perlu pemahaman bersama kita bahwa data yang menjadi hari ini adalah data DTSN.
0: Baik.
6: Itu Mbak dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti penelpon ketiga ini menjawab juga beberapa pertanyaan ya, bahwa ada beberapa data terkait dengan bagaimana desil, karena kan desil lagi viral memang sekarang Pak ya, terkait ada desil berapa, turun, naik dan lain-lain ya. Ini ternyata pemerintah desa ya diimbau untuk memverifikasi kembali supaya ini. Ada juga yang bertanya tadi terkait yang dari Pak Zidan, katanya kalau ke pemerintah desa diarahkan katanya pusat yang tentukan, tapi ada yang bilang kalau desa yang tentukan. Desa itu ternyata diminta untuk memverifikasi kembali data-data desil masyarakatnya. Iya. Baik, ini ada dua penelpon, tiga sekaligus dengan yang tadi dari masing-masing dari Polman terkait dengan irigasi yang katanya di desanya ini tidak mengaliri sawahnya, kemudian akses jalan yang Setengah mati katanya ini Pak, masih ada masyarakat kita ternyata yang seperti itu. Terus kita gabung saja, ada dari Pak Salman juga ini yang katanya kemiskinan ini dipelihara karena mengharapkan adanya harapan bantuan, terus kemudian lapangan kerja juga yang kurang. Nah ini gimana ya? Iya. Dari Pak Mujib dulu mungkin silakan Pak menanggapi penanya-penanya kita.
3: Kira-kira yang
0: nelpon
3: ini adalah teman-teman sahabat saya, kakak dan orang tua saya ini yang di Polman ini. Iya, senang mendengarkan suara saya kali juga Pak. Iya. Tadi sudah digambarkan terkait, saya hanya meluruskan kembali terkait dengan desil. Saya harus katakan seperti yang disampaikan rekan tadi sebelumnya bahwa desil itu, penentuan desil itu ada di pusat. Tetapi pendataan terkait data-data tentang kemiskinan, karena harus kita pahami bahwa untuk indikator BPS itu ada tiga, terkait dengan garis kemiskinan makanan, kemudian garis kemiskinan bukan makanan, dan akumulasinya terkait dengan penduduk miskin. Nah ini yang tentunya yang dijadikan indikator utama oleh BPS di dalam menyampaikan. Dan tentu pemerintah pusat dengan tentu dengan metodenya di dalam terkait dengan penentuan desil itu juga sudah saya rasakan sudah berdasarkan metode. Tinggal bagaimana kita dibawa secara berjenjang dari pemerintah desa memberikan informasi terkait atau mengisi seluruh form agar tidak ada miss di dalam penetapan desil. Nah, kalau ini terisi dengan baik dengan kondisi-kondisi masyarakat, saya tidak akan, insya Allah tidak akan ada miss di dalamnya. Tidak ada orang yang ingin bersalah di dalam melakukan pekerjaan. Tetapi kadang kesalahan itu dikarenakan kita ada luput kita dengan seluruh indikator-indikator yang memang sudah harus diisi. Dan ini harapan kita seperti yang disampaikan oleh rekan kita tadi, agar pemerintah desa untuk melakukan kembali verifikasi dan validasi. Ya, verifikasi dan validasi bukan terhadap desilnya, tetapi verifikasi validasi terkait dengan keakuratan data-data untuk mengisi itu, untuk diolah oleh pemerintah pusat. Ya, jadi tidak usah bertanya siapa menentukan, yang pusat Pak yang menentukan angka desilnya. Ya, tetapi data-data itu ada dari bawah, ada dari bapak, ada dari ibu, ada dari adinda saya, ya, yang diisi kemudian terverifikasi oleh kepala desa. Kepala desa jenjangnya adalah di kabupaten dan provinsi untuk diteruskan. Nah, kalau ini bisa tervalidasi dengan baik dengan menyampaikan data-data yang akurat, kondisi-kondisi real masyarakat, saya rasa tidak akan terjadi miss dengan desil-desil yang ada hari ini. Ya, mungkin kalau dulu DTSN-nya belum banyak masalah, ya mungkin dengan sistem yang ada sekarang lebih akurat. Ya, menyebabkan memang kita harus mengisi data yang lebih baik. Nah, kembali kepada terkait dengan bantuan. Ya, memang baik lagi-lagi kita, bantuan itu jangan diharapkan menjadi sesuatu obat untuk menyembuhkan. Ya, tetapi bantuan itu harus dianggap adalah bagian untuk mengurangi rasa sakit. Ya, jangan dianggap dengan bantuan itu bisa sembuh. Enggak. Ya, itu adalah untuk mengurangi, untuk kita bisa memotivasi diri dan bisa beraktivitas. Taruhlah gambaran realnya, kalau hari ini diberikan bantuan, ya itu agar bisa makan, ya bantuan dengan makan bisa punya energi, ya dengan energi bisa dipakai untuk kerja. Tetapi kalau untuk berharap untuk terus diberikan makanan, berikan makanan, berikan pakaian, berikan, itu tidak akan keluar. Karena akan ada waktunya nanti bertambahnya penduduk, kemudian kapasitas kita, fiskal kita berkurang, itu pasti akan mengurangi. Sehingga memang masyarakat dibutuhkan itu untuk bagian dari agar menahan, jangan semakin terperosok dari angka kemiskinan kita. Ya. Nah, terkait dengan jalan tadi, ya luar biasa ini Pak. Ya, saya bicara data ini ya. Saya tidak lagi-lagi saya tidak bicara tentang perspektif pandangan personal saya. Yeah. Tapi saya harus bicara data. Kalau kita bicara jalan provinsi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat itu kurang lebih 528,31 km. Justru Sulawesi Barat di Polewali Mandar itu justru yang terbaik kondisi jalannya sebesar 52,006.
0: Tapi itu yang jalan provinsi ya Pak?
3: Iya, jalan provinsi.
0: Ini yang ditanyakan akses jalan desa, jalan di desa mungkin itu yang mungkin jadi kewenangan dari pemerintah.
3: Iya, mungkin harus kita berkolaborasi dengan baik ya. Kita kolaborasi dengan baik bagaimana menyelesaikan, karena lagi-lagi kita harus bahasakan bahwa untuk kondisi jalan mantap menjadi kewenangan, ya menjadi kewenangan provinsi di kabupaten, justru Polewali Mandar itu sudah berada di tertinggi. Iya, tertinggi.
0: Tertinggi.
3: Nah, ini terus dipacu ya, karena kita menganggap bahwa ya Bapak Gubernur mungkin melihat ya, atau pembangunan selama ini melihat dengan kondisi-kondisi jalan yang bisa menghubungkan dengan daerah-daerah lain untuk bisa mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Mungkin itu yang terkait dengan irigasi, ya memang kita harus bersabar. Ya, karena memang kondisi alam kita yang nuntut kita.
0: Oh, ini kondisi alam.
3: Iya, kondisi alam bukan karena kurangnya perhatian kita sehingga kondisi irigasi atau ada upaya pengalihan air tersebut untuk kepentingan-kepentingan lain. Tetapi memang debit air memang secara umum di masyarakat berkurang. Ya kita masih bersyukur mungkin kalau nyiram-nyiram timunnya Pak masih bisa Pak ya. Ada desa yang memang
0: sudah tidak bisa
3: sama sekali. Iya, kita masih syukur dan mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama.
0: Amin.
3: Ya, karena hujan segera turun.
0: Baik, ini semoga bisa banyak membantu menjawab pertanyaan dari Pak Zidan dan Pak Salman. Kalau dari sisi akademisi bagaimana Pak melihat perkembangan yang terjadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk? Gapnya atau missnya ini seperti apa Pak sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Pertanyaan tadi yang disampaikan oleh penelpon dari saudara-saudara kita, masyarakat kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat yang tentunya secara langsung melihat, merasakan dan menyaksikan mungkin ya dari wilayahnya masing-masing kemudian mengungkapkan hal tersebut. Tentu tidak dapat kita pungkiri bahwa terkait tentang pembangunan infrastruktur, saya pikir bukan cuma Provinsi Sulawesi Barat dalam kondisi seperti saat sekarang ini, tetapi di provinsi-provinsi lain pun juga tetap ada tantangan tersendiri terkait memaksimalkan infrastruktur pembangunan yang ada di provinsi tersebut. Tentu kami menilai bahwa Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini melalui pemerintah itu terus melakukan proses peningkatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu kita semua mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang ini di dalam meningkatkan infrastruktur yang ada di daerah khususnya di daerah pelosok-pelosok itu. Kemudian terkait yang disampaikan juga tadi tentang bantuan itu memang pada dasarnya benar dikatakan oleh Pak Mujib tadi itu bukan memberikan kepuasan atau membuat kita mungkin kaya dengan bantuan itu, akan tetapi setidaknya bisa mengurangi atau memberikan stimulasi kepada kita agar bisa tidak terlalu berat kita menjalani hari-hari kita di dalam beraktivitas. Tentu ketika terpenuhi kebutuhan makan kita yang berkualitas bisa membuat kita sehat dan dari sehat itu kita bisa
0: bekerja.
2: Produktif dan bekerja.
0: Baik. Terkait dengan masyarakat yang mungkin banyak kayak tidak percaya dengan data.
2: Ya.
0: Kayak jangan berpacu pada angka yang ada. Ini bagaimana Bapak menilai dalam hal ini?
2: Ya, tentu kita mengetahui dan memahami semua bahwa adanya BPS itu. Pusat statistik tentu kan dilindungi oleh undang-undang. Artinya mereka di instansi itu diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengambil data di masyarakat. Tentu perlu kita ketahui bersama bahwa BPS menjalankan tugasnya itu sesuai dengan mekanisme, prosedur dan metodologi yang sudah terumus dan ditetapkan sebelumnya. Dan mungkin saja adanya gap atau ketidaksesuaian apa yang telah dirasakan oleh masyarakat dengan nilai yang dirilis oleh BPS itu sebagai motivasi kepada pemerintah khususnya di BPS untuk mengambil data secara presisi. Ya, kenapa saya katakan demikian harus presisi? Agar tingkat error dari data itu bisa kurang, atau tingkat kesalahan pengambilan data itu bisa minim. Tentu dengan mengupayakan data ini bisa lebih presisi, gap-gap yang disampaikan oleh masyarakat tadi itu tentu bisa berkurang. Namun pada dasarnya perlu juga kita ketahui bahwa metodologi secara ilmiah yang diambil oleh BPS itu memang sifatnya secara universal dan agak makro begitu, karena tidak mungkin menyebutkan per dusun ini atau per desa ini, akan tetapi melihat secara akumulasi dari daerah atau wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.
0: Baik ya, jadi memang ini sering terjadi memang ya, masyarakat mungkin yang tidak percaya dengan data, kurang percaya karena mungkin
3: izin Bu, ya. Kan kita belum pernah mengatakan kemiskinan kita itu nol. Angka kemiskinan kita itu masih ada di angka 10%. Kebetulan mungkin yang bertanya tadi
0: Termasuk 10-nya.
3: Tetapi bukan berarti kita tidak akan menyelesaikan itu dengan target kita yang akan menyelesaikan satu digit. Ya, mudah-mudahan tahun depan dia adalah menjadi bagian yang akan keluar. Tapi satu catatan yang terpenting yang kita harus bahwa kemiskinan itu tidak boleh satu arah. Kemiskinan itu harus dua arah. Kami pemerintah perhatian, memberikan fasilitasi, memberikan layanan, masyarakat juga harus bisa bangkit dari kemiskinan itu. Untuk keluar dari kemiskinan itu tidak bisa hanya karena keinginan pemerintah, tetapi semangat dan kemauan masyarakat itu sendiri untuk bisa keluar dari kemiskinan.
0: Betul.
3: Termasuk dengan menyampaikan kondisi-kondisi faktual yang dirasakan untuk pemerintah secara berjenjang, desa, kecamatan, kabupaten menyelesaikan persoalannya itu untuk bersama-sama keluar dari angka kemiskinan itu.
0: Iya. Betul ya. Kita masih ada di angka 10% ini.
3: Iya.
0: Dan ini terkait juga tadi dengan pertanyaan Pak Salman terkait dengan lapangan kerja supaya bisa keluar dari kemiskinan. Saat ini bagaimana Pak dengan kondisi lapangan kerja yang disiapkan di Sulawesi Barat?
3: Ibu, hari ini tadi saya hilirisasi. Dengan hilirisasi itu akan terbuka lapangan kerja.
0: Ini targetnya 2027.
3: Ini kita udah bicara 2026 dan ke depan 2027. Kita mendorong hilirisasi. Dengan hilirisasi akan bertambah lapangan-lapangan kerja. Dan kita berharap, lagi-lagi saya bilang, masyarakat itu fasilitator. Iya. Pemerintah itu adalah fasilitator. Iya, untuk bisa keluar. Iya. Para pelaku ini adalah masyarakat. Iya, masyarakat menengah ke atas, masyarakat yang ada itu dengan hilirisasi akan membuka lapangan kerja sehingga kantong-kantong kemiskinan di daerah-daerah itu akan bisa kita buka terisolasinya. Ya, kalau kakao misalnya di Polman, ya bisa dia berapa lewat UMKM aja, Bu?
0: Iya,
3: lewat UMKM aja. Ya, cuman masalahnya hari ini mau enggak kita? Pertanyaan di kita itu pemerintah sekarang mau punya program. Sekarang pemerintah bersedia, masyarakat mau enggak? Dengan kebersamaan, ya kita tandem baik pemerintah dengan masyarakat, kita sangat optimis, Ibu. Insya Allah lapangan kerja terbuka dengan hilirisasi. Investasi kita dorong, tetapi tolong kita juga harus membuka diri dengan investasi. Terkadang investasi itu datang bukan hanya karena pemerintah, tetapi keterbukaan. Dengan tangan terbuka masyarakat menerima investasi itu dengan memberikan suasana iklim investasi yang baik, maka investor itu akan datang. Nah, ini harapan-harapan kita semua, karena kami sudah menjadikan ini program investasi hilirisasi. Nah, tolong masyarakat juga membuka diri, ya cara terbuka hati, tangan, pikiran untuk membuka diri terkait dengan investasi dan hilirisasi ini agar kita bersama-sama keluar dari angka kemiskinan yang masih 2 digit.
0: Kemiskinan
3: itu, iya, Ibu.
0: Betul sekali. Jadi Memang selain dari pemerintah itu sendiri, ya masyarakat juga harus ada kemauan. Betul ya, jangan hanya satu sisi yang mau, tapi satu sisinya lagi yang menolak, ya. Tapi terus bertanya kenapa hal ini terjadi, gitu ya kan?
3: Iya.
0: Oke. Kita bicara ke tantangan-tantangan, ada beberapa mungkin kalau kita rangkum ini sudah banyak membahas tentang tantangan-tantangan. Tapi kita perjelas lagi, kalau tantangan yang ada saat ini di Sulawesi Barat di usia yang ke-22 tahun ini seperti apa? Dari Pak Arsyad dulu silakan.
2: Ya, mungkin pertama adalah saat sekarang ini menjadi tantangan Sulawesi Barat terkait ketergantungan fiskal. Ya, saya pikir hal ini sudah bisa kita lihat saat sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan wilayah, regional disparity. Itu kan memang pembangunan terkonsentrasi kelihatannya di ibu kota provinsi Sulawesi Barat, di Mamuju saat sekarang ini, dan Polman, sementara daerah pedalaman seperti Mamasa, pesisir Pasangkayu itu masih relatif tertinggal di Sulawesi Barat. Kalau dari sisi regional disparity-nya, ya, menurut pengamatan kami. Kemudian yang ketiga adalah transformasi struktural yang lambat. Tentu dominasi sektor pertanian primer ini yang disampaikan tadi Pak Muji, bahwa memang dari sektor pertanian kita itu masih minim hilirisasi. Bahasa sederhananya sebenarnya seperti ini. Kalau misalnya petani kita di sini banyak menanam kakao, tentu idealnya ada juga pabrik kakao yang menghasilkan produk. Tentu dengan adanya pabrik itu mempekerjakan orang, kemudian nilai dari hasil pertanian itu bisa meningkat. Katakanlah juga misalnya kita di sini penghasil pertanian yang lainnya, itu setidaknya harus ada industrinya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah kerusakan lingkungan dan risiko bencana. Ini yang menjadi tantangan juga, dan kita sudah ketahui bersama di tahun 2021 itu tentu perlu kita terus melakukan upaya-upaya mitigasi. Kemudian yang menjadi tantangan saat sekarang ini juga kami melihat bahwa kualitas sumber daya manusianya Provinsi Sulawesi Barat saat sekarang ini, tentu IPM, Indeks Pembangunan Manusia kita di Provinsi Sulawesi Barat hari ini itu masih berada di peringkat bawah, ya, mungkin secara nasional. Dan ini memang menjadi PR kita semua, bagaimana supaya indeks pembangunan manusia kita ini bisa mengalami perbaikan atau pertumbuhan positif ke masa-masa yang akan datang. Kemudian tantangan selanjutnya yang kami lihat terakhir adalah tata kelola dan kapasitas birokrasi. Tentu isu koordinasi antar level pemerintah dan integritas itu masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi dalam kerangka sustainable development, tentu tantangan ini menuntut pendekatan yang tidak hanya sekedar pro terhadap pertumbuhan ekonomi atau pro growth, akan tetapi perlu juga pro-por. Propor itu adalah pengurangan kemiskinan, ya, seperti yang kita bahas tadi. Tentu tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi kemudian pengurangan kemiskinan, tentu penting juga namanya projob. Projob itu penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir itu adalah pro environment, itu kelestarian lingkungan. Jadi menyatunya dari pertumbuhan ekonomi, kemudian pengurangan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan lingkungan, itu saya meyakini bahwa tantangan-tantangan sulbar ke depan itu bisa dilalui dengan baik.
0: Baik. Ya, namanya juga dewasa awal. Tantangan-tantangan seperti ini mungkin adalah hal yang umum, ya, dialami. Tinggal bagaimana kita semua bisa berkolaborasi, bukan hanya pemerintah tapi semua, melibatkan masyarakat untuk bisa bagaimana nantinya kita bisa menjadi daerah yang matang, begitu, daerah yang maju dan berkembang. Kalau dari Pak Amujib seperti apa?
3: Iya, kalau tadi Pak Arsyad sudah menyampaikan, pasti objektif, Pak, ya.
0: Iya.
3: Ya, tergantung masyarakat melihat bahwa subjektivitasnya, tapi saya selalu menyampaikan bahwa ini adalah kondisi real data. Ya, yang tervalidasi yang saya sampaikan. Kalau bicara tantangan, kalau hari ini saya menyampaikan tantangan, tentu kita tidak boleh putus dengan proses kerja tantangan ke depan. Pertama adalah bagaimana kita mengubah, seperti kita itu tidak kita hanya sekedar mengalami pertumbuhan, tetapi kualitas pertumbuhan itu untuk menjadi untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih merata. Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang sudah di atas 5% ini dan kemiskinan kita yang masih 2 digit, maka fokusnya bagaimana kenaikan PDRB ini, pertumbuhan ini bisa kita terjemahkan untuk menaikkan pendapatan rumah tangga, terutama di pedesaan. Ya, tadi bertanya banyak-banyak dari pedesaan.
0: Iya.
3: Yang kedua adalah kita harus bisa, dan kita harus kondisinya naik kelas, ya, tantangan naik kelas kita dari ekonomi primer ke ekonomi bernilai tambah.
0: Ya, hilirisasi itu.
3: Hilirisasi ini. Ketergantungan yang tinggi kita, ya, itu tantangan ini terkait sektor pertanian. Sehingga sangat sensitif sekali kita terkait dengan pertumbuhan kita karena terpengaruh dengan harga komoditi, kemudian cuaca seperti yang disampaikan, kemudian produktivitas kita yang mempengaruhi, kemudian rantai distribusi. Hilirisasi kakao, kelapa sawit, perikanan dan hortikultura ini yang perlu menghasilkan industri pengolahan seperti yang disampaikan
0: tadi. Harus ada industrinya.
3: Iya. Yang ketiga adalah tantangan kita adalah meningkatkan kualitas pekerjaan kita. TPT turun. Iya. Tetapi rata-rata lama sekolah dan akses layanan berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah kita. Iya. Tantangan bukan hanya akses tetapi mutu pembelajaran. Iya. Kesehatan primer, stunting, dan kesiapan tenaga kerja kita. Jadi kita udah bicara kualitas hari ini.
0: Iya.
3: Kita tidak mau bicara sekedar angka-angka, tetapi kali ini adalah bicara kualitas dengan tantangan. Kemudian adalah menutup kesenjangan konektivitas. Kalau kita bicara kondisi kita, geografis kita berada di pesisir, pegunungan, ya, dengan biaya logistik yang tinggi, kemudian jalan, ya, kita masih harus mengakui bahwa kita berada di angka 49 untuk jalan mantap provinsi, jembatan, irigasi, pelabuhan.
7: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
8: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cicak Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.

Pendengar RRI dan Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandar Premier Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa Anda nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi pagelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-teman Anda, dan sampai jumpa di Mandar Premier Fair 2026. Ingat tanggalnya, 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: ya.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Panas banget sih, pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
3: Woi, Mak, ini main.
2: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
3: Makanya, Mak, kalau jalan, biar kiri kanan.
2: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
3: Ya udah, Mir.
4: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: rri.co.id
7: rri.co.id
6: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id

0: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kenapa kamu, Dek?
3: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
3: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Deh, busuknya ini sampah.
7: Eh, itu mau dibuang kemana?
6: Mau dibuang ke laut, Kak.
7: Oh, jangan.
6: Apa jika daripada di sini?
7: Mengganggu sekali.
6: Bau.
7: Dek, kamu tahu kan kalau laut itu tempat hidupnya berbagai jenis ikan dan semua jenis makhluk laut?
6: Iya, Kak. Aku tahu, Ji.
7: Nah, kalau kamu buang sampah ke laut, kehidupan mereka menjadi terganggu. Bukan hanya itu, kalau ikan-ikan yang ada di laut terkontaminasi sampah dan zat-zat kimia, tubuh mereka menjadi tidak sehat. Nah, kalau nelayan menangkap ikan-ikan itu lalu menjualnya di pasar, terus kamu beli, kamu makan, racunnya akan masuk ke tubuh kamu. Kamu mau?
6: Ih, ngerinya, Kak.
7: Makanya, kalau nggak mau nunggu pengangkut sampah, sampah plastiknya dibakar aja, sampah organiknya ditimbun aja. Beres, kan?
6: Iya, ya, Kak.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Eden, belum merdeka juga loh.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro. Game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Check Factor.
1: Ya, pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook ya. Sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nus Ron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari komdigi.go.id. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman galero.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia UPT di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia UPT di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang terdekat menteri.
0: Cek fakta.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita berjumpa lagi di Mamuju siang ini. Dan kita akan membahas tentang nilai budaya dan pariwisata. Kita akan mengangkat tema pada siang hari ini, Sandek Silumba melestarikan budaya dan menggerakkan ekonomi pesisir, pendengar. Dan bersama dengan narasumber kita di hari ini, Bapak Bau Akram Dai SHMSI selaku Kepala Dinas Poparekraf Provinsi Sulawesi Barat. Ya, dan pendengar, Anda bisa mendengarkan di frekuensi 96 di daerah Mamuju, 97,6 untuk daerah Polewali dan Mamasa. Untuk daerah Majene di 100,2 FM. Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Dan kami juga live di streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Mamuju. Di sana Anda bisa meninggalkan komentar bagi pendengar. Dan Anda bisa berinteraksi di nomor 0426232443 atau nomor 0822-9609-0996. Ya, pendengar, bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 12 dalam Mamuju siang ini. Ya, sebelum kita ke pembahasan kita di siang ini, kita sapa dulu Bapak Akram Dai SHMSI. Ya, selamat siang, Bapak.

0: Beberapa hari lagi, 2 hari lagi ini, Pak. Di 2026 ini, bagaimana kesiapan pemerintah dan panitia sampai saat ini? Ya,
1: terima kasih atas kesempatan diberikan pada hari ini. Yang jelas bahwa Lopisande ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sande ini di Sulawesi Barat ini kegiatan ini sangat dinantikan untuk ke depan, program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah sande itu adalah perahu tradisional khas Mandar.
0: Iya.
1: Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat. Nah, sande ini kalau kita mau lihat sejarah sande, sande ini berjadi ramping perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang itu pasti kencang perahunya.
0: Iya, tidak ada angin berarti tidak jalan.
1: Iya. Dia tidak bermesin. Jadi memang unik sekali, punya filosofi sejarah tentang sande itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal dan sande ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat, kita berharap bahwa ini akan berjalan terus. Dan kalau kita melihat sejarah juga tentang sande, sande itu digunakan di 3 hal biasanya. Yang pertama, digunakan sebagai alat transportasi masyarakat sekaligus perdagangan. Yang kedua, sande juga ini dipakai masyarakat pesisir nelayan untuk menangkap ikan. Dan yang ketiga ini
0: lomba,
1: salah satu olahraga perahu tradisional.
0: Oke.
1: Jadi makanya di tahun ini alhamdulillah sande silumba ini masuk dalam kalender Karispa Event Nusantara. Apa namanya, yang dimasukkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Nah, walaupun kalau kita melihat program kegiatan di tahun 2025 tidak sama dengan 2020.
0: Iya, lumayan ya. Agak berbeda ini.
1: Bedanya di mana? Karena memang kita punya anggaran, pemangkasan, kita punya fiskal kecil, oleh karena itu. Tapi semangat kita untuk melaksanakan sande ini itu begitu besar. Begitu besar, karena bagaimana sande ini adalah salah satu, sekali lagi, budaya maritim dan sekaligus budaya bahari kita yang harus dilestarikan. Ini peninggalan leluhur kita yang ada di Mandar ini.
0: Iya, jadi harus tetap dilestarikan.
1: Harus tetap dilestarikan. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat beserta dengan pemerintah Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dan tim pengarah, tim teknis nantinya sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan sande ini. Sudah jauh-jauh hari di mana kita sudah bertemu dengan para pasande, sudah berapa kali dilaksanakan yang namanya pertemuan, sudah dilaksanakan namanya rapat. Dan alhamdulillah sudah disepakati di tanggal 25 dan finish di tanggal 27 pelaksanaannya akan dilakukan.
0: Di Polewali nanti.
1: Di mana tanggal 25 itu startnya di Banua Sendana, Palipi, Majene. Itu ya etape pertama, terus singgah dulu di Pamboang dan esokan harinya akan finish di Pantai Bahari Kabupaten Polewali Mandar. Jadi saya berharap bahwa semua masyarakat Sulawesi Barat, ayo kita nonton kegiatan sande silumba ini. Dan yang paling penting adalah mari kita berbelanja.
0: Itu dia, ekonomi harus ditumbuhkan di sana.
1: Ini kreatif dan UMKM. Kita punya UMKM produk dan UMKM kuliner.
0: Iya.
1: Itu di sepanjang jalan itu banyak makanan-makanan khas kita, kuliner khas. Nah, salah satu contohnya itu kalau kita mau melihat makanan tradisional kita itu ada jepa di daerah situ.
0: Jepa dan bopi api.
1: Ada bopi api, ada pi api cumi, ada ikan terbang. Nah, kalau kita mau bicara tentang kuliner itu luar biasa. Dan salah satu, dan ini juga yang menjadi apa namanya, semangat kita adalah di mana sande silumba itu bukan saja sebagai olahraga lomba tradisional, tetapi bagaimana juga kita memperkenalkan destinasi

0: destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi, Sulawesi Barat ini, termasuk UMKM itu, ekonomi kreatif yang ada di pelaksanaan rute Sande nantinya. Nah itulah hal-hal yang penting yang saya mau sampaikan di dalam RRI ini. Mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan Sande ini dapat berjalan dengan baik, karena bagaimanapun olahraga ini ataupun perlombaan ini dari masyarakat dan kembali ke masyarakat juga.
1: Iya, karena yang berlomba juga masyarakat nih. Iya. Masyarakat pesisir ada juga yang bahkan bukan dari pesisir sepertinya.
0: Iya, jadi banyak sekali yang suka. Sehingga tahun ini betul-betul antusias Pak Sande, dan bahkan
1: sangat meningkat ya, iya, Pak ya.
0: Ada kurang lebih 60% peningkatan di tahun ini. Karena
1: luar biasa.
0: Karena kecintaan terhadap Sande itu sangat besar sekali. Sehingga Pak Sande itu sangat antusias sekali, sangat semangat sekali dalam mengikuti kegiatan Sande Silumba ini. Mudah-mudahan ini yang menjadi semangat kita sebagai kekuatan kita di Sulawesi Barat ini, agar Sande ini tetap kita lestarikan, tetap kita jadikan sebagai aset yang paling berharga di Provinsi Sulawesi Barat.
1: Ini Pak, kan tidak semua ini sudah pernah menonton nih Sande Silumba ini. Apalagi kita, saya termasuk yang daerah ini, saya daerah Majene, tapi masih daerah jauh dari pesisir nih. Kalau untuk yang belum mengetahui ini, masyarakat yang belum mengetahui ini, apa gambaran untuk gambaran umum Sande Silumba 2026, dan apa yang dapat disaksikan selama kegiatan ini berlangsung, Pak? Jangan sampai kita, oh ya, mana ini, yang mana ini di pinggir menunggu. Seperti apa, Pak, ini?
0: Ya, jadi
1: kan pasti ada ini pinggir pantai, oh kita lihat ke sana, atau seperti apa bagaimana?
0: Iya. Lebih bagusnya itu kalau kita menonton langsung ya.
1: Iya. Nah,
0: beda dengan kalau kita tidak nonton secara langsung. Tapi dengan adanya RRI menyiarkan ini juga ke depan, pasti mereka juga melakukan live juga.
1: Iya, banyak.
0: Bagaimana keseriusan nonton Sande itu. Nah, kita mengajak kepada seluruh kalangan, apa, lapisan masyarakat, ajaklah teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk nonton Sande itu. Dan alhamdulillah hari ini juga RRI komunikasi hari ini, ya mudah-mudahan bisa meliput juga nantinya kegiatan Sande itu, supaya masyarakat luas bisa melihat secara langsung, bukan saja di tingkat lokal, di tingkat Sulawesi Barat, bagaimana Nusantara bahkan dunia bisa melihat bahwa inilah
1: Sande,
0: Sande
1: dari Sulawesi Barat.
0: Leluhur kita sebagai budaya budaya bahari itu akan diperlombakan, sangat seru sekali kalau kita melihat secara langsung maupun secara live nantinya.
1: Iya, karena Sande juga termasuk yang kategori perahu tercepat tanpa mesin nih ya.
0: Iya. Betul, kalau kita mau melihat Sande ini adalah salah satu perahu tercepat. Perahu tercepat bisa kecepatannya itu 20-40 knot. Bahkan bisa sampai 50 km per jam kecepatannya. Nah, betul-betul cepat. Tergantung arah angin pada saat itu bagaimana, arah anginnya pada saat itu, atau kekuatan angin pada saat itu, sehingga Pak Sande semakin seru di dalam mengarungi samudra yang luas ya, dan panorama alam yang melintasi etape-etape ini betul-betul memperlihatkan bahwa inilah Sande, salah satu perahu tercepat kita, perahu tradisional tercepat kita yang ada di
1: Sulawesi Barat. Iya, karena bagian-bagian atas ini saya lihat-lihat kalau lewat di pasir putih ya, terhampar di pinggir pantai.
0: Iya, betul. Jadi makanya selain daripada olahraga tradisional, ini juga kita memperkenalkan destinasi wisata juga.
1: Pariwisata.
0: Ada. Terus UMKM kita juga sepanjang jalan itu ada UMKM produk maupun kuliner yang ada. Jadi hampir dipastikan bahwa banyak kunjungan wisata nantinya yang akan mengikuti Sande ini, perlombaan Sande ini selama 3 hari.
1: Jadi biasanya itu masyarakat sudah siap-siap dengan bekalnya, tungguin di pinggir pantai. Apalagi keluarga pesanda itu seperti itu biasanya.
0: Ragam ya, macam cara orang apa namanya mengikuti ini, mengikuti kegiatan Sande ini yang antusiasnya sangat luar biasa, hampir bukan saja lokalan di sini tapi dari luar juga banyak yang nonton nanti insyaallah. Dan saya menyampaikan bahwa mari kita dukung Sande ini, kita nonton, kita melihat secara langsung atau secara live nantinya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan aman untuk kegiatan Sande ini. Ya, dukungan semua pihak lah, bukan cuma pemerintah tetapi semua lapisan masyarakat yang hadir untuk menonton Sande ini. Sekali lagi, sebagai kekuatan budaya kita, sebagai kekuatan bahari kita yang patut kita lestarikan.
1: Kita harus bangga jadi orang Mandar ya.
0: Karena bukan cuma generasi lalu, generasi sekarang dan yang di masa yang akan datang juga, supaya bisa melihat terus-menerus bahwa Sande ini adalah lopi atau lopi tradisional kita, Sande ini.
1: Iya, minta maaf Bapak, sebelum kita lanjut ini mungkin agak lebih dekat lagi. Ini sudah saya dekat ini karena kata pendengar ini kurang di suara di audio radio ini. Iya, Bapak, kita lanjut ini di awal sudah membahas mengenai untuk tahun ini Sande Silumba masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara nih atau KEN 2026 nih. Kalau dari Bapak sendiri apa arti pencapaian tersebut bagi Sulawesi Barat ini?
0: Ini sangat luar biasa sekali. Kalender Event Nusantara itu atau KEN ini tidak gampang masuk ya di dalamnya, butuh kurasi, butuh penilaian spesifik dari kementerian untuk memasukkan itu, karena memang Sande ini unik dan nilai apa punya filosofi tersendiri tentang perahu tradisional ini. Makanya alhamdulillah di 2026 ini apresiasi dan terima kasih kami kepada Kementerian Pariwisata yang mengangkat Sande ini sebagai salah satu kalendernya, kalender Event Nusantara ini, dan kita pertahankan, pertahankan mulai dari penontonnya, mulai dari bagaimana teman-teman bisa aktif di dalamnya, dan apresiasi dan terima kasih kami lagi sekali lagi kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang intens sekali untuk melakukan untuk melaksanakan event ini. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, terutama teman-teman kita tim pengarah atau tim teknis nanti yang akan memandu mulai dari perencanaan dari awal, terus masuk ke pelaksanaan kegiatan atau pembukaan, dan prosesnya berjalan ini perlombaan sampai finish nantinya. Nah, sekali lagi ya kita mengajak semua kalangan untuk ikut serta di dalam mensukseskan kegiatan Sande Silumba ini sebagai salah satu event di tingkat nasional atau Karisma Event Nusantara ini.
1: Mungkin begitu. Kita jeda sejenak sebentar ya, dan kita kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Hey, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
2: A few moments later.
1: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
3: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
1: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
3: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
1: Tis, tis, tis.
4: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
5: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
6: Setuju!
7: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
8: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
5: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di...
9: Bandaira!
10: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya, kenapa Syutan Syahrir pernah bilang, jangan mati sebelum ke Bandaneira.
8: Bersyukur banget, kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
5: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
11: Apaan sih nih orang?
12: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
11: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
12: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
13: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Ya pendengar, kita kembali lagi di Mamuju siang ini dan kita masih membahas tentang Sandi Silumba melestarikan budaya dan menggerakkan ekonomi pesisir dan masih bersama Bapak Bau Akram Dai SH MSI. Ya, dan kami juga masih mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi di nomor 0426-2322-443 atau nomor 0822-9609-09-96 pendengar. Iya, kita kembali ke Pak, ke Bapak ini karena sendiri ini hari ini. Jadi lagi-lagi kembali ke Bapak ini. Iya, nah di ini mengenai pelestarian budaya Bapak. Nah, mengapa pelestarian budaya untuk Sandek ini penting bagi pembangunan pariwisata dan juga identitas Sulawesi Barat ini?
1: Iya, terima kasih karena memang kalau kita melihat Sandek ini adalah peninggalan leluhur kita ya.
0: Iya.
1: Punya nilai sejarah. Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sandek Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena Sandek ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang Sandek ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin yang bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya Sandek ini atau Lopi Sandek ini dipakai sebagai alat transportasi, bukan saja antara daerah tetapi antara pulau. Kemana-mana Sandek ini di masa lalu, baik itu untuk transportasi maupun perdagangan. Dan juga masyarakat pesisir itu masyarakat nelayan dipakai untuk menangkap ikan. Nah dua hal itu yang menjadi kebanggaan kita, salah satu kebanggaan atau khas Mandar dan menjadi ikon budaya di Sulawesi Barat itu, sehingga pelestariannya ini selalu kita tidak berhenti sampai di sini. Bagaimana event-event itu bisa kita laksanakan sehingga kita melihat bahwa antusiasnya masyarakat, terutama pencinta Sandek ini, membuat Sandek, bagaimana menjalankan Sandek itu sangat luar biasa sekali. Sehingga sekali lagi bahwa semangat ini akan memberikan nilai tersendiri bahwa Sandek ini sebagai kekuatan budaya kita yang harus betul-betul kita lestarikan sebagai supaya generasi muda juga mencintai Sandek ini, mencintai Sandek ini. Dan akhirnya poin yang ketiga itu adalah Sandek ini sebagai olahraga perahu tradisional. Jadi kita perlombakan.
0: Butuh tenaga menarik ini.
1: Iya, butuh tenaga. Mereka punya tata cara tersendiri untuk menjalankan Sandek itu karena tidak gampang itu.
0: Iya.
1: Butuh pengalaman, butuh belajar. Nah, sehingga ya alhamdulillah pada 2026 kita masih selenggarakan yang namanya Sandek Silumba ini sebagai aset kita di Provinsi Sulawesi Barat ini.
0: Ya, kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, bagaimana memastikan Sandek Silumba ini menjadi ruang edukasi bagi edukasi budaya, bukan sekedar tontonan perlombaan ini untuk masyarakat ataupun anak muda ini Pak?
1: Iya, kita mau ke depan juga ini ada pengembangan Sandek juga ini. Dimana selain diperlombakan, kita berharap ke depan Sandek ini ada semacam tempat atau museum, tempat belajar tentang Sandek itu sebetulnya. Karena narasi ini mesti kita bangun sebagai bentuk pembelajaran kepada generasi sekarang ini, bahwa inilah filosofi tentang Sandek, sejarah tentang Sandek. Dan Sandek itu adalah sekali lagi sebuah aset yang harus kita betul-betul jaga, sehingga kelestariannya semakin tidak punah, artinya tetap kita jaga. sehingga bukan saja sekali lagi dipakai sebagai untuk transportasi, tetapi bagaimana diperlombakan terus-menerus, bagaimana Sande ini sebagai kekuatan kita di Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin itu intinya tiga hal.
0: Iya, untuk di tahun ini Bapak di untuk event Sande Isi Lumba ini, apakah melibatkan juga dari sekolah-sekolah atau mahasiswa ataupun komunitas-komunitas dan untuk dan pelaku seni untuk mengenal budaya bahari ini, Bapak?
1: Iya, kalau kami di Dinas Dispo Parekraf, memang kita eventnya.
0: Oh iya. Ya.
1: Ada yang menangani masalah budayanya, termasuk bagaimana menarasikan atau mempublikasikan semacam ada apa namanya ruang khusus tentang Sande ini. Tetapi kalau kami di Dispo Parekraf itu selalu apa namanya membuat satu event, event perlombaan seperti yang dilaksanakan Sande Isi Lumba ini adalah memang pariwisata. Karena bukan bukan saja dari olahraga tradisionalnya, tetapi bagaimana apa namanya memperkenalkan juga sebagai salah satu destinasi yang saya katakan tadi, destinasi wisata, sehingga orang datang berbondong-bondong melihat bahwa oh inilah perlombaan Sande Isi Lumba yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, sehingga keterlibatan apa namanya sebagai destinasi wisata kan mengikutkan juga dengan ekonomi kreatifnya yang ada di situ, sekali lagi UMKM-nya yang ada. Kita berharap bahwa kalau kita nonton nanti Sande Isi Lumba, jangan lupa untuk berbelanja.
0: Iya, siapkan
1: nah, teman-teman yang ada
0: uang
1: di sini, ya. Ya, jangan cuma menonton saja sambil menikmati juga produk-produk kita punya UMKM yang baik itu bentuknya produk maupun kuliner yang ada. Nah ini berkesempatan untuk apa namanya menumbuhkan apa namanya ekonomi masyarakat
0: di setiap etape ini, karena ya,
1: kita
0: ini
1: berharap seperti itu nantinya.
0: Senana pembuang kemana ya, lagi?
1: Karena mereka punya juga produk itu tidak kalah baiknya atau nikmatnya dengan produk-produk lain. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadi pemantik di setiap event-event kegiatan-kegiatan ada yang disuguhkan untuk masyarakat sambil menonton Sande Isi Lumba sebagai budaya maupun kekuatan bahari kita yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Nah itu anunya semangatnya.
0: Iya, apalagi sekarang ini musim kemarau, jadi mungkin banyak yang cari minuman, makanan.
1: Iya. Ya.
0: Daripada kan kering saja tenggorokan lihat ke sana, lebih baik berbelanja di UMKM yang sudah siap di setiap etape ya. Oke, nah kalau di pemerintah bagaimana pemerintah ini menjaga keseimbangan antara promosi Sande Isi Lumba sebagai event KEN 2026 kemudian dan perlindungan terhadap keaslian tradisi masyarakat Mandarin ini?
1: Iya, jadi dua hal tersebut itu menjadi tugas pemerintah ya. Bagaimana ke depan program ini bisa berjalan terus-menerus, berkesinambungan. Nah ini yang kita pikirkan betul-betul, sehingga setiap tahun ini insya Allah kalau anggaran memenuhi, kita akan laksanakan namanya Sande, tergantung anggarannya seperti apa. Yang jelas bahwa semangat memang untuk melaksanakan kegiatan Sande ini besar sekali, apalagi visi misi Bapak Gubernur itu Sulbar Maju dan Sejahtera, memberikan ruang kepada kearifan lokal ini semakin dijaga dengan baik. Salah satunya adalah Sande ini sebagai budaya kita yang harus kita pelihara. Sekali lagi, kami pemerintah selalu memfasilitasi bagaimana event-event ini bisa berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik, karena ini adalah, sekali lagi saya katakan bahwa Sande ini dari masyarakat dan kembali ke masyarakat juga. Kami pemerintah ini selalu memfasilitasi, selalu menjaga agar event-event yang dilaksanakan itu dapat berjalan, dapat terlaksana dengan baik berada di Provinsi Sulawesi Barat. Begitu mungkin.
0: Iya, dan itu mungkin juga budaya-budaya lain juga mengikut nih, bukan cuman Sandek nantinya ya.
1: Iya, karena kalau kita melihat di Sulbar ini potensi destinasi pariwisata dan budaya ini begitu besar sekali ya, seperti tenunnya juga.
0: Iya, apalagi kuda menarinya juga ini.
1: Iya, ada sayapot duduknya di sini, ada juga kita punya namanya wastra. Wastra itu punya filosofi tenun yang begitu tinggi. Kita punya Sikomandi di Kalumpang, kita punya Sakbe Mandar, kita punya Sambu Mawasa. Nah, semuanya itu merupakan aset Sulawesi Barat yang selalu kita jaga. Selalu kita kalau bisa event-event wastra itu selalu diselenggarakan. Iya. Supaya apa? Supaya masyarakat kita juga mencintai kita punya wastra, dan orang luar juga tahu bahwa inilah kekayaan aset kita yang ada, kekayaan budaya kita yang ada di Sulawesi Barat itu. Jadi ngikut semua untuk destinasi wisatanya, memang harus digandeng juga itu, seperti tenun-tenun yang sangat luar biasa sekali yang ada di Sulawesi Barat seperti itu.
0: Iya, nah kalau dalam konteks Ken 2026 nih Pak, bagaimana Sandek Silumba ini diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat pesisir?
1: Iya, saya sudah katakan tadi bahwa selain perlombaannya yang kita laksanakan atau olahraga perahu tradisionalnya, di situ juga ikut destinasi wisatanya. Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Nah, itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak.
0: Di Somba ada di
1: Somba.
0: Apa itu? Batu Tago kayaknya di sana.
1: Iya. Sampai di Polewali. Mulai dari Mamuju sini masuk Majene, Polewali. Macam-macam kita punya kuliner khas di daerah kita. Nah, ini yang perlu kita kembangkan ke depan seperti apa, sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana. Makanya cintailah produk-produk yang ada di yang ada di daerah kita ini, terutama di daerah pesisir yang dilalui Sande itu, lomba Sande nantinya. Iya, makanya kita mengajak untuk singgah di warung-warung yang ada makanan khasnya, karena memang enak sekali kalau kita mulai nikmatnya perjalanan yang kita lalui ini di Sulawesi Barat ini. Masing-masing punya kearifan lokal sendiri-sendiri.
0: Iya, ikan tuing-tuing ya. Iya, nah untuk di langkah pemerintah, apa langkah pemerintah ini agar masyarakat lokal ini tidak hanya menjadi penonton saja ini, melainkan menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi selama event ini berlangsung?
1: Iya, saya katakan tadi bahwa pelibatan masyarakat itu penting, apalagi kan UMKM kita, UMKM lokal yang ada di sana. Nah, kalau kita berbelanja, membeli produk mereka, berarti kita turut membantu dalam pengembangan UMKM itu, turut membantu di dalam perbaikan ekonomi. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk ya selalu mencintai produk-produk lokal kita. Lokal, baik itu produk UMKM produk maupun UMKM kuliner yang ada, serta ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Barat pada umumnya, khususnya di tempat dilalui pelaksanaan Sandek Silumba 2026 ini. Nah itu hal yang pemerintah selalu menjaga ekosistem UMKM ini. Artinya selalu kita mengedukasi ke masyarakat, apalagi kita ketahui bersama bahwa banyak UMKM kita yang ada di dan ekonomi kreatif yang ada di Sulawesi Barat ini. Setiap ada event mereka ikut serta di dalamnya. Memang itulah pemerintah Bapak Gubernur ini setiap ada kegiatan-kegiatan event diharapkan memang pelaku usaha hadir di dalamnya. Pelaku usaha hadir, baik itu yang ekonomi kreatif maupun UMKM yang ada.
0: Nah, itu, iya, itu ada juga kadang-kadang yang dadakan tiba-tiba menjual ini karena banyak orang penonton jadi terbuka mata hatinya untuk membuka usaha di tempat tersebut juga kadang-kadang ya. Ya, nah Bapak ini mungkin saya mungkin agak melenceng ke masalah infrastruktur nih di masalah. Nah, dari sisi infrastruktur dan fasilitas wisata nih, Pak, apa saja yang masih perlu dibenahi mungkin butuh dermaga atau apa ya? Kita tidak tahu nih ya. Agar kawasan pesisir ini siap menerima lebih banyak wisatawan nih, Pak.
1: Iya, betul. Karena memang sarana prasarana pariwisata itu memang penting sekali. Iya. Makanya kita punya juga namanya Pokdarwis ya, pendamping masalah pariwisataan yang memberikan edukasi kepada para pelaku pariwisata dan para pelaku wisata yang ada, destinasi wisata yang ada di Sulawesi Barat. Nah, kita berharap bahwa karena kita, kalau kita melihat destinasi wisata di Sulawesi Barat khususnya yang dilalui Sande ini, woy, sangat luar biasa sekali. Apa keindahan alamnya, panorama alamnya, yang daerah pantai itu, pasir putihnya, ada karangnya dan lain sebagainya, ini memberikan nilai nilai tersendiri terhadap pariwisata, keindahan alamnya, ke panorama alam, karena panorama alam ini yang membuat orang-orang datang ini takjub dengan keadaan kita. Panorama alam yang kita miliki, destinasi wisata yang kita miliki di Sulawesi Barat ini. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap selalu mendorong agar destinasi wisata ini bisa dikelola dengan baik, yang ramah lingkungan, yang memberikan dampak ekonomi yang sangat besar terhadap masyarakat, terhadap para pelaku usaha, masyarakat yang ada di sekitar destinasi itu, mungkin begitu.
0: Nah, ini mengenai ekonomi, Bapak. Ini kan kalau ada event oke lah. Nah, bagaimana menjaga ini strategi pemerintah agar dampak ekonomi dari Sande Silumba ini tidak hanya saat terasa saat terjadi event atau event ini berlangsung, tetapi bisa berkelanjutan ini sepanjang tahun. Kan event hanya tanggal ini, misalnya tahun ini nih, tanggal 25 hingga tanggal 27. Nah, bagaimana ini pemerintah ini menjaga agar berkesinambungan nih?
1: Iya, betul, karena ada program Bapak Gubernur juga yang 1000 UMKM. Itu dampaknya sangat besar terhadap masyarakat. Nah, kami pemerintah provinsi lewat Dispoparekraf selalu mendorong itu agar masyarakat betul-betul bisa terbantukan dengan adanya program itu, karena bagaimanapun masih banyak masyarakat yang membutuhkan selain mungkin bantuan-bantuan peralatan usaha, mungkin pelatihan-pelatihan, mungkin difasilitasi ada biasa sertifikasi halalnya, mungkin ada kurnya juga di pemerintah keluarkan,
0: PIRT,
1: PIRT-nya. Nah, yang paling penting adalah permodalan.
0: Itu yang paling penting.
1: Ada juga kan kur ya, modal usaha sekarang yang dikeluarkan oleh perbankan. Nah, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Artinya setidaknya bisa memberikan dampak ekonomi terhadap para pelaku usaha itu sebetulnya. Iya, karena metode pemasaran juga pelaku usaha sekarang ini kan, walaupun baik secara offline maupun secara online, memasukkan produknya di media sosial atau ada juga ini istilahnya marketplace ya.
0: Iya, marketplace sekarang, mulai masuk di dalam, tinggal di rumah ini pilih-pilih sudah datang.
1: Jadi sekarang sistem penjualan ekonomi kreatif maupun UMKM itu kan walaupun tidak melalui offline baik secara offline maupun online sekarang, jadi penjualannya hampir semua sisi ekonomi, terutama UMKM ini menjual produknya ini kan bisa melalui online. Jadi kita tidak berbelanja lagi mungkin secara langsung pergi kemana, tetapi ada mungkin kalau kita di sini ada kurir,
0: iya,
1: ada mungkin Grab yang bisa dimanfaatkan. Nah mereka juga pasti berdaya juga, karena kenapa? Karena mempekerjakan juga orang. Nah inilah semangatnya. Kita berharap ekonomi di Sulawesi Barat ini khususnya begitu lancar. Termasuk kita kembali ke Sandai Silumba lagi, mudah-mudahan ekonomi kreatif ini maupun UMKM produk maupun kuliner ini bisa bergerak setidaknya. Makanya yang bisa menggerakkan itu kita-kita semua. Jangan cuma nonton, tapi mari kita berbelanja. Rame-rame kita berbelanja di situ. Walaupun sedikit kita belanja, kita sisihkan kita punya rezeki, tetapi setidaknya masyarakat bisa berdaya, bisa dampak daripada hasil penjualannya itu kan mengarah kepada dampak ekonomi mereka juga.
0: Iya. Dan mungkin juga ini yang kayak pengrajin-pengrajin, Pak, kan ada biasa pengrajin seperti di tetangga saya, pengrajin, dia itu pengrajin ini miniatur sandek.
1: Iya.
0: Nah, mungkin itu juga bisa jadi, siapa tahu ada orang luar jadi cendramata. Iya. Seperti itu.
1: Iya, betul, semua bisa. Jadi itu namanya ekonomi kreatif, ya. Bikin miniatur-miniatur sandek sebagai souvenir. Mungkin kalau mereka datang di Sulbar jadikan oleh-oleh ketika dia pulang. Nah, itu juga kita juga mengajak kepada ekonomi kreatif UMKM untuk selalu mempromosikan mereka punya apa produk-produk atau disebut sebagai home industry, ya. Industri rumah tangga, ibu-ibu yang, apalagi kalau di masyarakat pesisir itu kan banyak kerang-kerang.
0: Iya nih, kerang-kerang yang dihias-hias, iya, jadikan gelang. Kayak apa, gelang, kalung, iya, gantung kunci.
1: Itu bonusnya itu. Artinya kita punya sumber daya alam yang begitu luar biasa di negeri ini, ya kita manfaatkan secara maksimal mungkin supaya menghasilkan, karena hampir di daerah-daerah tertentu kayak mungkin di Bali, ya, di Lombok, banyak. Nah itu juga kita bisa belajar dari situ untuk apa namanya, memanfaatkan alam ini sebagai potensi bisa memproduksi yang bisa menghasilkan. Nah itulah tugas kita bersama, baik pemerintah, dunia usaha maupun komunitas-komunitas yang ada di daerah kita ini, apa namanya, bisa menggugah agar semuanya bisa berdaya. Ya, di Sulawesi Barat.
0: Iya, apalagi kita sepanjang pesisir ini naik, kayaknya kata orang, ya, saya lihat di media sosial, Majene dan Polewali itu pesisir semua, pantai semua ke sana. Iya, nah ini Pak, kembali ke Ken ini. Ya, dengan masuknya Sandai Silumba dalam Ken 2026. Nah, bagaimana pemerintah ini memanfaatkan momentum ini untuk mengenalkan destinasi pesisir Sulawesi Barat kepada wisatawan yang lebih luas ini?
1: Iya, inilah salah satu pelaksanaan lomba Sandai Silumba. Orang pasti lihat, wah, luar biasanya ini perahu yang tidak punya mesin, tetapi ketika arah angin mengena dia, mengena perahunya begitu kencang sampai 20-40 knot. Dan bahkan yang saya katakan tadi, kecepatannya itu 50 km per jam kalau betul-betul kena angin. Nah ini kan fenomena yang berbeda, ya, kalau kita melihat bahwa kecepatan perahu itu yang sangat luar biasa ketika kena angin, tanpa mesin, dikemudikan dengan begitu profesionalnya, yang apa namanya, punya pengalaman sebagai pasandai yang sangat luar biasa, mengarungi lautan yang begitu luas. Nah ini kita memperkenalkan. Selain juga itu banyak apa namanya, media-media nanti yang akan memperlihatkan bahwa inilah bentuk daripada sandai ini memperkenalkan destinasi wisata kita yang ada di pesisir.
0: Ya, apalagi kalau diambil dari atas gambarnya. Ya,
1: apalagi kalau diambil dari gambarnya dari atas, dari samping.
0: Luar biasa sekali, ya, sebenarnya.
1: Apalagi kalau umpama diambil juga dari laut, apa namanya, diambil gambarnya, diambil videonya langsung kelihatan itu pegunungan, pesisir, pasir putihnya.
0: Iya, luar biasa, merinding saya. Ya.
1: Luar biasa kita punya keindahan alam yang ada di Sulawesi Barat ini, karena pesisir pantai kita ini sangat luas sekali. Di Sulawesi Barat ini bisa dimanfaatkan untuk kemajuan destinasi wisata yang ada di Sulawesi Barat ini, khususnya tempat yang dilalui pelaksanaan Sande itu. Nah, ini semangatnya, ini harus apa namanya, mengedukasi teman-teman kita para pelaku usaha pariwisata untuk setiap saat apa namanya menggalakkan ini yang namanya usaha-usaha di bidang sektor pariwisata untuk mengembangkan itu.
0: Ya, lebih ya. Semangat lagi, semangat 45 ya kita, kita di Indonesia
1: di
0: ini.
1: Hari ulang tahun HUT Sulbar ke-22 ini
0: ya. Ya,
1: kita harus semangat.
0: Ya.
1: Kita harus membangun daerah ini, akselerasi antara provinsi dan kabupaten harus kita bangun. Terutama di dinas kami yaitu kepariwisataan.
0: Iya nih Pak, kita berbicara masa depan Sande ini. Ya, nih. Apakah pemerintah ini memiliki target menjadikan Sande Silumba ini sebagai agenda wisata tahunan yang semakin besar dan kemudian dikenal di luar Sulawesi Barat ini, ke depan-kedepannya ini Pak?
1: Iya.
0: Komitmen
1: kita memang kan dari awal seperti itu, bahwa bagaimana sebagai aset maupun budaya bahari kita ini, Sande ini kita betul-betul lestarikan, sehingga kegiatan Sande Silumba ini yang kita laksanakan ini kan bagian daripada bagaimana mengembangkan apa kearifan lokal kita ini, melestarikan budaya kita ini agar tidak hilang, sehingga generasi-generasi sekarang ini juga selalu mencintai Sande itu sebagai aset kita, sebagai budaya kita, warisan daripada leluhur kita yang harus dijaga ekstensinya, sehingga ini juga akan menjadi industri. Industri apa? Industri pariwisata ke depan. Dengan dilaksanakan atau kegiatan Sande Silumba ini sebagai salah satu olahraga perahu tradisional, ini juga akan banyak orang datang mengunjungi daerah kita ini.
0: Iya, ya. Mungkin bisa jadi menjadi wisatawan mancanegara, apalagi orang-orang mulai karena suka dengan keunikan dan perahu Sande ini luar biasa unik ini.
1: Iya betul, sudah dikenal ini Sande.
0: Karena sudah ada juga yang pernah saya baca ini perjalanan yang melibatkan para orang luar ini.
1: Iya sudah banyak dari dulu kan Sande ini menjadi apa namanya kegemaran, artinya orang selalu mau lihat bahwa sesuatu yang unik dan punya filosofi sejarah yang begitu tinggi. Nah salah satunya itu Sande. Jadi orang luar pun datang banyak belajar, banyak mempelajari, banyak mau mengetahui seperti apa itu Sande. Nah salah satunya inilah Sande Silumba di apa namanya diperlombakan. Nah mereka akan tertarik datang ke sini, kok kenapa sampai Sande itu sangat dicintai masyarakat yang ada di Sulawesi Barat dan banyak yang suka dari luar karena itu keunikan tersendirinya. Jadi
0: ya lanjut Bapak.
1: Jadi sekali lagi tidak henti-hentinya kita saya mengajak terus bahwa mari kita cintai budaya bahari kita ini sebagai apa namanya peninggalan orang-orang tua terdahulu yang selalu menjadikan Sande ini sebagai kebanggaan kita semua. Nah, ini yang jadi.
0: Oke Bapak, karena masjid sudah bunyi dan jam sudah bergeser lumayan ini. Bapak untuk yang terakhir nih, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada khususnya nih generasi muda Sulawesi Barat? Nah, mengapa harus bangga dan ikut menjaga Sande sebagai bagian dari identitas daerah kita ini?
1: Jadi yang pertama, mari kita nonton Sande Silumba yang diselenggarakan tanggal 25 sampai tanggal 27. Yang kedua, ini dilakukan karena untuk mempertahankan identitas kita, kebanggaan kita, supaya generasi yang akan datang ini akan selalu mencintai Sande sebagai aset daerah kita ini, mencintai olahraga apa namanya perahu tradisional kita ini, untuk kita selalu selenggarakan untuk tahun-tahun ke depan. Nah ini yang menjadi semangat kita bersama, mungkin seperti itu.
0: Oke, nah ada Anda pendengar, ini sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk di Sande Silumba melestarikan budaya dan menggerakkan ekonomi pesisir. Dan kita juga sampaikan kepada pendengar, sebenarnya ini kita, bukan hanya untuk masyarakat daerah Majene dan Polewali ya Pak, bisa dari mana, dari Pindrang, dari Mamuju, dari mana saja ya. Bisa.
1: Jadi saya sampaikan bahwa sekali lagi bahwa Sande ini atau adalah mungkin perahu tradisional khas Mandar, ikon budaya Sulawesi Barat.
0: Mungkin bisa disebut Pak etape-etapenya ya, di mana kemana sebagai penutup ini Bapak, supaya ada masyarakat yang menunggu. Oh di sini saya harus menunggu di sini.
1: Ayo kita nonton Sande Silumba pada tanggal 25, startnya itu di Banua Sendana, di Palipi, dan etape berikutnya akan singgah di Pantai Pamboang, dan di pagi harinya tanggal 27 akan menuju Kabupaten Pulau Wali Mandar di Pantai Bahari. Ayo kita nonton sama-sama. Pokoknya ramaikan, ajak semua teman kita, sahabat kita, keluarga kita untuk nonton. Cintai kita punya budaya, sehingga pelestariannya akan selalu ada pada saat sekarang.
0: Oke, dan kami ucapkan sukses untuk insya Allah sukses untuk Sandik Silumba di event tahun ini. Dan mungkin ke depannya Bapak, saya ini sebagai masyarakat Sulawesi Barat berharap nanti mungkin bisa lah ya, kan sebelum tahun 2025 ke Mamuju juga nih. Insya Allah. Mungkin cakupannya lebih luas lagi, etapenya lebih luas lagi, dan banyak, lebih banyak lagi untuk yang ikut nanti. Nah, meskipun sekarang sudah sangat lumayan, kena ke 60% ya. Ya, dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk edisi Mamuju siang ini bersama Bapak Bau Akram Daesai MSI selaku Kepala Dinas Poparekraf Provinsi Sulawesi Barat. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak dan kesempatannya di hari ini. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, saya Fitri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira, Christian Kinatet, Argever Kemek.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini.
4: O valor dele e tua equipa...
2: Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Bamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.

0: unfortunately we've had a couple of players that we've had to remove.
1: Ada beberapa pemain yang haruskan dicoret dari skuad hari ini. Doni Tripamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakub Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tripamungkas.
2: To replace him, and Sean Patinama will replace Donny Tripp.

0: Malaysia.
1: I think it doesn't change.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia, seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini benar-benar menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional Gobak Sodor atau Hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan, Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara 3 SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung, Kabupaten Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Konda Sapata di siang hari ini untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Ya, ada apa Bang Ucan? Ya, dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 14 di siang hari ini. Yang ingin bergabung di nomor 0426232243 atau nomor 0822960996. Oke, penelpon pertama kita. Halo.
1: Halo.
0: Monitornya dikecilkan.
1: Ini yang di selela yang kita sajangi.
0: Ye, siapa di mana?
1: Kayangan.
0: Kayangan, menggema sekali Kayangan ya. Hari ini.
1: Panas matahari.
0: Iya. Apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Saya kayak aku tuh di tua masjid. Ini. Ya aman. Oke. Waduh.
1: Mesti bisa ribut lagi.
0: Lagu apa itu?
1: Tuh manis sulih.
0: Tuh manis sulih.
1: Iya.
0: Bisa-bisa nih jadi ku hafal ini lagu kok. Setiap pasti ada yang request setiap hari Rabu ini.
1: Ada.
0: Oke.
1: Kira-kira kenalan dulu ya dek.
0: Silakan.
1: Ada Lia, ada Ibu Murni, ada juga Bobby, ada Fiko, ada Pak Braham, Pak Tim Yusran, Pak Imran di Baru Rindi, ada juga Pak Jamili, ada juga Pak Maher, ada KMS, ada juga Mama Nanda, ada juga Bunda Adi, ada di Botpen, Bapak Ulang, Bapak Rizal, Bapak Mida, Bapak Ulang. Ya, semuanya.
0: Oke.
1: Buat Fitri, mudah-mudahan semua sehat selalu panjang umur.
0: Min.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi menggema-gema seperti. Ya, kita lanjut. Aduh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana mau ke mana ini?
2: Lia di Mamuju Tengah, mau ke RRI.
0: Lia, mate, Mbak Lia. Naik apa ke sini? Lia. Naik pesawat terbang, pesawat.
2: Naik sepeda.
0: Wih, lumayan itu goes. Sempat bengkak, apa itu? Betis. Oke.
2: Ih, bercanda Mbak Fitri. Oh, kecil sekali suaranya radionya, Mbak Fitri.
0: Iya, Kak.
2: Kayak enggak kedengaran penelpon.
0: Yang tadi, Kak?
2: Iya.
0: Oh, memang
2: ini
0: yang...
2: sekarang juga begitu.
0: Yang tadi sih memang begitu ya. Enggak tahu sekarang ini.
2: Mungkin mau ditambah volumenya sedikit.
0: Ya, oke. Okay. Ini. Oh. Oke. Okay. Suara saya sudah merdu. Wow.
2: Sudah merdu Mbak Fitri.
0: Oke.
2: Okay. Oh, masih bisa request lagu?
0: Masih bisa, sangat bisa.
2: saya mau dengar lagunya Salma Margaret.
0: Salma Margaret.
2: Judulnya kalau enggak salah itu Pak Garina.
0: Pak Garina.
2: Iya,
0: lagu daerah apa ini?
2: Lagu, kalau enggak salah lagu Toraja.
0: Pak Garina. Oke, okay, lagu Pak Garina untuk siapa?
2: Yang tadi masuk siapa ya?
0: Dari Kayangan itu tadi.
2: Kayangan?
0: Iya. Yang di seberang pulau itu.
2: Oh, Ibu Dharma yang cantik ya.
0: Iya.
2: Kirim salam ada Ibu Dharma yang cantik, ada juga Ibu Murni. Ada Kerwin di Jalan Taman Sapi, ada Mama Mida, Andi di Boteng, ada juga Papa Ulang, Papa Rizal, ada juga Pak Sultan, Pak Mahir, Ibu Norma di Babana, Pangerang Kodok, ada juga Sidan, Bobi, Ecore, ada juga Gibrang, Pak Salman, Alia di Tande, ada juga Asriani di Mangge, Antuk di Duri, Asri di Timur, Pak Syukur di Kutai Bareng, Pak Rahim, dan semuanya saja pendengar tanpa terkecuali. Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Ada lagunya Mbak Fitri?
0: Ini Salmo Makmur, ya. Baik sekali lagunya ya.
2: Buat Mbak Fitri lanjut tugas, mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Fitri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kundo sapata.
3: Abdurrahim di Kutakartanegara, Kalimantan Timur.
0: Iya, apa kabar?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ada kabar hujan di sana kah? Belum.
3: Kalau hujannya malam Jumat sebentar aja hujannya.
0: Iya.
3: Malam Jumat yang lalu ini.
0: Ini
3: sudah lewat.
0: Pak Rahim ini kan sementara ini di media sosial kita lihat ini kan banyak kebakaran di mana-mana. Apakah termasuk di sana juga atau bagaimana ini?
3: Kalau di tempat saya enggak ada, saya lihat di sini Mbak Fitri.
0: Oh, berarti
3: yang sering saya dengar itu ya di berita Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Tapi kalau di Kalimantan Timur kan ada 10 kabupaten kota. Nah, yang sering saya dengar di kalau di Kalimantan Timur itu di Kabupaten Berau.
0: Oh iya iya iya.
3: Iya, Kabupaten Berau itu.
0: Agak jauh dari tempatnya Bapak sekarang.
3: Ya?
0: Agak jauh, jauh.
3: Oh, jauh.
0: Oh iya iya.
3: Kalau naik mobil itu mungkin ya kalau paginya berangkat mungkin sore baru bisa. Baru tiba ya. Kalau naik mobil, kan ada juga bandar udaranya di sana.
0: Iya.
3: Yeah. Belum pernah aku ke sana, tapi orang-orang yang pernah ke sana cerita di sini. Cerita di tempat saya.
0: Oh.
3: Dia, karena dia beli tanah juga di sana.
0: Berau, Berau bukannya
3: kalau
0: pulau ya?
3: Bandar udara Kalimarau, bandar udaranya di sana.
0: Oh.
3: Bandar udara di Berau.
0: Berau, itu wah, pulau kah terpisah?
3: Tempat wisata juga di sana.
0: Ya? Yeah?
3: Tempat wisata juga banyak.
0: Iya, karena
3: tempat wisata di sana.
0: Ada teman saya dulu yang pernah ke sana, katanya keliling-keliling di sana di Berau. Apakah bentuk pulau ini Berau atau pulau?
3: Nah, itu perbatasan dengan Kalimantan Utara. Kan ada kayak provinsi Kalimantan Utara terbentuk tahun 2012. Nah, kalau Berau kan masuk wilayah Kalimantan Timur, Kabupaten Berau.
0: Berau nah, di Sanggatin.
3: Itu saya dengar itu sering kebakaran juga di sana.
0: Oh iya iya ya, oke.
3: Kalau Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah kan sering juga saya gabung di sana di perempat Pelangkaraya. Jadi sering juga saya tanya-tanya penyiarnya kan. Benar memang itu begitu. Sering kebakaran.
0: Iya, karena kita yang Andre Kalawet ya, bisa saya lihat dari ini.
3: Kalau masalah air, kalau di tempat saya di kebun kebun sawit ini
0: aman.
3: Iya. Enggak di tanpa disedot pakai alat mesin. Dia naik sendiri karena mancur airnya di gunung.
0: Oh, berarti masih bagus air ya.
3: Oh, jernih airnya masih bagus.
0: Oh iya. Meskipun kemarau saat ini masih lancar ya.
3: Iya, tapi kalau di Sungai Mahakam, kan ada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur.
0: Iya.
3: Nah, itu kan ada beberapa jembatan di atasnya. Jembatan Mahulu, jembatan Mahkota 2, jembatan Kembar, jembatan yang dibangun Presiden Soeharto tahun 1980 ya, diresmikan tahun 1983. Nah, itu jembatan yang pertama itu di sungai di atas Sungai Mahakam. Jadi Sungai Mahakam itu tetap airnya lancar aja, cuma kalau misalnya airnya surut, kalau seperti sekarang ini, musim kemarau sering masuk ane itu air laut.
0: Oh ya, bercampur.
3: Kan, airnya kan sudah surut di sana.
0: Iya.
3: Ah, jadi kalau misalnya dari Sulawesi Selatan, di kan kadang-kadang kita lewat di pelabuhan Parepare, pelabuhan tempat anunya kehadiran B.J. Habibie kan, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ah, kadang-kadang kita lewat di situ. Jadi kalau musim penghujan itu airnya deras Sungai Mahakam, jadi terbendung oleh laut, jadi banjir. Ah, sering begitu. Sering begitu, Mbak Fitri.
0: Oh,
3: karena sudah lama aku di sini.
0: Oke, oke, kita lanjut.
3: Ya. Apa? Ini lagu apa yang ada?
0: Lagu Pus. Pus.
3: Lagu apa?
0: Pus itu Toraja, Imam Masa.
3: Lagu Toraja ya?
0: Bisa.
3: Oh, kalau lagu Toraja ikutan aja. Hey, apa yang ada lagunya sudah dipesan teman-teman. Kalau lagu Mandar, hari apa?
0: Hari Selasa lagu Mandar.
3: Oh, lagu Jawa?
0: Itu Jawa itu masuk hari Minggu, dia semua daerah di situ bisa.
3: Oh, masuk di program anu ibaratkan ke, kalau hari perempuan
0: Nusantara. Itu
3: lagu Nusantara.
0: Iya. Kan
3: oh, gitu. Iya. Ya, salam tuh semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun berada. Terima kasih atas sapaannya tadi Ibu Lia ya di Mamuju Tengah. Karena Provinsi Sulawesi Barat ada 6 kabupaten kota ya. Iya, pemekarannya dari Sulawesi Selatan tahun 2004. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Fitri. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo.
2: Halo, kondus sepata ingin disiulaulai, ingin dikasayangi Mbak Fitri.
0: Oke, siapa di mana dikasayangi ini?
2: Dengan di Ibu Mi dari Boteng.
0: Iya, kenapa ndak? Ini, oke, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, kabar mendung.
0: Iya, mendung ya di sebelah sana. Apa itu? Iya. Ini sudah makan siang kah Mbak Mida?
2: Ya, sudah.
0: Semangat dong.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya temannya Sule, ada yang request?
0: Iya.
2: Iya, lagunya Mi Palem Hamadong.
0: Undang akan ikan?
2: Iya.
0: Hmm.
2: Ya, kirim salam dulu. Yang baru lewat ada Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak. Ya, ada juga Pak Sidang, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Anto Dian Rekang, ada juga Bobby, Pak KME, Maulana, ada juga Acore. Ada juga Pak Salman, Pak Abraham, ada juga Rizky Amalia, Italia Pandini, ada juga Indah di Sopeng, ada juga Mama Nanda, Asriani, Alia, Dina, ada juga Asri Lubuk Timur, ada juga Erwin, ada juga Ibu Darmawati, terus ada juga Ibu Lia, Ibu Murni, ada juga Kim, ada juga Pak Jo Herudin di Pasada, Anik di Botep, Pak Rizal di Taludu, ada juga Pak Maher di Tapalan, dan semuanya pendengar Kondo Sapata Mbak Fitri.
0: Okay.
2: Buat adik Fitri lanjut tugas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum, Kondo Sapata.
4: Kondo Sapata.
0: Siapa di mana?
4: Pak Jamili Mukti.
0: Pak Jamili. Apa kabar Pak Jamili?
4: Ya, baik.
0: Oke.
4: Di studio Agak Karemon. Agak Karemon masih studio.
0: Alhamdulillah baik.
4: Semoga pesan lagu.
0: Lagu apa itu?
4: Sambabo.
0: Sambabo.
4: Iya. Yeah. Ada? Ada.
0: Siapa penyanyinya? Yang lagu Mama Asa kah?
4: Iya. Yeah.
0: Lagu Mama Asa?
4: Lagu PWS. Lagu
0: aslinya. Oh iya. Sudah saya putar tadi di awal.
4: Sambabo?
0: Iya. Yeah.
4: Iya. Muntuh dulu paling.
0: Ini agak menggema jadi kurang saya ini. Bisa diulang,
4: buntu,
0: Bapak?
4: Buntu Bulo.
0: Buntu Bulo.
4: Ya,
0: ya. Oke, lagunya untuk siapa?
4: Salamku sama keluarga besar di Mambi. Tidak usah saya sebut satu. Kemudian keluarga besar. Keluarga besar itu dengan kebutuhan. Keluarga besar dan seluruh keluarga besar di mana masa. Semoga sehat-sehat. Saya tidak sebutkan dan bersatu karena sepanjang hari jadi yang saya sebut saja kalau di Mamuju, Pak Maher, Haji Jafar, Ibu Lia, Ibu Arpa, Ibu Ina, Ibu Norma, Ibu Sahara, Ibu Murni, Ibu Indah, Anto juga ditampilkan, Asil Adam di Tampalan, Amiruddin juga di Tampalan, Bapak Rizal, dan seluruh pendengarnya lagu-lagu yang besar dan juga sehat-sehat semua, utamanya penyihat. Lalu panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
4: Jadi saya tidak pakai alat karena rupanya penyiar belum hafal betul bahasa PWS. Jadi
0: pakai
4: alat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan pendengar. Oh, manis, Sulis Miramlan.

0: Ya, halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, kemudian talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana wastra Sulawesi Barat. Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Nah, ikan dia pendengar, tanggal 20 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Oke, pendengar, kembali lagi di Kondo Sapata di siang hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Kondo Sapata.
0: Ya, siapa di mana?
1: Yang isi lola yang ikas aja nih.
0: Oke.
1: Iya. Dari Jalan Tamasati.
0: Oh.
1: Tidak semangat.
0: Semangat. Dari mana?
1: Iya.
0: Astagfirullah. Bisa-bisa ini orang yang pendengar kita yang sudah tertidur ini kaget. Wih, apa ini? Suara apa ini?
1: Iya.
0: Oke, apa kabar di sana?
1: Iya, alhamdulillah, kabar baik Kak Fitri.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Kalau Kak Fitri sendiri?
0: Alhamdulillah baik.
1: Amin.
0: Amin.
1: Insyaallah. Karena baru satu malam ini, tadi malam.
0: Apa itu? Ya. Hujan kah?
1: Sekitar berapa malam itu, Kak Fitri?
0: Apa itu?
1: Acaranya.
0: Oh, Mandar.
1: Iya.
0: Preneur. Ini tanggal mulai besok ini, sampai tanggal 26.
1: Oh, hari Kamis, Bi?
0: Iya.
1: Oh, iya, iya.
0: Hari Kamis, Jumat, Sabtu.
1: Oh, iya, lama ini.
0: Iya. Iya, di sana. Ini bisa ke sana ini mungkin pecinta kuliner di sana bisa ke sana.
1: Iya. Insyaallah ya.
0: Yang dari Boteng, yang dari Majene, yang dari mana saja boleh lah ya.
1: Iya.
0: Sekalian juga anu ini apa? Jalan-jalan sama yep. Keluarga.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Iya, mungkin anu manipis nih Kak Fitri ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Sudah manipis.
0: Tidak, Pi.
1: Oh iya, lagunya ini Nomi Kumbaya ya.
0: Nomi Kumbaya. Karumpa.

0: Ya,
1: Naomi.
0: penumpang Lembangku.
1: Naomi Kumbaya.
0: Ya.
1: Ke Lumpang. Lembangku.
0: Iya.
1: Oh, itu kalau apa itu artinya Lembang? Sungai?
0: Iya, sungai.
1: Oh, ada Sungai Kalumpang.
0: Iya, Kalumpang Lembangku, ya.
1: Oh, iya. Karena di apa itu? Ada juga itu apa? Tapalang.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya, kirim salam yang pada lewat tadi ada Mida Diadi, terus ada juga Nik Diboteng, ada Bapak Ulan. Terus ada juga Coherudin bersama Pak Mahir di Tapalan, ada Bansi dan di Pulau bersama Pak Sultan, ada Pak Salman, terus ada juga Maulana, ada Antok Diandrekan bersama Sri di Lu Timur, ada Ibu Lia, ada Amar, ada Darmawati di Pulkar, terus ada juga Bapak Yuli di Lomban sana, ada Indah di Sope, ada Dina Lesardino, Fadila, Astriani di Majene, ada Alia. Ya, pokoknya semua-semuanya tanpa terkecuali Mbak Fitri.
1: Okay.
0: Ya, buat Mbak Fitri selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan dan sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tertarik dengan pagelaran-pagelaran UMKM yang bisa jalan-jalan ke Mall Matos ya. Mulai besok kayak acaranya. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum, Kondo Sapata.
2: Kondo Sapata, yang celola yang dikasayangi Mbak Fitri.
1: Iya, siapa? Mau ke mana?
2: Ya, dia dikembali.
1: Apa kabar?
2: Kabar gerimis ini.
1: Oh, sudah gerimis di sana. Kirimlah ke sini.
2: Tunggu sih di situ, tunggu nih deh.
1: Ini ya, kantor ini kering terus gara-gara tak ada hujan.
2: Tapi bagaimana ini kalau andai kata di kalkulator mungkin bisa dihitung ini saya sedih lihat ini.
1: Iya. Kayak gitu. Titik-titik apa gitu. Ya. Ada kerjaan lagi itu kalau mau di kalkulator.
2: Itu musakin sedikitnya saya lihat ini jatuh.
1: Nah, bolehlah ini pakai apa itu yang biasanya pakai orang ambil mangga yang batang-batang ya bisalah digeser dulu ke sini pakai itu.
2: Iya, nanti saya jolok-jolokkan banyak begitu baru.
1: Nah, ya boleh lah ya. Oke.
2: Boncengan kata tadi di lagunya Pak Erwin.
1: Ya, boncengan. Ya, jangan lupa pakai helm kalau mau boncengan ya.
2: Ya pasti pakai songkok.
1: Tak boleh itu. Kita harus mematuhi lalu lintas.
2: Ya, iya kan kepala gue.
1: Ya. Oke.
2: Ya, jumpa tadi Pak Erwin, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Darmawati. Pak Cahrudin, ada juga Pak Guru, Pak Mahir, sama Bapak Rital. Ada juga Umding yang saya tidak tahu di mana nih alamatnya nih Pak Umding. Ada juga yang di Lombang itu Bapak Yuli. Ada juga Maulana Pak KMS, ada juga Bang Sidang Abraham dan semuanya saja tanpa terkecuali yang mendengarkan Lokondo Sapata. Untuk Mbak Dina, siapa lagi nih yang ngano Fitri lanjut tugas supaya semoga hujannya juga sampai di studio.
1: Amin. Sampai di Sulawesi Barat di Indonesia lah ya. Semua-muanya kita kayak hujan.
2: Ya, mudah-mudahan saja.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Kondo Sapata.
3: Kondo Sapata, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Ingin di Sulawesi, ingin di Kasajani, begitu.
3: Iya.
1: Iya.
3: Tadi paspornya.
1: Siapa di mana ini?
3: Dengan Ferdi.
1: Ferdi. Ferdi. Kau kak itu Ferdi? Apa sih? Di mana?
3: Pullman.
1: Perdi di Polman. Oh.
3: Iya.
1: Kukira tetangga saya. Andi juga kayaknya Perdi nih.
3: Kita di mana? Kata dari mana?
1: Anda bercanda deh. Iya, oke. Okay. Ini Perdi sering bergabung ke Rerika sebelumnya?
3: Kayaknya baru 2 kali ya.
1: Oh, dapat siapa? Saya tuh siapa?
3: Kayaknya siapa yang di Prodangdut.
1: Prodangdut.
3: Ingat-ingat sampai jam 4 ya.
1: Tapi sudah lama dengar RRI?
3: Kalau RRI Mamuju sudah kayaknya sudah baru 2 minggu ya.
1: Oh.
3: Dapat ini siarannya.
1: Bisa juga di aplikasi di di HP. Iya, oke. Okay. Apa kabar di sana? Di Pulau Wali sebelah mana? Di Pulman sebelah mana?
3: Di kota.
1: Oh, Wono atau Pulau Wali tuh?
3: Hah?
1: Wono atau Pulau Wali?
3: Pulau Wali kapangnya.
1: Oh, Pulau Wali. Situ agak-agak.
3: Mari ngelek lagi nih.
1: Ngelek-ngelek. Saya juga ini ngelek-ngelek. Oke. Okay.
3: Bisa request lagu?
1: Oh, boleh. Yang penting lagu Pusna.
3: Lagu Toraja, ya?
1: Iya, boleh.
3: Ada cinta di Toraja.
1: Ada cinta?
3: Di Toraja.
1: Siapa penyanyinya?
3: Kurang tahu juga. Cuma judulnya aja sih. Yang duit itu penyanyinya.
1: Ada cinta.
3: Ada cinta di Toraja.
1: Ada.
3: Yang kayak kalau bisa yang versi aslinya. Karena ini banyak yang cover ini lagu.
1: Ada cinta. Nanti saya cari di ya.
3: Kalau tidak ada bisa ganti lain lagu lain. Kalau tidak ada yang pertamanya.
1: Oh ya, apa itu?
3: Trio Panding.
1: Trio Panding?
3: Kekukilalailen.
1: Apa?
3: Kekukilalailen ni.
1: Coba diulang.
3: Kekukilalailen ni. Kekukilalailen ni.
1: Cekuke lalai
3: Lenny. Iya, dari Trio Pandi. Kalau tidak ada yang pertamanya.
1: Trio Pandi kukele. Oke, lalai Lenny.
3: Iya.
1: Oh, ini judulnya.
3: Kalau tidak ada yang pertamanya.
1: Trio Dena. Sama kah Trio Pandi sama Trio Dena ada?
3: Beda kalau kita DNA ada bela.
1: Beda. Karena
3: kalau
1: yang
3: kayaknya perempuan yang nyanyi, kalau Trio Pandeng kan laki-laki.
1: Si apa coba diulang, maklum ya agak kurang familiar dengan bahasa ya.
3: Ceku kilalaileni.
1: Ceku kilalaileni. Oke.
3: Kalau ku ingat apa? Kalau aku ingat-ingat dikembali kayaknya.
1: Oh, Mbak, artinya?
3: Iya.
1: When I remember him. Oh, ya. Yeah. Oke, okay, lanjut. Lagunya untuk siapa?
3: Buat teman saja pendengarnya Radio Republik Indonesia Memuji ya.
1: Iya, ya.
3: Yang semuanya. Salam kenal ya. Buat Mbak Fitri ya.
1: Yuhu.
3: Ya, terima kasih.
1: Oke. Okay.
3: Lanjut juga. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita dengarkan dulu lagu Salma Margaret Pak Garina.

Iya, pendengar Yuk. Halo Sobat Rupiah, yuk ramaikan Pendarpreneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 20 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa pendengar nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal, sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26, berarti mulai besok pendengar ya, di Atrium Mall Matos Mamuju. Oke, kita kembali ke Kondo Sapa tadi siang hari ini. Ingin disoleh dengan di Kasajan nih ya. Oke, saya ini apa? Trio Panding Ciku Ciku Kulalai Lemai.

0: Oke, dan yang masih ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor kosong 8296909996 pendengar. Siapa tahu? Ada yang ingin masih bergabung bersama kami dan pendengar ini Mamuju sedang panas-panasnya meskipun daerah sebelah atas ini mendung ya. Tapi di sini tetap aja panas. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondo sapata.
1: Ini ane silalai.
0: Ingin dikasih
1: aja nih. Ye. Ingin silalai, ingin dikasih jangi.
0: Ye, siapa di mana?
1: Bapak Mak Imran di Maruninding.
0: Iya, apa kabar?
1: Kabar malopak lo.
0: Ya memang sih. Panas matahari.
1: Nah, bagaimana di Mamuju? Panas juga.
0: Ah, luar biasa Mamuju panas terik.
1: Terik.
0: Iya, tapi daerah botes sana ini mendung ini. Kulihat-lihat naik ke atas ini. Semoga
1: iya.
0: Hari ini ya. Apa? Ada karena ada beberapa wilayah yang terlihat agak awan gelap, semoga ada hujan lah.
1: Iya, boleh request lagu?
0: Lagu apa itu?
1: Mama Sa Tondo Kadadiangku.
0: Oke, Mama Sa
1: Tondo Kadadiangku.
0: Oke.
1: Ada? Salam-salam dulu ada Haji Pak Jamili di pengisi di ada Pak Mahir di Tapalang. Semuanya mau pendengarnya lagu Kondo Sapata. Pengen disirai penyiar.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Semangat sekali. Kita dengarkan dulu lagi. Ini saya mau istirahatkan dulu telinga saya mendengarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Ya, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kondo Sapata edisi hari ini. Saya pamit undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Marta Dinata Simboro Mamuju Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya Fitriani Umar.

Informasi pertama pendengar, Kemenkum Sulbar serahkan sertifikat hak cipta pasti padu ke Gubernur Sulbar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menyerahkan langsung surat pencatatan ciptaan atas aplikasi Pasti Padu kepada Gubernur Sulawesi Barat Suwardi Duka usai pelaksanaan upacara hari jadi ke-22 Sulawesi Barat Selasa 22 September 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saiful Rohim menyerahkan sertifikat tersebut sebagai bentuk penghargaan atas karya cipta yang dihasilkan Suwardi Duka melalui aplikasi Pasti Padu yang tercatat sebagai jenis ciptaan program komputer. Surat pencatatan ciptaan tersebut diterbitkan dalam ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. Usai menyerahkan sertifikat, Sepur mengatakan pencatatan hak cipta menjadi bagian penting dan memberikan kepastian atas karya yang dihasilkan pencipta. Menurut Saiful, karya yang telah dicatatkan memiliki bukti administrasi atas kepemilikan hak cipta sesuai ketentuan yang berlaku. Harga ayam potong di pasar baru Mamuju naik, bobot menyusut. Harga ayam potong di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan ditandai dengan berkurangnya bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wandi, mengatakan ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp75.000 dengan bobot 3 kg kini dijual dengan harga yang sama namun hanya memiliki bobot 2,3 kg. Lebih lanjut, Wandi mengatakan pasokan ayam yang masuk ke Pasar Baru Mamuju berasal dari Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan karena ketersediaan ayam di Mamuju mengalami penurunan. Menurut Wandi, sejauh ini masyarakat memahami kondisi kenaikan harga ayam karena kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Kemarau panjang, harga pangan di Pasar Baru Mamuju naik. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Mamuju yang mengalami kenaikan akibat kemarau panjang yang sudah terjadi selama 3 bulan terakhir di wilayah Sulawesi Barat. Kenaikan harga juga dipengaruhi ketergantungan Sulawesi Barat terhadap pasokan komoditas pangan dari luar daerah. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wirno, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti wortel, kentan, dan cabai. Harga wortel dan kentan kini masing-masing mencapai Rp25.000 per kilogram dari harga normal sekitar Rp20.000. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi hingga mencapai Rp100.000 per kilogram. Ia menyebut kenaikan tersebut sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Menurut Wirno, kenaikan harga dipengaruhi kondisi kemarau yang menyebabkan tanaman mengalami kerusakan. Di sisi lain, permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan tersebut masih tinggi. Wirno juga menyebut pasokan sejumlah komoditas pangan di Mamuju masih berasal dari luar Sulawesi Barat, terutama Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan. Menurutnya, meski pasokan masih tersedia, harga komoditas mengalami kenaikan. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
2: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Barambangi, Kakanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. 22 tahun adalah usia kedewasaan, usia untuk semakin matang dalam membangun. Kami, keluarga besar Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Sulawesi Barat melalui pelayanan haji dan umrah. Semoga Sulawesi Barat semakin maju ekonominya, sejahtera masyarakatnya, malakbi adat dan budayanya, menuju Sulawesi Barat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar Sobat Rupiah, yuk ramekan Mandar Pioneer Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya Tumbuh Terhubung Berdaya, yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa pendengar nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, kopi experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Nah, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu, dan sampai jumpa di Mandarpreneur Fair 2026. Ingat, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Oke, pendengar. Kita berjumpa di Prodangdut untuk edisi hari ini. Dangdut adalah kita. Iya, dan masih bersama saya ya. Pasti belum, ini kayaknya kita bertahan sampai pukul 6 ya. Untuk Prodangdut di pukul 4 sore. Oke, pendengar ada yang ingin bergabung di nomor 0426232443 atau nomor 0822 9609096. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Oh, waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Yeah. Siapa di mana?
1: Kabar Mbak Fitri?
0: Alhamdulillah baik. Saya mah baik-baik aja, alhamdulillah.
1: Iya, yeah. Jumpa lagi menu kita mungkin Bang.
0: Oh iya iya iya. Oh.
1: Tunggu beberapa jam ya. Sampai sana.
0: Oh, Ibu Murni itu. Sudah ada nomornya kah?
1: Tidak ada.
0: Wah, tapi bisa lah singgah di bot dan tanyakan dulu ya, bagaimana caranya kah? Bisa bingung ya, juga
1: gimana
0: nih.
1: Ini gimana ini kira-kira Mbak Fitri? Ya, karena ini saya selalu bertanya sama Mbak Fitri karena siapa tahu Mbak Fitri bisa apa namanya memberikan nomornya begitu. Dengan cara SMS.
0: SMS. Oh, saya bingung juga itu bagaimana caranya. Mungkin Bu Murni, jangan sampai Bu Murni juga atau karena ini tidak muncul nomornya loh di sini. Karena ini nomor telepon biasa, jadi tidak muncul nomornya.
1: Saya juga telepon biasa.
0: Oke.
1: Iya.
0: Apa kabar di campa lagian itu? No? Ini kenapa putus-putus? Baru sudah bahas masalah nomor sudah putus-putus ini.
1: Mungkin dengan jaringan.
0: Oh iya. Oke.
1: Ya, bisa lagi ya.
0: Dangdut. Apa judulnya? Apa?
1: Cuma kamu lagunya.
0: Oh, lagunya siapa itu? Cuma kamu.
1: Ya, Roma Irama.
0: Oh iya. Iya.
1: Yeah.
0: Roma Irama agak unik juga ya kalau bikin Rama. Lagu.
1: Iya. Iya, lagu okay. Ini ya saya peruntukkan buat Ibu Murni. Ada juga Ibu Mita. Dan siapa juga itu Pak? Siapa di Boten ya?
0: Bapak Ulang.
1: Ya, Bapak Ulang. Di mana kabarnya Bapak Ulang? Ya. Kemudian Mahir, Amar, Pak Khairuddin, Pak Jamili, Pak Syukur, dan ada juga Pak Rahim. Siapa ya di Pulau Karampuang? Ya. Siapa itu di Kalimantan juga yang laki-laki ya?
0: Pak Erwin.
1: Ya, Pak Erwin. Ada juga Sidan, Bobby, Gibran, dan ada juga Maulana, Sidan, yang semuanya mudik. Ya, pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Dengan ucapan, selamat, berpanas-panas.
0: Minum yang segar-segar ya, yang mengandung es batu.
1: Ya, makanya, iya makanya kita harus minum air, apa namanya es ya. Disiap taruh apa namanya pisang hijaunya. Ya, mantap.
0: Pisang hijau teng.
1: ya apa nih coba? Kira tapi kita pisang hijau yang nenek.
0: Kenapa?
1: Mulipan.
0: Ah, apa? Ada juga itu pali butung apa? Pali butung.
1: Oh, iya pali butung. Ya, ditaruh dengan pisang.
0: Supaya lebih simpel ya. Toh.
1: Ya. Ay, tambahnya rasanya. Kalau pun buat pikir ya, enak-enak pak ya. Oke, kasih banyak.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Oke. Ini. Aha, mati. Hijau begitu. Aduh, mana nih? Oh, yang bergabung di WhatsApp ini. Kok aku bingung cara mengangkatnya ya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Pro Dandup. Dandup adalah kita.
0: Ini pasti sudah makan siang tuh. Kenapa masih lemas ini?
2: Masih lemas ya? Tidak, Mi.
0: Ya, enggak. Semangat. Dandup adalah kita. Tenggorokan ya, saya yang sakit.
2: Ya, Dandup adalah kita.
0: Masih kurang kah? Hah?
2: Masih kurang kah?
0: Masih kurang. Suaranya Roma. Kita harus semangat. Ulang tahun kemarin Sulawesi Barat ini.
2: Iya kah?
0: Ke-22 lagi. Kita Sulawesi Barat sudah tua loh. Oke. Kenapa ini? Nah, kenapa putus-putus ini? Waduh. Halo.
2: Iya, halo. Mungkin jaringan.
0: Oh iya. Ya. Lanjut.
2: Iya, lagunya Ida Subaeda.
0: Ida Subaeda.
2: Iya. Terbius cinta indah.
0: Ida Subaeda. Jujur ini baru pertama kali saya dengar lagu penyanyi mandar. Penyanyi dangdut Terbius.
2: Iya.
0: Terbius apa?
2: Terbius cinta indah.
0: Cinta indah. Biasanya Ida Laila ini Ida Subaeda. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Ya, kirim salam yang baru lewat, yang sudah minum es. Ya, bagaimana esnya masih ada kah?
0: Itu kalau sampai Mamuju mencair itu es. Kirim sama kulkasnya mungkin ya bisa.
2: Iya, bagi-bagi dong esnya. Ya, ada tadi Pak Kanes, ada juga Bobby, ada juga Pak Salman, ada juga Pak KMS. Kali lagi. Asap. Ada juga Pak Sultan, Pak siapa lagi?
0: Ingat-ingat nih dulu.
2: Sidang, ada juga Antuk Dian Rekang, ada juga Erwin, ada juga Pak Sidam, ada lagi siapa ya? Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Darmawati, ada juga Asri, ada juga Erwin di Jalan Tomasapi, ada juga Pak Ecu Herudin di Pasport, ada juga Ani di Botem. Bagaimana ini kabarnya Ani? Tidak muncul-muncul lagi.
0: Mungkin dia sedang menikmati mendung.
2: Atau kopinya.
0: Iya. Ditemani kopi. Dengan pisang goreng.
2: Iya. Ada juga Papa Ulan dia di Papa Risa di Taludu, Pak Mahdi Tapalang. Ada juga Pak Yuni di Lomban sana, ada juga Pak Sultan, ada juga Pak Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Pak Syukur dan semuanya pendengar Purwodandup tanpa terkecuali Mbak Fitri. Gua Tadek Fitri lanjut tugas. Semoga selalu bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Purwodandup.
3: Dandup adalah kita.
0: Ya, yeah, dari ujung sana.
3: Iya, betul sekali, jelas sama Sabi. Iya.
0: Apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah kabar sehat ya. Masih sama.
0: Iya, sehat tadi. Tapi ini kayaknya harus menggoyang dangdut ini.
3: Iya. Betul sekali. Ya, cuma langsung saja lagunya Lesti Terkesan.
0: Terkesan. Iya. Apanya terkesan ini? Oke. Ini lanjut.
3: Iya, kirim salam yang baru lewat tadi ada Ibu Media dia di mungkin mau sinar goreng ubinya. Ya, kalau ubi, goreng ubi sekarang ya mungkin bagus ya. Terus ada juga Pak Rizal, ada Pak Ulan, ada Johairudin, ada Ani, terus ada juga Pak Mahir di Tapalan, terus ada juga Triani di Majene bersama dia, ada Dino, Lesar Dino, Fadila, terus ada juga Pak Salman, ada Bain Putra, Putra Mandar, ada Kibran di Bunga-Bunga bersama Pak Abrahan, ada Bansi dan di Polman, terus ada juga Pak Sultan, terus ada juga Anto diantikan bersama Sri di Lu Timur, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Ibu Murni, ada Amar, ada Darmawati di Pulkar, ada Bapak Yuli di Lomban sana. Ya pokoknya semua-semuanya deh tanpa terkecuali. Buat Kak Fitri selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan Anda selalu bersama dengan keluarga.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.
4: Halo.
0: Bro Dangdut. Pasti tuh.
4: Dangdut adalah kita.
0: Saya tuh agak unik ini, ciri khas dangdut adalah kita.
4: Namanya juga pecinta dangdut gitu.
0: Iya, bahkan ke bawah-bawah
4: cengkoknya.
0: Ini cengkok apa kayak suara gendang. Tinggal seruling ini.
4: Ya.
0: Oke. Apa kabar Mas Idan?
4: Alhamdulillah kabar baik. Kalau dari Peter Gigi sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Kau tahu Mamuju ini sedikit-sedikit ini agak mendung tapi tetap terik, tetap panas mataharinya. Aduh.
4: Tapi kalau di sini tidak mendung, tidak pernah mendung, pokoknya terik, cerah.
0: Pokoknya bersih tuh awan langit ya.
4: Iya, betul.
0: Kita nih kayak di PHP, mendung bukan berarti akan hujan kalau di sini.
4: Betul.
0: Oke.
4: Terus lagu deh Fitri.
0: Apa itu?
4: Lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama.
4: Raib. Iya.
0: Oke.
4: Kirim salam buat Anto dan Rekan Duri. Terus ada tadi Erwin di Jalan Tamasapi. Ada Uni, ada Dina, ada Riti, ada Papawati, Mamawati, ada Bobby Kamisa, Cuari Maulana. Terus ada Alessar Dino, Padilla, Rohan, Ida Yanti. Terus ada Bu Norma di Babana, Bu Belia di Matem, Sipatuo, Bu Murni, kemudian ada Bu Mida di Adi-Adi, Papa Ulang, Pak Rizal, Sarah di Garu Lengke, kemudian Pak Coherudin, Pak Mahir, terus ada juga Alia di Majene bersama Asriani, kemudian ada Bang Mananda, ada Pak Salmang, ada Bang Kumis, kemudian ada juga Pida di Bala, ada juga Reski Amelia, ada Abdul Rahim di Parahin di Kota Kartanegara bersama Pak Syukur, ada Amar di Rawa Indah, terus ada Bunda Adi, terus ada juga Sain di Balanipa, Medi, terus Sultan di Galut Tulu, dan Bapak Yuli di Balunda, ada juga Umding, terus ada Omsa, terus siapa lagi nih?
0: Ingat-ingat.
4: Dan semuanya saja tanpa terkecuali, Dek Fitri, tanpa terkecuali. Adakah lagunya, Dek Fitri?
0: Oke, okay. Kalau Roma Irama aman itu.
4: Raib itu?
0: Iya.
4: Raib. Ya buat Ade Fitri lanjut tugas ki sehat ki selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat lagi satu nih karena ini agak lumayan azannya jam 15.04 ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
5: Mbak Fitri.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya rasa-rasa ini belum makan siang ini dari suaranya.
5: Dari tadi ini.
0: Nah, dari tadi Pia. Iya,
5: dari tadi ini Fitri.
0: Ya, siapa ini di mana ya?
5: Kakak Anna Fitri Dendrekan ini.
0: Aduh.
5: Iya.
0: Semangat.
5: Iya, karena hilang 100,2 di sini.
0: Oh iya iya iya iya. Jadi menegar ya, pakai apa ini?
5: Iya, di 97,6 tapi ya kecil suaranya.
0: Oh, agak ke bawah angin ya.
5: Iya.
0: Hmm.
5: Ya, oke. Okay. Lagunya Anna Fitri.
0: Apa itu?
5: Lagunya Ayu Ting Ting, alamat palsu.
0: Weh, sama alamatku iya. Asli.
5: Iya, enggak sama alamatnya Fitri ini asli betul.
0: Oke.
5: Kirim salam dulu deh.
0: Mm-hmm.
5: Kirim salam tuhnya sih dan di Polman atau nih di Narendi, Papawati, Mamawati, Tiko, Maulana, Bobis, Dalia, Resti Amelia juga ada. Alas Darlino Padilla, Dayan Tiani Irwan, Muhammad Star, ada Pemananda Bendadi, ada Sultan, ada Pak Salman, ada Sri Lutfi, Murad Dapa, Super Kalimantan, ada juga Sain, ada Alia di Majene, ada Sriani Darna, ada siapa lagi, ini ada Pak Mahir, Pak Jantin, ada Ani Boteng, ada Mida Jadi bersama Pak Paulan, ada juga Abu Murni Bulia, Pak Tuo, Pak Jamili, semuanya nih, tanpa dikecualikan. Pak Erwin juga, ada juga Erwin di Mamuju.
0: Okay.
5: Amar juga ya. Ya buat Ade Fitri, semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu dari Romy Rama, Cuma Kamu. Just You, Cuma Kamu. Eh, kenapa ini? Ada banyak versi nih.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fakta. Ya, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah gambar yang menampilkan klaim jika wakil presiden atau wapres Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis atau MBG dihentikan usai ia menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari komdigital.id tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Selanjutnya beredar video di Facebook. Video mengatasnamakan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah. Melalui nomor telepon yang tercantum dalam video, unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai hasil nazarah dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence atau AI Hate Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama suah hasil nazar adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kemenkeu juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Cek fakta.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Pendengar RRI Pro 1 memuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan asar untuk wilayah Memuju dan sekitarnya.

0: Oke, kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, dan bagi pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232244 atau nomor 0822 990996. Halo.
1: Halo.
0: Ya, Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Kembali dari Kerapuang.
0: Kayangan. Apa kabar di Kayangan?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Panas. Ini kenapa? Oke, besar ini ya, volume radionya kayaknya.
1: Tunggu deh.
0: Ya. Mendengar apa? Pik bek.
1: Masih bisa kan itu selalu?
0: Ya.
1: Mana aku percaya?
0: Lagunya siapa?
1: Tapi itu tidak tahu itu penyanyinya loh.
0: Perempuan?
1: Iya perempuan. Dia bilang maaf dariku bukan untuk kepulang. Sabar di dada batasnya sudah hilang.
0: Mana aku percaya?
1: Iya mana aku percaya judul?
0: Hana Pertiwi. Perempuan?
1: Iya.
0: Oke, aku dapat. Ya, oke. Lagunya untuk siapa?
1: Lalu.
0: Lanjut. Hello. Hello, hello.
1: Ya. Kalau tidak ada.
0: Ada. Mana aku percaya? Halo?
1: Halo? Ye.
0: Ye, lanjut.
1: Sudah ada?
0: Mm-mm.
1: Oh iya iya iya. Lanjut. Ada tadi Mansida, ada juga Erwin, ada juga Mida, Papa Ulam, Papa Rizal, Anik di Boteng, ada juga Erin di Tamasati, Ibu Murni, ada juga Pak Eka MS, ada juga Pak Syukur sama Pak Rahim, ada juga Lia, ada juga Sahara, ada juga Ibu Norma, ada juga Haji Jamili, ada juga Salman. Ya semuanya aja tanpa terkecuali buat adik Fitri. Mudah-mudahan semoga sehat selalu tambah cantik.
0: Oke.
1: Makasih adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih ingin bergabung bersama kami dan mungkin bisa juga mengirimkan air hujan di sore hari ini biar Mamuju tidak terlalu kering ya. Tapi sebenarnya sih di sini mendung ya pendengar, cuman ada cumannya. Sejauh ini sering mendung tapi hujannya tidak ada. Mendung bukan berarti akan hujan. Oke. Ya udah. Kita dengarkan dulu lagunya Romantic Ride.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Iya pendengar, Sobat Rupiah, yuk ramaikan Mandat Preneur Fair 2026 dengan tema Malabi Berkarya, Tumbuh Terhubung Berdaya yang diselenggarakan pada 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Matos Mamuju. Ada banyak kegiatan seru yang bisa kamu nikmati, mulai dari pameran UMKM, talk show inspiratif, coffee experience, hingga kompetisi dan pagelaran busana Wastra Sulawesi Barat. Jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati produk-produk unggulan lokal sekaligus mendukung UMKM Sulawesi Barat naik kelas. Catat tanggalnya, ajak keluarga dan teman-temanmu dan sampai jumpa di Mandar Preneur Fair 2026. Ingat ya, tanggal 24 hingga 26 September 2026 di Atrium Mall Gematos Mamuju. Oke pendengar, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yeay, yang masih bergabung di sama kami di nomor 0426-2322443 atau nomor 0822-960996. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Iya, Dangdut adalah kita, Mbak Fitri.
3: Oke. Siapa di mana? Tapalang.
4: Dari Tapalang ini baru sampai di rumah Mbak Fitri langsung di Pro Dangdut.
3: Iya, ini di sana hujan nggak sih? Di sana rintik-rintik ke apa kan?
4: Masih luar biasa panasnya di Tapalang ini.
3: Berarti tapi, cuma di Boteng yang mendungin.
4: Iya, ada info dari Boteng, kebetulan anak saya di atas mengajar, kata belum bisa pulang karena luar biasa deras hujan. Saya kasih tahu, tolong hujannya dikirim, dioper kita pala.
3: Dikirim kemana-mana dulu ini hujan. Nah,
4: iya, kirim hujan juga. Oke. Ya, ini juga kompleks RRI.
3: Iya.
4: Panas sekali. Jadi saya mentar, saya tungguin ya anak, katanya insya Allah kita pala dan kemana hujan.
3: Nah, digeser ya.
4: Digeser.
3: Oke.
4: Tidak apa Mbak Fitri. Yeah, masih bisa request lagu?
3: Ya, lagu apa itu?
4: Lagunya Indri Mei.
3: Indri Mei.
4: Di Simpan Jalan.
3: Simpan Jalan. Oke. Bukan Belokan Jalan ya, Simpan Jalan. Oke, lagunya untuk siapa?
4: Lagunya buat lagi yang nyari di studio Mbak Fitri. Ada juga Bun Roy, kemudian Pak Sultan di Galung Tulu, tapi kemungkinan besar ini Pak Sultan masih ada di wilayah Tapalang,
3: Ya, di laut
4: di
3: kayak gitu.
4: Tajimani. Iya. Pak Johairudin di Pasbot, Bapak Rizal, ada juga Papa Ulam bersama Ibu Mida, di Adi-Adi, apa kabar? Ada Bang Erwin Jalan Taman Sapi, Ibu Norma, Amar, Jadi Mateng, Dharma di Pukar, ada juga Pak Hadong, Pak Syukur di Kutai, Mama Nanda di Tinambung, Anto bersama Asri, Ibu Murni di Kalimamuju, dan semuanya. Dandut adalah kita. Untuk Mbak Fitri, salam sehat selalu dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih, halo.
5: Halo, Dandut adalah kita.
3: Ya, siapa di mana?
5: Ya, halo Putri.
3: Maulana, apa kabar?
5: Kabar baik, kabar panas-panas.
3: Kalau mau dingin-dingin ke Boteng ini. Katanya ya, hujan di sana.
5: Ada di sana dingin-dingin. Iya, iya.
3: Atau kalau mau lebih cepat ya es
5: iya.
3: batu. Oke.
5: Masih bisa lagu kan, tidak bisa mi.
3: Satu lagi deh.
5: Satu lagi. Anu lagunya anu ini. Arapit yang ya Arapit kalau bisa.
3: Arapik. Judulnya.
5: Ya. Yang cantik apa namanya? Judulnya itu cantik. Yang tercantik.
3: Yang tercantik.
5: Ya.
3: Oke, dan bukan yang tergantengnya.
5: Kalau lewat tadi ini. Ada Urwin di timur sana. Kemudian Ciprang, Polma, ada Piko, ada Pasalma kalau Lombok, Kepulang, ada Bobi, Seriana, ada juga Pida ya. Kemudian ada Bu Murni, Bu Lia, ada Tua Duri, Andrika. Semuanya mau pendengarnya tanpa dikecualikan. Dan sore hari ini. Nah, untuk Bu Mbak Fitri, salam tugas, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dengarkan dulu Ayu Tinting alamat pal. Ay, jangan dulu. Ya, saya terima satu lagi deh. Sebelum kita dengarkan lagu. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Bro Dandut.
6: Halo. Waalaikumsalam Bro Dandut. Dandut adalah kita.
3: Ye, siapa di mana?
6: Halo. Waalaikumsalam Bro Dandut. Dandut adalah kita.
3: Mungkin radionya dikecilkan sedikit ini karena delay pasti ya. Didengar.
6: Iya. Radionya dikecilkan sedikit. Ya, sudah saya kecilkan ini.
3: Oke, siapa di mana?
6: Mas Ri, lagi di jalan ini mobile Mbak Fitri.
3: Oh, iya. Oke.
6: Mas Ri, lagi di jalan ini, lagi mobile ini. Ke Pindrang, baru.
3: Oh, iya. Oke.
6: Masih bisa request lagu Mbak Fitri.
3: Kayaknya ikut saja di lagu ini.
6: Oh, bolehlah. Boleh
3: ikut aja. Iya. Oh, iya. Silakan, siapa-siapa?
6: Siapa-siapa aja ya.
3: Mm-mm.
6: Ada Anto di Duri Indrekan sana. Ada Ani di Boteng. Ada yang lewat tadi lalu siapa?
3: Ada Mulana.
6: Ada Ibu Anu, Ibu Ani
3: di Boteng. Ada.
6: Di Boteng, iya.
3: Mm-hmm.
6: Semuanya aja pengenar radio RRI. Makasih, salam kenal ya.
3: Salam ya. Kenal juga.
6: Iya, makasih banyak, Pak Tri.
3: Oke.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap hati-hati di jalan. Dia, oke, alamat palsu. Semoga alamat yang dituju tidak palsu ya.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabainya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Oke, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, pendengar. Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam majalah udara di edisi sore hari ini di hari Rabu 23 September 2026. Ya, pendengar, harga pangan akhir-akhir ini menjadi salah satu perhatian masyarakat, terutama ketika sejumlah komoditas kebutuhan sehari-hari mengalami kenaikan. Nah, di Sulawesi Barat, kondisi kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir ini turut mempengaruhi produksi dan pasokan sejumlah komoditas pangan. Di Pasar Baru Mamuju, misalnya pendengar, kenaikan harga terlihat pada sejumlah komoditas seperti cabai. Nah, terakhir kali saya beli cabai di berapa hari lalu itu 5.000, ya sedikit sekali. Nah, biasanya itu tuh 2.000 yang banyak kali ya. Nah, ada juga wortel, kemudian kentang hingga ayam potong ya yang beli. Nah, di sisi lain, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat fondasi pangan daerah, mulai dari sektor pertanian hingga peternakan. Lalu pendengar, lantas bagaimana kondisi pangan dan harga komoditas di Sulawesi Barat saat ini? Nah, apa yang menyebabkan harga sejumlah bahan pangan ini meningkat dan bagaimana upaya pemerintah menjaga ketersediaan serta kestabilan harga? Nah, berikut laporan kami di dalam majalah udara dengan tema kemarau dan pasokan pangan, tantangan stabilitas harga di Sulawesi Barat.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ya, pendengar, pemerintah daerah menilai ketahanan pangan Sulawesi Barat perlu diperkuat dari sisi produksi. Sejumlah program mulai disiapkan, termasuk pengembangan pertanian, peternakan ayam, hingga komunitas bawang putih. Kepala Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Suyuti Marsuki, mengatakan pemerintah saat ini masih membangun fondasi ketahanan pangan daerah. Nah, berikut penjelasannya, pendengar.
1: Insya Allah kita memang sudah mulai membangun fondasi untuk pangan, ya. Kita mulai produksi, mungkin peternakan dalam waktu dekat. Kalau pertanian cukup progres, ya, melalui program Kementerian Pertanian, ya. Bawang putih saya kira akan segera berjalan. Kemudian peternakan ayam nanti akan tumbuh. Kalau pangan saya kira fondasi pangan kita akan menjadi kuat. Alhamdulillah cukup stabil sebetulnya, meskipun terjadi misalnya inflasi seperti cabai, ya, cabai, daging ayam dan telur, ya, karena memang kita belum start. Baru tahun ini mungkin atau tahun depan kita mulai start. Kita masih siapkan gerakan pangan murah, ya, kita masih siapkan. Ya, ada masih ada beberapa kali sampai akhir tahun. Kita juga mendapat bantuan dari Bappanas satu GMP, ya.
0: Ya, pendengar, penguatan produksi pangan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Nah, pemerintah juga menyiapkan program gerakan pangan murah yang akan dilaksanakan beberapa kali hingga akhir tahun, pendengar. Namun di tingkat pasar sejumlah pedagang mengakui harga beberapa komoditas masih mengalami kenaikan. Nah, salah satunya terjadi pada komoditas sayuran dan cabai.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Ya, pendengar, kemarau panjang yang berlangsung sekitar 3 bulan terakhir turut berdampak terhadap sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Mamuju. Pedagang menyebut kenaikan harga terjadi pada wortel, kentang hingga cabai. Nah, salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wirno, mengatakan harga wortel dan kentang kini mencapai sekitar Rp25.000 per kilogram. Dari harga normal sekitar Rp20.000. Dan sementara itu, cabai rawit menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan paling tinggi, bahkan mencapai Rp100.000 per kilogram. Ya, berikut penjelasan dari Pak Wirno, penjual sayur.
1: Rata-rata naik semua. Yang naik kayak wortel sekarang di sekitaran 25, kentang 25, dari harga 20. Cabai yang paling parah, cabai kecil sampai 100 ribu. Keriting 60 sama besar 50. Berjalan 2 bulan ini kayaknya. Penyebabnya ya paling cuaca, kemarau, pada mati semua yang tanaman. Baru permintaan banyak tuh. Pasokannya ini kan semua mayoritas dari Endre kan, keluar dari Sulbar. Aman sih aman, tapi cuma harga itu yang tidak aman. Kalau sayur sih aman, karena sayur dari sini, gitu, dari Kaluku. Kalau sayur hijau toh, khususnya, toh. Ya aman sih aman, cuma harganya itu yang agak tinggi lah.

0: Ya, pendengar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa cuaca tidak hanya berdampak pada produksi tetapi juga berpengaruh terhadap ketersediaan dan harga pangan di pasar. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri, pendengar. Wirro menyebut sebagian besar dari pasokan sayuran yang dijual di pasar Baru Mamuju masih berasal dari Kabupaten Nrekan, Sulawesi Selatan. Artinya, meski pasokan masih tersedia, perubahan kondisi produksi kemudian distribusi di daerah asal dapat ikut mempengaruhi harga yang diterima oleh masyarakat. Dan juga pendengar, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas ayam potong. Dalam dua pekan terakhir, pedagang di pasar yang Baru Mamuju menyebut terjadi perubahan pada bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Dalam dua pekan terakhir, salah seorang pedagang, Wandi, yang mengatakan ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp75.000 dengan bobot sekitar 3 kg, kini dengan harga yang sama bobotnya hanya sekitar 2,3 kg dan saya rasa itu sama dengan bulunya ya, belum bersih. Pasokan ayam yang masuk ke pasar Baru Mamuju juga masih didatangkan dari Sulawesi Selatan karena ketersediaan ayam di Mamuju mengalami penurunan. Nah, berikut penjelasan dari Bapak Wandi selaku pedagang ayam di Pasar Baru Mamuju.
1: Dua pekan. Sebenarnya kalau masalah harganya itu tergantung dari kilonya toh.
2: Iya. Yeah.
1: Jadi ini ada kenaikan ini karena kalau biasanya kita jualkan ayam itu ayam 3 kilo itu 75 ribuan. Iya, yeah, kalau agak murah ayam, tapi ini agak ada kenaikan. Jadi yang 75 ribu itu harganya itu bobot ayam paling 2,3, jadi kurang bobotnya. Ini sekarang agak kecil ayam karena mahal. Sekitar dua pekan ini. Kurang tahu juga kan, mungkin dari sananya memang pasokan aman sih, cuman kan kadang-kadang ayam dari selatan mas. Ya kalau masyarakat ya sudah mengerti juga, enggak ada yang komplain kan, sudah tahu tuh bilang karena semua apa-apa naik ini semua merata. Kalau 3 kilo enggak ada sekarang, paling besar 2,3, harga sama. Kemarin datang ini ayam dari selatan via Sulsel Mamuju agak kurang, ada sih tapi kecil-kecil karena mungkin pengaruh MBG mungkin itu. Iya, bisa jadi. Tapi saya bukan memastikan, mungkin ya. Begitu.
3: Iya, memang terasa sekali kenaikannya, terutama untuk kebutuhan dapur. Kalau biasanya itu uang belanja cukup untuk beberapa hari, sekarang harus lebih pintar mengatur dan memilih barang yang benar-benar dibutuhkan.
0: Ya, pendengar, kondisi harga pangan di pasar menunjukkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, terutama ketika produksi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemarau panjang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi sejumlah komoditas. Pada saat yang sama, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah ini membuat harga pangan juga dipengaruhi oleh kondisi produksi dan distribusi dari daerah pemasok. Karena itu penguatan produksi pangan lokal menjadi penting, tidak hanya untuk menjaga ketersediaan bahan pangan tetapi juga untuk memperkuat stabilitas harga di tingkat masyarakat. Ya pendengar, ketika harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan, masyarakat dapat menyiasatinya dengan mengatur prioritas belanja kebutuhan sehari-hari. Nah, masyarakat juga dapat memilih komoditas pangan alternatif yang harganya mungkin relatif lebih terjangkau sekaligus membandingkan dengan harga sebelum membeli. Dan di sisi lain juga, dukungan terhadap produksi pangan lokal dan kelancaran distribusi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Atau mungkin bisa buka kebun-kebun mini di depan rumah agar tidak terlalu ini ya, dirasakan dengan kenaikan harga kayak tanaman cabai atau tanaman lainnya, pendengar.

Ya pendengar, kemarau panjang dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas pangan di Sulawesi Barat. Kenaikan harga wortel, kemudian kentang, cabai hingga ayam potong menunjukkan bahwa kondisi produksi dan distribusi memiliki pengaruh langsung terhadap harga tingkat pasar. Pemerintah kini mendorong penguatan fondasi pangan melalui sektor pertanian dan peternakan sekaligus menyiapkan gerakan pangan murah untuk membantu menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Nah, ketahanan pangan bukan hanya soal tersedianya bahan makanan, tetapi juga bagaimana produksi, kemudian distribusi, dan juga harga tetap terjaga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Nah, pendengar, demikian majalah udara untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Fitri, pamit undur diri, tetap bersama dari Sumber Informasi Terpercaya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Ya,
2: yuk kita hemat listrik.
3: RRI.co.id

0: ID.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar dari Persatu Mamuju di manapun Anda berada, sesatlah kamera-kamera untuk mengikuti Gemah Saripati Manjusi Korwil 4. Tetaplah bersama kami.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias.
2: Di tengah terbatasnya pasokan baku, sehubungan dengan pasokan.
3: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
3: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu pre satu hari, sekarang masih tetap juga pre. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kami kalibrasi menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
1: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
4: Iya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
6: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
5: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
7: Iya, terima kasih Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Wa'ode Nurlian.
8: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan. Beberapa penyakit tersebut
6: ya, vitamin betul.
8: Iya, kuku atau PMK, jembrana, lumpy skin disease atau LSD, flu burung pada unggas serta African Swine Fever ASF pada babi.
9: Kolera pada babi, ini juga belum ada. Jadi yang penyakit zoonosis ini memang kenyataannya kita tidak ada, 10 tahun terakhir tidak ada.
10: Tidak ada ya, siap-siap. Tapi kita di sini, maksudnya Kota Bau-Bau masih bebas. Nah, tapi walaupun masih bebas, kemarin tetap karena lalu lintas ternak, tetap ada vaksinasi PMK. Cuma vaksinasi jembrana kami belum disarankan karena memang kan kita masih bebas.
8: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka dan operator Fahmi mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gema Saripati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan Wa'ode Rina Mustika.
11: Ya, terima kasih Yuda dari RRI Palu. Ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
12: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
13: Kalau terkait dengan apa energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terbuka kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
12: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
13: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Mm-hmm. Kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk EBT itu sendiri. Jadi misalnya

0: Dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
1: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasinya tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau, misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi gejolak minyak misalnya, akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, lebah besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini. Hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangan.
0: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih Pak, secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
1: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
2: Ya, untuk wawancara Susanti Akataba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Palu saya Waudi Rinongstika bersama Muhammad Irfan Mulani mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
6: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
7: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di dinas pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
6: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sore ini kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
8: Baik, informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: 2026 di Desa Posih, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan ekskavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Belum Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Rizna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan, Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Pertarungan yang hebat di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya. Saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Helma Wangsa. Pamit, sampai jumpa lagi. Kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
3: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
7: Baik, terima kasih rekan Yuda. Untuk sore hari ini, informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kamp 7, Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Wuhl, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Kebanyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Tergantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun, persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es, terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, efeknya nggak kelihatan sekarang gitu. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli dan saya Wahini Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wayuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
2: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
1: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
3: 5.000,
1: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
2: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
1: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
2: Meong.
0: Wah, benar maling.
1: Pukul kentongannya. Salah. Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini, sampai di seluruh saya menemani ruang dengar Anda dari pukul 11 siang hingga sore hari ini, pendengar, dan tentunya dalam berbagai program RRI, dan nanti malam sebentar hingga tengah malam nanti akan ditemani oleh rekan saya Bung Habib. Dengar, tetaplah bersama kami, tapi saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

karangan Profesor Hamka, diriwayatkan bahwa seorang alim bernama Ibnu Maskawaih pernah berkata, "Bukankah yang disebut orang miskin itu adalah orang yang terlalu banyak keinginannya? Merekalah orang-orang yang terlalu miskin. Dan orang yang kaya raya adalah mereka yang tak ingin apa-apa. Mereka yang tak menghajatkan apa-apa. Allah adalah yang kaya dari segala yang kaya, karena segala sesuatu adalah kepunyaannya." Walau di zaman sekarang masih banyak kaum yang miskin karena terlalu banyak keinginannya, padahal mereka bisa kaya dan bahagia bila hanya menghajatkan ridha Allah semata.

Alkisah seorang wanita solehah yang menceritakan pengalamannya. Pada suatu ketika, aku keluar rumah untuk berbelanja. Di pasar, aku melihat seorang pemuda yang tampan. Tatkala aku tiba di rumah dan melihat suamiku, kelihatan olehku wajahnya seperti jin afrit. Sejak itu aku tobat kepada Allah. Aku lebih banyak tinggal di rumah. Kemudian kulihat wajah suamiku berubah menjadi makin tampan bukan alang kepalang, laksana ketika dia masih mempelai. Adalah wajar bila kita yang disibukkan oleh kegiatan harian berjumpa dengan orang lain. Namun bagi mereka yang karena hal itu berkurang cintanya terhadap suami atau istrinya sendiri, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, agar kaum mukmin lelaki dan wanita menahan pandang

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah."

Masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya?"

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

Baik, terima kasih saudara pendengar saat ini masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Mamuju. Hadir di udara lewat frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz serta lewat streaming di website kami rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya Hafid ditemani Bang Ucan di meja operator kembali bersama Anda sampai pukul 24 malam nanti. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, untuk lagu-lagu bernuansa Islam, lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Dan sementara sekarang pukul 18 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 19 kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Sulawesi Barat. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awali hari Anda dengan menyimak beragam informasi, berita terkini, peristiwa terbaru, dan kabar terhangat dari Sulawesi Barat.
1: Dan tahun ini juga, ya, benarnya Pak Kadis, tahun ini kita akan pengadaan ambulan perairan.
2: Jadi saya melihat memang karena begitu antusiasnya masyarakat untuk melaksanakan haji, sehingga terkadang
3: pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya atau PM4S, petani peternak muda keren, membagikan ribuan bibit cabai gratis.
0: Cari informasi seputar pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga berbagai peristiwa di tengah masyarakat.
4: Inilah Warta Sulbar selengkapnya bersama saya Randy.
5: Payanita Wahyuni.
6: Dengar demikian rak informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat untuk edisi.
0: Warta Sulawesi Barat setiap hari pukul 6 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju kembali menyampaikan sejumlah informasi aktual dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Sari berita, Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Sulbar Fair 2026. Langkah ini sebagai bentuk pemberdayaan pelaku UMKM. Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum telah menyuplai 40 ribu liter air bersih untuk ke Pulau Balakbalakang. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya, saya Hafid Majid. Yang pertama, Saudara Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Sulbar Fair 2026. Langkah ini sebagai bentuk pemberdayaan pelaku UMKM. Hasmira melaporkan.
1: Sulbar Fair 2026.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi membuka pagelaran Sulbar Fair 2026 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di Anjungan Pantai Manakara Mamuju, Selasa 22 September 2026. Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan keberagaman latar belakang suku, bahasa, dan agama di Sulawesi Barat merupakan modal sosial yang harus diikat dengan persatuan kokoh demi mewujudkan kemajuan daerah. Suhardi menjelaskan momentum peringatan 22 tahun berdirinya Provinsi Sulbar menjadi ajang evaluasi bersama bagi jajaran pemerintah daerah untuk menilai kebermanfaatan alokasi anggaran belanja publik di tengah penyesuaian efisiensi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang hingga kini tetap konsisten menjamin serta memberikan layanan bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan wilayah, infrastruktur, hingga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sulbar Fair 2026 saya buka dengan resmi. Kita perlu bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Kita ingin bangun Sulbar, tidak boleh kita terpecah. Harus kita tetap satu tujuan, yaitu ingin mewujudkan Sulbar menjadi daerah yang maju. Maju wilayahnya, maju infrastrukturnya, maju pendidikannya, maju kesehatannya, dan sejahtera rakyat.
2: Sulbar Fair 2026 sendiri dikonsep sebagai ruang pesta rakyat yang memberdayakan para pelaku UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan publik untuk masyarakat. RRI Mamuju, Hasmira melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perluas akses beasiswa bagi 1.040 penerima anggaran 7 miliar rupiah dialokasikan. Marhadi Umar berikut melaporkan.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia atau SDM melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada tahun 2025 menjadi 1.040 orang pada tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam amanat upacara peringatan hari jadi ke-22 Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026. Namun, menurut Suhardi Duka, peningkatan kualitas generasi muda tidak cukup hanya melalui bantuan pendidikan. Menurutnya, anak muda juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, menghasilkan karya, dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan daerah. Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi semata, melainkan memastikan dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1.040 orang tahun 2026 atau meningkat 53,94% dengan total anggaran lebih 7 miliar. Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
4: Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar generasi muda di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dapat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat Samsul Samad menegaskan, perbaikan infrastruktur, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Saya kira kekompakan, ya. Kolaborasi antar sektor, kolaborasi antar elemen untuk sama-sama membangun lebih baik Sulawesi ke depan.
6: Pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke depan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat Samsul Samad saat diwawancara usai menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-22 Sulawesi Barat, Selasa 22 September 2026. Dalam wawancaranya, ia mengatakan percepatan pembangunan membutuhkan kekompakan dan kolaborasi lintas sektor maupun antar elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar berbagai persoalan pembangunan di Sulawesi Barat dapat ditangani secara bersama dan menghasilkan capaian yang lebih baik. Dirinya menegaskan, sektor infrastruktur masih menjadi perhatian serius, khususnya kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Samsul Samad berharap, target pembiayaan maupun belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tahun ini dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
5: Saya kira kekompakan, ya. Kolaborasi antar sektor, kolaborasi antar elemen untuk sama-sama membangun lebih baik Sulbar ke depan. Infrastruktur tentu, infrastruktur kita baik jalan dan jembatan itu masih menjadi perhatian serius. Mudah-mudahan di tahun ini yang menjadi target dari pembiayaan atau belanja di infrastruktur itu bisa berjalan dalam waktu yang tidak lama. Lalu kemudian juga target menurunkan angka kemiskinan kita, mudah-mudahan bisa semakin kita capai, ya, dan pengangguran kita bisa menurunkan.
6: Samsul Samad menilai kolaborasi pemerintah, legislatif, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan tetapi berlanjut pada realisasi dan dampak yang dirasakan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara Pangdam 23 Palakawira, Mayor TNI Jonathan Binsar Parluh dan Sianipar, menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Muhammad Rusdiansa selengkapnya melaporkan.
7: Pangdam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluh dan Sianipar menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatannya. Binsar mengatakan momentum HUT ke-22 harus menjadi pengingat agar kehadiran negara semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pangdam juga menyoroti masih banyaknya wilayah pelosok di Sulbar yang masih memerlukan perhatian dan sentuhan pembangunan.
8: Masih banyak ya daerah-daerah yang perlu sentuhan dari pemerintah. Oleh karenanya saya, Kodam, kemudian Korem, sampai dengan Kodim, kita berkomitmen dengan Bapak Gubernur untuk bisa memberikan sentuhan pembangunan ke masyarakat. Jadi tidak ada satu desa pun atau satu kampung pun yang tidak merasa disentuh oleh pembangunan dari pemerintah pusat.
7: Melalui sinergi yang erat antara TNI dan pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun desa atau kampung di Sulawesi Barat yang terisolir dari program pembangunan nasional maupun daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara Bupati Mamasa Welem Sambolangi meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap perbaikan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
9: Dan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.
6: Bupati Mamasa Welem Sambolangi meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap perbaikan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa. Hal itu disampaikannya usai menghadiri upacara HUT ke-22 Sulawesi Barat di kantor gubernur 22 September 2026. Welem juga mengaku Kabupaten Mamasa masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrim hingga pemerataan pembangunan. bangunan. Menurutnya, kondisi infrastruktur menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan akses dan mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Mamasa.
9: Tentu salah satu persoalan kita hari ini bahwa kita masih tetap berjuang bagaimana menurunkan angka stunting yang ada di wilayah kita masing-masing, khususnya di Kabupaten Mamasa, tingkat kemiskinan ekstrim, dan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Saya kira masih menjadi kebutuhan mendesak kami dari Kabupaten Mamasa bahwa di usia yang ke-22 tahun ini kami berharap jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa menjadi perhatian pemerintah provinsi.
6: Willem Sambolangi berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus diperkuat agar persoalan infrastruktur, kemiskinan ekstrim dan stunting dapat ditangani secara lebih terarah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, harga ayam potong di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan tersebut ditandai dengan berkurangnya bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Dimas melaporkan.
11: Harga ayam potong di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan tersebut ditandai dengan berkurangnya bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wandi, mengatakan ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp75.000 dengan bobot 3 kg kini dijual dengan harga yang sama, namun hanya memiliki bobot 2,3 kg. Lebih lanjut, Wandi mengatakan pasokan ayam yang masuk ke Pasar Baru Mamuju berasal dari Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan karena ketersediaan ayam di Mamuju mengalami penurunan.
12: Sebenarnya kalau masalah harganya itu tergantung dari kilonya toh.
13: Iya.
12: Jadi ini ada kenaikan ini. Karena kalau biasanya kita jualkan ayam itu, ayam 3 kilo itu 75 ribuan. Iya, kalau agak murah ayam, tapi ini agak ada kenaikan. Jadi yang 75.000 itu harganya itu bobot ayam paling 2,3.
13: Oh, 2,3 kilo ya.
12: Jadi kurang bobotnya.
13: Itu 2 pekan kemarin ya, Pak.

0: Super ketamu-tamunya baru nanti.
1: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balabalakang. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
0: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balabalakang. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Sodo, itu di daerah Sodo ya, Kalimantan Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balabalakang.
1: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju Kepulauan Balabalakang, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah kepulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Selain itu, Saudara, Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum juga menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air di Sulawesi Barat. Kembali Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita mengerahkan biasanya setiap turun itu 2 unit tangki air bersih, kapasitasnya 4.000 liter.
1: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih di Sulawesi Barat. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Niño Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Madudin menyebut bantuan menjangkau Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan Kabupaten Mamuju. Ia menyebut penyaluran air bersih telah dilakukan sejak 8 Agustus 2026 untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan akibat El Niño. Faris menambahkan Mamuju Tengah menerima distribusi terbanyak sekitar hampir 200 ribu liter karena kekeringan di daerah itu berdampak cukup masif hingga 38 desa.
0: Total lebih dari 500 ribu liter. Kalau volume air terbanyak yang kami distribusikan itu di Mamuju Tengah, yaitu hampir sekitar 200 ribu liter. Karena cukup masif dampak dari kekeringan di sana. Hampir terakhir itu kita suplai sudah 38 desa terdampak. Jadi kita diminta oleh BPBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk bantu suplai di 4 kecamatan berarti ya, kecuali Karosa itu. Terus di Mamuju itu kita paling banyak suplai di Kecamatan Simboro ya, Desa Boteng Utara dan sekitarnya. Ada Tanah Tepau, Talubu, Boteng Utara. Dan kalau bambu sih nggak terlalu banyak, mungkin itu sih.
1: Lebih lanjut, di Pasangkayu, bantuan disalurkan di Kecamatan Dori Pukus, sementara di Mamuju distribusi diprioritaskan untuk Kecamatan Simboro dan Mamuju. Satgas meminta pemerintah pusat, Pemprov Sulbar, pemerintah kabupaten, dan BPBD memperkuat koordinasi agar penanganan kekeringan serta distribusi air bersih dapat terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.
2: Kita ke informasi lainnya, Saudara. Koalisi Partai Politik Pengusung Pasangan Suhardi Duka Salimes Mengga atau SDK JSM pada Pilkada Sulbar 2024 ini kembali akan menggelar rapat koalisi pada 24 September mendatang untuk membahas pengusulan dua nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Koalisi Partai Politik Pengusung Pasangan Suhardi Duka Salim S. Mengga atau SDK JSM pada Pilgub Sulawesi Barat 2024 akan kembali menggelar rapat koalisi pada 24 September 2026 untuk membahas pengusulan dua nama calon pengganti antar waktu Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Rapat tersebut dijadwalkan pasca penegasan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menerima dua nama calon yang disepakati secara

0: oleh 7 partai pengusung. Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Abdul Wahab Abdi, mengatakan rapat koalisi sebelumnya mengalami kendala setelah salah satu partai meninggalkan forum, sehingga hasil rapat hanya diikuti oleh 6 partai. Oleh karena itu, partai koalisi dijadwalkan akan menggelar rapat kembali pada 24 September 2026. Menurutnya, ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat sebelumnya bukan disebabkan adanya perselisihan antar partai, melainkan adanya perbedaan pemahaman dalam pembahasan ketentuan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
1: Persyaratan itu harus 7 partai dalam koalisi yang harus bertanda tangan secara utuh. Tidak boleh kurang satupun. Jadi sekarang itu, karena kemarin itu sedikit ada terjadi dalam rapat pertama pada tanggal 21 kemarin itu, ada terjadi sedikit miss di dalam, sehingga terjadi walkout. Nah, sehingga pada waktu itu hasilnya kan cuma 6 partai. Nah, makanya akan diulang kembali. Jadi koalisi lagi itu akan rapat pada tanggal 24.
0: Lebih lanjut, Abdul Wahab Abdi berharap rapat koalisinya akan digelar pada 24 September 2026 dapat menghasilkan 2 nama calon yang nantinya disepakati seluruh partai pengusung. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
2: Saudara, karena sakit hati ditegur serobot antrian solar, sopir truk di Mamuju tega menganiaya pengawas SPBU menggunakan parang. Muhammad Rusiansa melaporkan.
3: Ancaman pasal yang kita sangkakan adalah pasal 466 KUHP, itu ancaman pidananya 5 tahun karena korban menderita luka yang serius ya. Termasuk juga kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 ya, tahun 51, itu ancaman pidananya 10 tahun penjara. Jadi
4: aksi penganiayaan berdarah menghebohkan kawasan SPBU Simbuang, Kabupaten Mamuju pada Rabu 23 September 2026 pagi lantaran tak terima ditegur dan tersinggung diejek saat menyerobot antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar. Seorang supir truk nekat menganiaya pengawas SPBU menggunakan sebilah parang. Aksi penganiayaan berat yang terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini bermula saat korban Abdul Rahim yang bertugas mengatur lalu lintas antrian kendaraan di SPBU menegur pelaku bernama Ahmad Fauzi, pelaku yang mengemudikan truk ekspedisi kedapatan melambung dan menyerobot barisan antrian solar yang tengah mengular panjang. Teguran dari pengawas rupanya memicu adu mulut sengit di antara keduanya, merasa sakit hati dan naik pitam akibat caci maki yang dilontarkan saat percekcokan. Pelaku langsung melangkah kembali ke dalam kabin truknya dan mengambil sebilah parang. Tanpa belas kasih, pelaku mendatangi korban dari arah belakang yang saat itu hendak berjalan kembali ke area SPBU. Seketika mendarat tebasan parang di bagian punggung korban. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi membenarkan insiden penganiayaan yang menimpa karyawan SPBU tersebut.
3: Kejadian tadi pagi itu salah satu kendaraan truk ini yang dikemudikan Ahmad Fauzi ini dia melambung ya, sepertinya tidak tertib antrian, sehingga ditegur oleh korban. Nah, karena ditegur merasa tidak senang ditegur, akhirnya terucaplah kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, karena ada bahasa yang tidak menyenangkan, dipanggil bodoh lah atau dimarahi, akhirnya pelaku Fauzi ini kembali ke mobil truknya, kemudian mengambil satu bilah senjata tajam jenisnya parang, kemudian mendekati korban dan menebas dari belakang. Jadi kondisi korban waktu itu sudah meninggalkan lokasi, mau kembali ke dalam SPBU, didatangi oleh pelaku, kemudian dilakukan penebasan itu dan mengenai punggung. Ancaman pasal yang kita sangkakan adalah pasal 466 KUHP, itu ancaman pidananya 5 tahun karena korban menderita luka yang serius ya. Termasuk juga kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 ya, tahun 51, itu ancaman pidananya 10 tahun penjara. Jadi dua pasal dari undang-undang ini yang kita terapkan kepada pelaku.
4: Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk membekuk pelaku. Berbekal keterangan saksi-saksi dan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian, tim Resmob Polresta Mamuju bergerak cepat melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap Ahmad Fauzi. atas tindakan perbuatannya, sang sopir truk harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Mamuju dan terancam hukuman berat dengan pasal berlapis, yakni pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara, serta Undang-Undang Darurat nomor 12 terkait kepemilikan senjata tajam ilegal yang mengancam hukuman hingga 10 tahun kurungan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Sulawesi Barat edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id dan dapat pula menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukmin, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia K81. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi media yang dapat dipercaya, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, dan terus mengawal suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi media yang mengedukasi, mendidik, memberi informasi, menghibur masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few months ago, we launched one of our biggest features ever.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: malam ini.
1: Mamuju malam ini.
0: Masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, saya Hafid ditemani Bang Ujan di meja operator sampai pukul 24 malam nanti. Selamat malam untuk pendengar yang baru mendengarkan kami di jalur frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 serta lewat streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Masih dengan beberapa rangkaian mata acara kami hadirkan untuk pendengar. Di antaranya Mimbar Agama Kristen hadir setiap Rabu malam selepas penyampaian warta berita nanti. Kemudian ada program Ruang Rindu yang disiarkan berjaringan nasional Pro 1 RRI setanah air, di mana malam ini akan menghadirkan bintang tamu yaitu Rita Effendi dan juga Denny Kaisarya. Nanti selengkapnya dipandu host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Ini kami siarkan pukul 21 nanti. Dan di penghujung nanti juga jangan lewatkan pilihan lagu-lagu daerah Nusantara sampai tutup siaran nanti. Baik pendengar, sementara itu beberapa informasi yang kami hadirkan malam ini. Ini kami lansir dari situs Kementerian Pertanian, di mana Kementerian Pertanian ini mulai menggerakkan pengembangan bioetanol berbasis tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Ini pemerintah tengah menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional. Sekaligus ini langkah untuk memperkuat kemandirian energi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pengembangan bioetanol ini tidak cukup hanya dengan membangun pabriknya. Pemerintah terlebih dahulu memastikan ketersediaan bahan baku melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar dan terintegrasi dengan industri pengolahan. Jadi etanol ini butuh lahan 1-2 juta hektar dengan 3 komoditas strategi. Ini akan dibangun pabriknya dan ini akan digerakkan masif di seluruh Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Andi Amran Sulaiman usai memimpin rapat program khusus pengembangan bioetanol bersama dengan 44 bupati dari sejumlah daerah di Jakarta pada Senin lalu. Tiga komoditas itu pendengar, ini akan dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Jadi tebu, ini menjadi salah satu fokus utama karena memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Sementara singkong dan jagung ini akan dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan dan produktivitas yang tinggi. Jadi ini cetak tebu, tanam ubi, kemudian jagung ini akan dijadikan etanol. Kata Amran Sulaiman bahwa kepastian bahan baku ini adalah merupakan pondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu pemerintah akan melakukan konsolidasi lahan dan kemudian menyiapkan produksi sebelum pembangunan industri dilakukan secara masif. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak, kesempatan, serta akses yang setara untuk berperan dan berkembang. Kesetaraan bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang adil.
1: Siang hari ini saya Dwita Ardiana kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif pengaruh utamaan gender.
2: Ketika kita membahas tentang pengaruh utamaan gender, kita tidak hanya membahas tentang perempuan saja, tetapi posisi setara antara perempuan dan laki-laki.
0: Melalui informasi dan ruang dialog, kita bersama dapat memahami pentingnya pengaruh utamaan gender dan mendorong perubahan yang lebih adil dan inklusif.
3: Banyak kekerasan seksual terjadi gitu kepada perempuan karena ingin berpisah dari laki-lakinya, pacarnya misalnya. Nah, perempuan ingin putus lalu kemudian diancam sama si laki-laki kan, kayak, oh kalau kamu putuskan kak, saya sebarkan semua cerita yang ada tentang kita bersama gitu, saya sebarkan foto-foto kita bersama. It's part of porn revenge. Ini adalah bukti dari laki-laki tersebut tidak bisa menerima hal-hal atau keputusan-keputusan yang tidak sesuai dengan keinginannya.
0: Ikuti program pengaruh utamaan gender setiap Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, khususnya Anda warga tani yang seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas, malam ini sudah berada di rumah, beristirahat, bersenda gurau bersama dengan keluarga sembari menikmati hiburan yang kami sajikan di suasana malam hari ini. Sayup suara dari Mus Mulyadi dengan Hilang Permataku. Dan lagu tadi sekaligus mengantar kita pada titik jarum jam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami update informasi terbaru untuk Anda langsung dari pusat pemberitaan Pro 3 RRI dalam Warta Berita Pro 3.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan

0: sosialisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
1: Sari berita, sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41 ribu peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41 ribu peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350 ribu orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41 ribu peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41 ribu peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46 ribu peserta pada batch pertama.
2: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350 ribu kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41 ribu orang. Jadi 41 ribu ditambah batch pertama 46 ribu, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150 ribu.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150 ribu untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu. Ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali.
6: Kadiv Rencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Realisasi Bantuan Pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPAP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
0: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton baik itu untuk bantuan pangan SPAP maupun untuk yang premiumnya.
6: Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
7: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
6: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
9: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
8: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
9: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
10: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak, sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
9: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
11: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
12: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
11: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
13: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk, karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Seluruh dunia melakukan ini.
3: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda
2: bahwa manusia itu penuh dosa.
3: Selamat jadi berlayar lagi, komandan.
2: Adalah suci.
3: Semoga
2: seperti halnya
3: selamat sampai tujuan.
2: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anar.
6: Kita.
5: Siap. Nanti menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini

0: Ini benar-benar saling menguntungkan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
1: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Yeah, Luke, kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.
1: Karena

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Anda kembali bersama kami 96 MHz RRI Mamuju.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar RRI yang saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, saya Suardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Radio dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Radio telah menjadi sahabat masyarakat, hadir menyampaikan informasi, mencerdaskan, menghibur, serta menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mempererat kebersamaan. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, dekat dengan masyarakat dan terus beradaptasi dengan zaman. Semoga RRI semakin kuat, semakin inovatif, dan senantiasa hadir memberikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Radio dan Dirgahayu RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.
1: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
2: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
1: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz. Mamuju malam ini.
4: Mamuju malam ini saya Hafid bersama Ucan di meja operator, masih bersama dengan Anda pendengar. Setiap Rabu malam kami menghadirkan program Mimbar Agama Kristen. Untuk malam hari ini Mimbar Agama Kristen mengangkat tema Menjadi Berkat di Tengah Kesulitan bersama narasumber Eva Yanti Tinoring, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.

Shalom, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia, Mamuju, Sulawesi Barat, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama saya Eva Yanti Tinoring yang akan menemani kebersamaan Anda hingga 30 menit ke depan. Apa kabar saudara pendengar malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, berlimpah kasih dan sukacita di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan menarik menemani suasana Anda malam hari ini. Bukan hanya untuk umat Kristen, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang digolongkan sebagai negara yang kaya akan perbedaan, toleransi yang tinggi, hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Tema kita malam hari ini adalah menjadi berkat di tengah kesulitan. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini, tanggal 23 September tahun 2026. Tuhan boleh mempertemukan kami kembali dalam program acara Mimbar Agama Kristen. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah dari awal pertengahan hingga selesainya, kiranya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah saudara, firman Tuhan kita pada malam hari ini saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, 2 Korintus 9 ayat 6-8. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, saudara pendengar yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan, kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah salah satu cara Tuhan memurnikan kehidupan saya dan saudara. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang terlepas dari kesulitan. Kesulitan bukanlah akhir dari perjuangan kehidupan kita, melainkan kesempatan yang Tuhan beri untuk menguji iman, memurnikan karakter kita, serta mengajar kita untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan respon yang baik dengan tetap bersyukur adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan sukacita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan saat ini, mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita ketika kita menghadapi situasi yang sulit, masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lain, itu membuat kita seperti kehilangan pengharapan sehingga mengganggu pola makan, mengganggu pola tidur, pola pikir kita, bahkan saat itu mungkin kita mulai meragukan kuasa Tuhan, sehingga timbul dalam pikiran kita, benarkah Tuhan peduli dengan saya? Kenapa harus saya yang ada di situasi seperti ini? Mengapa Tuhan harus mempertemukan saya dengan orang-orang yang tidak baik? Dan berbagai pertanyaan lainnya yang seakan-akan sudah mulai meragukan kebaikan Tuhan. Nah, malam hari ini sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita sehingga kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam keputusasaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Yang pertama adalah saya pilih dalam Matius 6 ayat 31-33. Itu firman Tuhan berkata, sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, Tuhan tetap memberi cukup bahkan saat kita kekurangan. Meskipun Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa masalah, tetapi anugerahnya cukup untuk memenuhi kehidupan saya dan saudara. Saat mengalami kekurangan, fokus utama kita seharusnya mencari Tuhan. Dan Dia pasti akan menyediakan segala yang kita perlukan. Kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tantangan, keputusan yang sulit, dan peristiwa yang tak terduga, rasa cemas dan kekhawatiran tentang masa depan seringkali menghantui dan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita. Namun, Alkitab memberikan panduan dan harapan bagi orang percaya untuk mengatasi kesulitan dengan penuh keyakinan dan damai. Dalam ayat yang ke-33 yang sudah kita baca di atas tadi, mengingatkan kita untuk mencari kerajaan Allah, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang mencari berkat atau keinginan duniawi, melainkan mengenal dan hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ini berarti bahwa kita mengakui Dia sebagai penguasa atas segala sesuatu, dan kita bersedia menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Saat kita mencari kerajaan Allah, kita berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya dan menaati kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saat menghadapi kesulitan, terkadang kita merasa tergoda untuk mencari jalan yang pintas atau solusi yang instan di dunia ini. Namun Alkitab mengingatkan untuk mengandalkan Tuhan dan mencari-Nya terlebih dahulu. Ketika hati kita terpaut kepada Tuhan, Dia akan membimbing langkah-langkah kita dan menyediakan apa yang kita butuhkan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Poin yang kedua, yaitu tetap bersyukur di tengah kesulitan adalah tanda kedewasaan iman. Nah saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, orang yang bersyukur di tengah kesulitan menunjukkan bahwa imannya tidak bergantung kepada situasi. Ucapan syukur bukan hasil dari apa yang saudara perbuat, tetapi lebih kepada hasil dari hubungan yang sehat dengan Tuhan. Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan berbagai tantangan, bencana alam di mana-mana. Kemudian berita yang saat ini sedang trending topik adalah pembunuhan, kemudian kapal yang tenggelam, kemudian ada lagi info tentang kebakaran hutan, dan ada orang yang sedang memperjuangkan atau mempertahankan perekonomian keluarga, bisnis, pekerjaan yang belum ada kepastian, mungkin ada yang belum menemukan jodoh yang tetap, dan kesulitan-kesulitan yang lainnya yang membuat hidup kita dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Namun kabar baiknya adalah dalam keadaan seperti ini, Tuhan Yesus mengingatkan saya dan saudara untuk tetap bersyukur dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Contoh dalam Alkitab, dalam Kitab Perjanjian Lama, Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh, tetapi ia kehilangan semua hartanya, ia kehilangan anaknya, kesehatannya, tetapi dalam ketidakmengertiannya, ia tetap memuliakan Tuhan dan berkata, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan memulihkan Ayub dan memberkati lebih dari apa yang hilang sebelumnya. Kemudian contoh yang lain adalah Habakuk. Sekalipun ia sudah berlutut di hadapan Tuhan supaya bangsanya menang atas bangsa Babel, tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Tetapi Habakuk tidak pernah kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Ia tetap berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan makanan, tetapi aku akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Nah saudara, bersyukur adalah tanda keyakinan dan kepercayaan kita kepada rencana Tuhan yang baik. Hal ini dapat menguji iman dan karakter kita, tetapi juga membantu kita melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas dan merasakan kebaikan serta berkat Allah yang Tuhan berikan kepada kita.
Selain itu, sikap syukur juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain dan menjalani kehidupan yang penuh dengan damai. Oleh karena itu, mari tetap bersyukur dalam segala situasi dan memulai hari ini dengan sikap syukur yang tulus kepada Tuhan. Nah, saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan malam hari ini, bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat di tengah kesulitan? Saya mencatat ada 3 poin. Poin yang pertama adalah tetaplah fokus kepada Tuhan. Ketika hidup saudara terasa berat, jangan fokus kepada masalah yang saudara hadapi saat itu. Tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, seperti dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan melantarkan engkau, dan percayalah ketika Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan saya dan saudara. Dan poin yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi berkat yang kesulitan adalah tetaplah berbuat baik. Jangan biarkan kesulitan membuat hidup kita menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebaliknya, tetaplah melakukan kebaikan. Seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Kolose 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara karena memberitakan Injil, mereka tidak pernah mengeluh dan putus asa. Tetapi sebaliknya mereka memuji Tuhan dengan nyanyian, dan karena iman mereka, kepala penjara dan seisi rumahnya akhirnya percaya kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mengalami penderitaan, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Contoh yang lain yaitu Yusuf. Yusuf diperlakukan tidak baik oleh saudaranya. Ia dibuang ke sumur, ia dijual, tetapi ia tidak pernah membenci saudaranya. Bahkan kalau kita lihat di akhir cerita Yusuf, ia memulihkan kehidupan keluarganya karena ia tidak sama sekali berniat atau membalas semua kelakuan yang saudaranya lakukan kepada Yusuf. Ia tetap merendahkan hatinya untuk menerima saudara-saudaranya dan mengampuninya. Nah, saudara, poin yang terakhir adalah berharaplah kepada janji Tuhan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, maka tidak ada keadaan yang terlalu berat untuk kita hadapi. Kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, justru melalui kesulitan Tuhan membentuk kita dan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari saya mengajak saudara pendengar, kita belajar dari pesan firman Tuhan malam hari ini, bahwa berharap kepada janji Tuhan di tengah kesulitan adalah kunci ketahanan iman yang percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Ia selalu menyertai dan menyediakan jalan keluar yang terbaik pada waktunya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat. Dan apapun yang Tuhan izinkan untuk kami alami dalam kehidupan kami, kami mau tetap berkata bahwa Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sebelum kami mengakhiri mimbar agama Kristen malam hari ini, bersama-sama kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mulai dari Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Penegak Hukum, hingga pemerintahan Provinsi dan Kabupaten. Berikan mereka hikmat dan roh takut akan Tuhan, pribadi yang berintegritas, hati yang tulus melayani, dan keberanian untuk membuat keputusan yang membawa kebaikan bagi masyarakat Mamuju. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu dan jauhkan kami dari konflik, bencana alam, perpecahan, korupsi, keserakahan demi kepentingan pribadi. Pakai para pemimpin kami Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menciptakan bumi manakara yang hidup dalam damai, sejahtera, rukun, saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati juga pimpinan RRI dan seluruh staf yang ada. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan RRI akan menjadi berkat untuk Mamuju sebagai jembatan yang memberikan informasi yang bisa menjadi berkat bagi orang banyak
khususnya untuk pendengar yang ada di kota Mamuju. Berkati seluruh pendengar setia RRI dimanapun mereka berada saat ini. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan mereka. Yang membutuhkan pekerjaan, sediakan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Berkati tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun Tuhan pakai. Berkati keluarga, usaha, dan pribadi mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, melalui kesempatan malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati semua pimpinan mulai dari Bapak Presiden, para Menteri, TNI, Polri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, Tuhan. Berikan mereka hikmat kepada para pemimpin kami dari pusat hingga daerah agar mereka memimpin dengan jujur, adil, mengutamakan rakyat dan takut akan Tuhan. Jagalah kedamaian di setiap sudut negeri ini, Tuhan, dan jauhkan kami dari perpecahan, permusuhan, bencana alam, dan rasa saling tidak percaya. Roh Kudus, mampukan kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami percaya Engkau mendengar dari tatamu yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian mimbar agama Kristen malam hari ini dari RRI Mamuju, Sulawesi Barat. Saya Eva Yanti Tinoring, penyuluh agama Kristen, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat bagi saudara pendengar yang akan beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi saudara pendengar yang masih bekerja. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, baru saja kami hadirkan program Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda bersama Eva Yanti Tenoring. Beliau adalah penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dengan tema Menjadi Berkat di Tengah Kesulitan. Program yang sama Anda bisa ikuti kembali pada Rabu pekan depan dengan narasumber dan juga tema yang lain. Program Mimbar Agama Kristen ini terselenggara kerjasama Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian saya Hafid yang tengah tugas masih terus bersama dengan Anda bersama Bang Ucan di meja operator sampai pukul 2.24 malam nanti.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mamuju malam ini.
3: Mamuju malam ini.
4: Ya, melanjutkan kebersamaan kita di Mamuju malam ini. Pendengar, seperti biasa setiap Rabu malam, kami ajak Anda untuk bernostalgia dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pro 1. Dan malam ini, Ruang Rindu bakal menghadirkan bintang tamu Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Baik saudara, segera kami bergabung bersama jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pro 1 Jakarta.

0: tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini, dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Sumapro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Ah begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik, ada Kak Denny Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang
0: bye.
1: Dokter juga Solaria. Gitu Mas Yudi.
0: Solat apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas iya. Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Teteh Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya.
1: Langsung dong.

0: habis-habis gak kalau habis buat dibikin habis konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak banget nih teteh nih.
0: Eh, tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu ya, gimana?
1: Gimana ceritanya sama dokter Denny sama teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang dokter duluan Edi. Komunikasi dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Mas Denny mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini dok? Aduh, gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Laikum bah kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial.
0: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Gen-gennya. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada gitu satu
2: yang
1: lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati,
1: hati itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik
1: konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
0: of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Harus catat tanggalnya
2: ya, harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian insya Allah, support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Didi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya Bang Candy.
0: Iya. Ini ada.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Mbak Rita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Mbak Rita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita,
1: boleh.
4: Itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak penerusnya, artinya
2: penerusnya
4: anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: teh. Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra putrinya. Okay.
4: Itu aja. Yudis Mail Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Gendi.
4: Ya, oke. Okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
0: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Dirisnya mas.
0: Oh siap.
1: Ada lagi.
5: Oh ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, ya. Siap. Ya, siap. Ya,
1: nanti akan ditanya.
0: Karena ada kaitannya ya.

0: Ditunggu ya.
1: Ya. Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam, yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
2: Sama Teteh Rita.
0: Malam
2: Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
3: Malam.
0: Iya.
2: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
0: Oh sehat.
2: Keluarga ceritanya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, nanti akan saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya di putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
0: Januari ya. Di Kota Dili ya.
2: Ya apakah cerita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
0: Denny Kaisaria.
2: Ya dengan Dokter Denny juga.
0: Salaria.
2: Banget ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu?
1: Oh, ya boleh nanti akan okay.
2: dijawab. Okay. Juga kita ya, memang bisa apa namanya bernyanyi juga gitu kan?
0: Siap. Pastinya. Pastinya.
2: Sakit gitu ya.
0: Terima kasih.
2: Memang yang lain dari dokternya seperti itu ya, menjadi apa namanya figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
0: Amin. Mudah-mudahan.
2: Iya. Dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh.
0: Silakan.
2: Pak Benicio dari Manado.
0: Oke.
2: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Rikeke dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Dan saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
1: Oke, Ayu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti. Ya,
4: selamat malam.
0: Malam, silakan dengan Teh Rita.
4: Yudia.
0: Iya. Iya.
4: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
0: Amin, alhamdulillah
4: Mbak
0: baik.
4: Juga pripos kabare, iya, Mbak
1: alhamdulillah
4: Ita.
1: Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
4: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
0: Siap, terima kasih.
1: Teh Rita Effendi.
0: Ya.
4: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
0: Awet ya.
4: Cantiknya juga awet.
0: Siap.
4: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
0: Okay.
4: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
0: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
4: Dokter Dokter Denny juga ya.
0: Siap, Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
5: Ya, salam kembali, salam kenal.
4: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
6: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, Purnama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Semangat banget ya saya.
0: Silakan Pak Ahmad.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
6: Halo Tete Rita.
0: Halo Tete Rita.
6: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
0: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
6: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
0: Siap.
5: Hidup Indonesia.
6: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
0: Oke. Okay.
6: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
0: Siap,
6: gitu,
0: ditungguin ya.
6: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
0: Silakan tiga orang.
6: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember yang malam ini lagi bertugas.
0: Okay.
6: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
0: Oke, okay. Teteh kita jawab satu-satu ya.
1: Teteh.
0: Nah ini, oke okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
1: silakan
0: Teh.
3: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
3: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
0: Eh berarti pas rekaman saat kan itu. Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
0: Barita? Gadis kecil.
3: Gadis kecil itu masih SMP.
0: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
3: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Gadis remaja masih tuh. Di
0: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya,
0: Marita ya.
3: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
0: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
0: Macan Festival. Loreng gak macannya?
3: Juga.
0: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
0: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita
1: ya,
0: Effendi ini?
1: Ya putra putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
3: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
3: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin
3: lebih
1: sebagai
3: ke
1: hobi aja
3: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia emang iya. Fokus ke sekolah
1: betul ah,
0: okay.
1: Siap sama kayak anakku Mas.
0: Oh ya.
3: Iya.
0: Ada Albert
3: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: sekolah. Iya sama
0: gak
1: cuman
0: mau
1: hobi ya, nggak mau jadi musisi
0: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri
0: oke okay.
3: Betul
1: tuh.
0: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
3: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
3: 96 ya kan ya kalau gak salah. 96. Tapi, oh tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
0: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
3: Okay. 96.
0: Oke. Okay. Nah ini... pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
1: Bisa terjun.
0: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
3: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
0: Jawab Mas Den.
5: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
5: gimana?
1: Iya dong, jujur.
0: Ya. Dong, jujurlah padaku.
5: Bila.
1: Lagi cinta.
5: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
0: Oke.
5: Okay. Nah, saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengar.
3: Oh, jadi maksudnya gue tua banget.
5: Enggak, bukan gitu, Mbak.
0: Halo.
5: Kalau enggak salah, Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Terita 90.
5: Nah, 90-an itu saya tuh kalau enggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
3: Iya, artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
5: Enggak.
1: Enggak terima.
3: Kabur. Dia
1: akan
5: terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya, betul.
5: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, itu tuh paling
1: selamat jalan,
5: banget ya
1: Selamat Jalan
5: ya.
1: Kekasih.
5: Nah, Selamat Jalan Kekasih.
3: Selamat gitu. Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
5: Yang baru. Iya. Jangan ketuker itu yang
1: jangan ketuker dok.
5: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu kayak itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
0: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
5: Udahlah. Iya gitu. Kalau tapi kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
1: Senang ya.
0: Senang musik ya.
5: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan, dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah Papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
0: Oke.
5: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan. Dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga. Dan lain. Pokoknya gak jojo dari musik.
0: Oh baik, siap.
5: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
0: Oh iya. Dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
3: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih
3: bukan
1: konflik
3: perang,
1: ya itu
3: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
3: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh kan mau bikin video klip, boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
3: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soal.
3: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya. Ya.
0: Oh, oke.
3: Okay. jadi aku belum ke Dili akhirnya.
0: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
3: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
3: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
0: Oke.
3: Jadi dari situ sih triggernya ya,
0: dari kelas 3 SD itu ya.
3: Guys, itu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: terus jadi juga enak terus, juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
0: Masa sih? Sampai penyanyi tuh.
3: Enaknya Teteh ya.
1: Lewat nanti pulangnya. Iya ya Teh.
0: Oke. Nah, pertanyaan lain ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps
1: dan kolaborasi Teteh?
0: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
3: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
0: Nita tadi.
3: Iya.
0: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur
1: orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua
0: dari kakeknya
1: Merita.
0: Atau nenek atau orang papa mamanya.
3: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya, papa mama. Papa tuh dulu punya grup keroncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya, papa punya grupnya. Hmm. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Gitu, senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
0: Oh, siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendy, manakah yang paling difavoritkan? Mm-mm. Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
3: Mm-mm. Selamat jalan Kosasih.
0: Kosasih.
1: Eh, yang benar ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasih.
3: ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter Bin.
0: Adakah yang namanya Kosasih? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya?
1: Penulis lagu
0: Brahma Kumbara. Satria.
3: Brahma Kumbara.
0: Iya, wis. Teteh, nanti kita apa?
3: Tanggal
0: 31
3: ya, guys.
0: Tanggal 31 nonton Rita Effendy nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
0: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendy, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Oke, Teh, nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
0: Saling
1: lagu.
0: Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989.
1: Wow.
0: Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum sama kita Kahitna, ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dokter Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget, ya iyalah dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Petaria,
0: betul, Ati Rati CB, Purwasi, Rati Purwasi, Ati
1: Sibi, Yana Yuli,
0: Yana,
1: Julio.
0: Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu Teteh?
0: Nah,
1: di konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Lumayan.
0: Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya. Pak,
2: enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal.
1: Oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke.
0: Oh, okay.
1: Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari, jadi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita
0: Effendy. Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
1: Dokter Denny.
4: Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Diri ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya, itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan FMD. Untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny, pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita, dok, yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Okay. Siap.
3: Itu nanti. Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Eh, enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti ru. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaannya.
0: Oh ya. Jangan lupa nonton ya, Teh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh, silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, ya, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire, itu ada Kakak Manu, dan terus ada ke Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama
0: siap.
3: Malamnya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya, musisi dia juga.
0: Oke, siap.
3: Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Tete Rita ya. Tete, kumaha damang Tete?
0: Tete, kumaha damang Tete? Katanya. Iya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Tete Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Okay, baik, nanti dijawab.
5: Ya, kita memanggil dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita menuju Samarinda, ada Ori.
1: Bang Ori.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya. Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Iya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa, Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Denny, Mas Denny.
6: Bang Denny. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Menunggu
6: menggelarkan konsernya.
0: Iya. dimengerti dan dicatat.
6: Boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Pita Fendi.
0: Oke.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa?
0: Denny.
7: Mas
0: Denny.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya betul, ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke. Okay.
7: Cantik ini wajahnya.
0: Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih, saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, Rita. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi
1: siap.
7: Untuk Bung Dito, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke. Okay.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
0: Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya, lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu.
1: Siap.
0: Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang pihak Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya lah ya, iya sih. Udah emang ada yang hits gak enak.
1: Selera toh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar kemarin dah. Kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
1: Selamat jalan
9: ke kasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya.
9: Nah, itu.
0: Siap.
9: Oh, ya,
0: siap.
9: Itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Emang masih banyak.
9: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Joe. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan generasi mereka, kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih
1: jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul lah, perjuangan kita nggak main-main ya kayak.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan, bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, itu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
9: Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konsep. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih teh.
9: Boleh. Boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya, adalah rezeki
1: ya, pasti ya, ada.
9: Masih ada, tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya, Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
2: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya mulia dong.
0: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Selamat hari Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya ganti lagu yang lain Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma. Sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan ya. Yang mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya. Ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Terus menurut dokter kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Kita makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh untuk iya.
10: Teh
0: Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, Assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya. Mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya. Dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
1: Zaman sekarang kayaknya kan.
10: Oh, zaman now gitu.
0: Siap.
10: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
0: Masih.
1: Nah ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Oma.
10: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong kesehatan rakyat ya dok.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas silakan.
10: Oke, deh dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih.
0: Terima kasih.
10: Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam Tete, Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di Ibu Kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
11: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad. Oh,
11: ya, berpisah denganmu.
0: Okay.
11: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya.
1: Buat promotornya
11: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, okay, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta KD maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta KD.
1: Roni Waluya.
0: Nah, tadi namanya, Roni Ninya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Okay. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi
0: siap.
3: Lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Siap.
3: Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: ya, Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Kita ke Padang ada
0: Pak Hanafi. Selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhika Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk Nafid Telepon ini. Ya mirip Adhika Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini Anapi mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemenin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi.
1: Silakan.
4: Ini lagu. Tete Rita tahu lagu Sama Jam Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau di apapun yang anak muda gitu. Dan ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga
1: buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Didi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada ya. Sekedar sama namanya Effendi.
2: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh di Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
2: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya gitu. Saudara.
0: Oke oke oke.
2: Katanya gitu, tapi bukan adeknya.
0: Bukan ya.
1: Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
2: Itu udah dijawab Mbak Ita.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
2: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
2: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
5: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
5: Musik dijawab. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
5: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
5: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
5: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
6: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya?
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
6: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
6: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
6: Iya.
1: Oke.
0: Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Oke,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
6: Lupa
0: ya. Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
6: Iya.
0: Iya, silakan.
6: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan.
6: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Yeah. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
2: Itu lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
2: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
2: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
2: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
2: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
2: Album apa, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
2: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
2: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
2: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
2: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: cinta. Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
2: Au ahlap.
0: Ya udah. Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
2: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Nur Bersaudara.
2: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
2: Aku ingatnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
2: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
2: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
2: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
2: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oh, oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
2: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
2: Siap. Okay.

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum dibacakan. Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Terita aja. Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Bener, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ita.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single
2: itu
1: terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: puter.
2: Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak
1: dan
0: Ita.
1: Indi.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat
1: sukses,
0: Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Asik.
0: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
1: loh.
0: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih. Ah, ha, ha, ha.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kenapa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya, salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang, oh tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini, dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas luar
0: bisa
3: kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain. Ya.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Udah kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Oh, terima kasih. Hai, Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
1: Rabu depan.

0: mamuyo malam ini.
1: RRI Mamuju dapat Anda dengarkan di wilayah Majene, Polman, dan sekitarnya melalui frekuensi 100,2 FM.

0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah.
5: Okay.
7: Masalah suami istri, masalah antara.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Mamuju Malam.

Ya, selamat malam saudara pendengar dari Mamuju dimanapun saat ini Anda berada. Di suasana malam yang semakin sunyi, saat mungkin sebagian dari kita sudah terlelap dan sebagian lainnya mungkin masih sementara menyelesaikan tugas, masih beraktivitas. Sejenak kita lepaskan penat bersama alunan irama keroncong yang lembut, syahdu dan penuh kenangan. Bagi yang saat sekarang ini dalam perjalanan, tetap berhati-hati, jaga konsentrasi. Bagi yang sedang bersantai di rumah, semoga malam ini menjadi waktu yang nyaman untuk menikmati setiap petikan dan lantunan lagu-lagu keroncong yang saya pilihkan malam hari ini. Saya Hafid bersama Ucang di perangkat operator malam ini sampai titik 24.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman RRI dimanapun berada, saya Muhammad Yusuf selaku PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81.

Keroncong Telomoyo bersama Mus Mulyadi. Indah sekali ya. Menemani suasana malam yang semakin hening. Bagi Anda yang masih terjaga malam ini dan tetap terasa hangat bersama RRI yang masih dalam perjalanan, sekali lagi hati-hati di jalan. Jangan sampai rasa kantuk itu kemudian mengganggu konsentrasi. Ada Ibu Haja Aslinasam sudah di tempat tidur sambil menikmati irama keroncong malam ini bersama RRI. Katanya semoga tidur lebih nyenyak dan bermimpi indah. Terima kasih Ibu Haja Aslinasam yang ada di Polewali Mandar. Bagi Anda yang masih menyatu di RRI Mamuju malam ini, mungkin belum ketemu kantuk, masih tetap terjaga, ya pengen menikmati irama keroncong, boleh. Silakan bergabung di 0822-9609-0996 atau jika di 0426-2322-443.

0: bisakah kira-kira? Ya udah pangan ah. Damo tolak sirap patalo ya. Andai macoa sih. Andai macoa. Tidak mencerminkan sebuah akhlak. Tidak mencerminkan. Sekalipun ada bahasa mengatakan, anu ustaz, karena barakat di ujarin ini serapai. Tidak. Nabi itu mencontohkan berbagi, bukan berebut. Jadi kalau bisalah mulai tahun ini, jangan didik itu generasi kita dengan mempertontonkan orang sirap rapat terlalu. Sehingga beberapa hari yang lalu saya katakan, sebenarnya di antara sekian banyak umat Islam, tanah tertarik urusan bid'ah tidak bid'ah, anda milo lo membunuh, anda nolo inai tarik ajaran apa ini begini? Mamaya atau mawa mencintai Rasulullah, tapa nasoro dek lau, narap pamital lo, naindai mianunda sitinaya naindai, soro lau sandal na tau nala. Jadi hampir tidak ada nilai yang berubah. Ya tadi ini perayaan kepenghayatan dari cinta yang hanya perasaan menjadi tindakan. Kan itu yang kita mau lakukan.
1: Saksikan selengkapnya di YouTube channel RRI Mamuju, Papa Samalabi, setiap Jumat pukul 13.30.

masih mendengarkan RRI. Anda mungkin berada jauh di pelosok-pelosok, di kampung-kampung, di daerah pegunungan yang masih mendengarkan RRI Muju malam ini, maupun yang malam ini masih mungkin berjaga-jaga di pos-pos penjagaan di tengah dinginnya malam dan panjangnya waktu bertugas. Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap aman. Para pecinta keroncong, lagu-lagu seperti ini disenangi oleh Pak Ibrahim alias Irbat di Jalur 2 Kaluku. Salam sehat untuk Haji Jafar, untuk Pak Jamiri, Pak Rasid di Pandang-Pandang, Padang-Padang ya. Semuanya para senior ya, yang senang dengan lagu-lagu irama keroncong ya. Semoga bisa menghibur. Ada juga Ibu Haja Asli Nasam yang masih menyatu di jalur ini. Frekuensi 97,6, stasiun relay kami yang ada di Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. 40 menit dari pukul 23, rangkaian melatih.

0: bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Nah. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
0: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
0: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Dengarkan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

Widuri, demikian hati Gus Endang. Semakin mendekati kita ke penghujung acara, pukul 23 lewat 50 menit saat sekarang ini. Anda yang saat sekarang mungkin beraktivitas, ya kalau larut malam seperti ini biasanya perut juga mulai keroncongan ya. Ya, namun perlu diingat pendengar, ternyata makan terlalu dekat dengan waktu tidur itu ternyata kurang baik untuk tubuh kita ya. Perut yang masih harus bekerja mencerna makanan, sementara tubuh harus mulai beristirahat. Akibatnya tidur bisa kurang kenyang, perut bisa terasa begah atau muncul rasa panas di dada karena asam lambung yang naik ya. Kalau kebiasaan ini dilakukan, pola makan yang tidak teratur juga bisa berdampak pada berat badan dan kesehatan metabolisme. Masih bersama Pro 1. Asik sekali sudah mengalun lagu berikutnya. Mengapa kau menangis?

Seekor ular memasuki sebuah gudang tempat kerja seorang tukang kayu. Kebiasaan si tukang kayu itu membiarkan sebagian peralatan kerjanya berserakan. Ketika ular itu masuk ke gudang, secara kebetulan ia merayap di atas gergaji. Tajamnya mata gergaji menyebabkan perut ular itu terluka. Rupanya ular beranggapan bahwa gergaji itu menyerangnya. Ia pun membalas dengan mematuk gergaji itu berkali-kali. Serangan yang bertubi-tubi itu menyebabkan luka parah di bagian mulut ular itu. Marah dan putus asa, ular itu berusaha mengerahkan kemampuan terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya. Ia pun lalu membelit kuat gergaji itu. Belitan kuat itu malah menyebabkan tubuhnya terluka parah. Akhirnya, ia pun binasa. Di pagi hari, tatkala si tukang kayu itu memasuki gudang, ia menemukan bangkai ular berada di gergaji kesayangannya. Kadangkala, di saat kita marah, kita ingin melukai orang lain. Setelah semua berlalu, kita baru menyadari bahwa yang terluka sebenarnya adalah diri kita sendiri. Banyak perkataan yang terucap dan tindakan yang dilakukan saat marah, sebanyak itu pula kita melukai diri kita sendiri. Saya Hafidz Majid. Salam Indonesia.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik seperti ini, itu pertanda usai sudah tugas kami menemani Anda lewat rangkaian siaran kami hari ini, Rabu, tanggal 23 September 2026. Insya Allah kami akan hadir kembali menjumpai saudara dalam rangkaian siaran kami esok hari, Kamis, tanggal 24 September 2026. Kami mulai mengudara pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz. Hari ini Kamis 24 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian.

0: فسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin

Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

At-Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
1: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
2: Niba itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
3: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
4: Nabi mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
5: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Ya. Baik, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum.
5: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
5: Oke, silakan.
6: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
7: boleh
6: membedakan
7: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah. Okay. Masalah suami istri.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Duwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda. Dan karena di pagi hari ini Pak Ustadz Muhammad Rifai sedang kurang sehat, jadi pada pagi hari ini saya akan menghadirkan siaran ulang dari Mutiara Pagi dengan topik Pintu Syahwat bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai.
0: Awali hari Anda dengan ilmu yang menenangkan hati bersama Mutiara Pagi.
2: Salah satu syarat ketika kita misalnya ingin melakukan sholat itu adalah suci, ya, suci baik dari najis maupun dari hadas.
0: Mutiara Pagi, obrolan seputar Islam, mengulas seputar fikih ibadah, kajian tafsir Al-Quran, fikih mawaris, adab keseharian muslim, kajian tasawuf, dan berbagai tema-tema keislaman lainnya setiap hari pukul 5.30.
3: Ghibah itu adalah membicarakan keburukan, aib atau kekurangan.
4: Baik, terima kasih Pak Rahman di Majene. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana hukumnya jika semua ahli waris itu sepakat membagi waris.
5: Lalu mengatakan la yu'min dan mengatakan tiga kali, ya. La yu'min. Tidak beriman itu tidak beriman, dan tidak beriman orang-orang yang berbuat jahat.
0: Sampaikan pertanyaan Anda melalui WhatsApp 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443.
6: Ini Ustaz, ada penelpon, kita angkat dulu Ustaz, ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa di mana?
7: Dengan Aisyah Maharani di Mamuju.
6: Oke, silakan.
7: Ingin bertanya bagaimana seseorang itu memulai perjalanan spiritualnya jika selama ini dia sendiri merasa jauh dari Allah. Bagaimana kita
8: boleh
7: membedakan
8: jadi Allah mengetuk pintu itu untuk kita kenali lewat dengan sakit, lewat dengan masalah, masalah suami istri, masalah.
0: Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda dalam Mutiara Pagi untuk hari ini 17 September 2026. Dan untuk pembahasan di setiap hari Kamis, kita membahas terkait dengan adab keseharian muslim bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai. Dan pada pembahasan di Mutiara Pagi hari ini, kita membahas pintu syahwat. Dan juga kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Hari ini bagaimana kabar Ustadz?
9: Alhamdulillah, kabar baik.
6: Alhamdulillah baik. Kiranya sebagai pengantar kita dalam Mutiara Pagi, silakan Ustadz.
9: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam beserta salawat tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga datangnya hari pembalasan. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal, dengan syahwat, dan dengan syahwat inilah manusia menjalani aktivitasnya di muka bumi ini. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang pintu ufla atau lalai yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana syaitan memanfaatkan syahwat yang ada dalam diri manusia untuk menjadikan manusia itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh di jalan Allah Subhanahu wa taala, serta manusia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah pada pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan, keinginan, dorongan yang kuat kepada apa yang diingini, berupa baik itu perempuan, anak-anak, harta, harta yang banyak, emas, perak, kemudian binatang piaraan, ya, sawah, ladang, dan segala bentuk kenikmatan atau hal-hal yang sifatnya duniawi. Semua itu dijadikan indah dalam pandangan manusia yang menjadikan manusia condong ingin memiliki dan ingin membahagiakan dirinya dengan apa yang disebutkan tadi. Maka syahwat ini adalah hal yang sifatnya manusiawi. Ya, bahkan ketika seseorang tidak ada syahwat dalam dirinya, maka itu perlu dipertanyakan. Ya, karena memang salah satu ciri dari manusia itu adalah ketika dia punya syahwat. Secara pengertian secara sederhana, syahwat ini adalah keinginan atau kecenderungan atau dorongan yang kuat dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang disenangi, yang diinginkan itu. Ya, seperti tadi ya, baik kepada pasangan lawan jenis, kemudian keturunan, sawah ladang, rumah, kendaraan, binatang piaraan, dan seterusnya. Ya, emas dan perak. Dan ya, secara istilah, syahwat adalah dorongan atau keinginan jiwa untuk memperoleh sesuatu yang dianggap menyenangkan dan bisa memuaskan. Ya, seperti ya, makanan, harta, lawan jenis, kedudukan, ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. ayat tersebut, jadi ayat yang kita bacakan tadi itu dalam surah Al-Imran ayat 14, ini menunjukkan bahwa kecintaan manusia terhadap berbagai kesenangan dunia itu adalah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Olehnya itu, hal tersebut juga merupakan ya, ujian. Jadi ujian manusia itu bukan semata-mata memiliki keinginan untuk memiliki hal-hal yang di
5: cintainya itu atau yang diinginkan. Tetapi ya salah satu ujiannya juga adalah bagaimana mengendalikan keinginan tersebut. Nah disitulah setan itu bermain. Ya disanalah setan memanfaatkan syahwat manusia untuk mempermainkan manusia. Maka setan biasanya tidak langsung mengajak manusia untuk melakukan dosa besar. Tetapi setan dapat memulai dari sesuatu yang terlihat kecil. Jadi ada sebuah keinginan, kemudian dibayangkan, dicoba, diulang, menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi kecanduan dan sulit untuk meninggalkannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana strategi setan dalam memanfaatkan syahwat manusia. Dalam surah An-Nahl ayat 63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum." Dan setan itu menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka. Maka ya salah satu senjata setan dalam menyesatkan manusia adalah at-tazyin, yaitu membuat sesuatu yang salah terlihat indah dan sesuatu yang haram terasa biasa-biasa saja. Maka di antara atau contoh pintu syahwat yang dimanfaatkan oleh syaitan yang memang terdapat dalam diri manusia, yaitu syahwat dalam hal biologis, ya, kecenderungan seorang laki-laki kepada perempuan atau kecenderungan seorang perempuan kepada laki-laki. Maka pandangan yang tidak dijaga itu dapat menjadi awal munculnya khayalan, ya, kemudian dorongan, lalu perbuatan yang dilarang dilakukan oleh manusia itu. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menundukkan pandangan atau tidak melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa kita punya kelemahan dari sisi itu, ya, dan tentu setiap manusia yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya dengan syahwat yang secara naluri dan secara manusiawi memang ada kecenderungan itu, ada keinginan itu, maka tentu kita harus berhati-hati. Segala hal-hal yang bisa menjadi jalan menuju ke arah itu, maka kita harus tutup. Ya, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Maka segala hal-hal yang bisa mengantarkan manusia untuk melakukan zina, perbuatan zina itu, maka semuanya diharamkan di dalam agama kita. Maka pintu syahwat itu harus ditutup, ya, dan betul-betul bagaimana kita mengendalikan syahwat terhadap lawan jenis. Selanjutnya, ya, syahwat yang tidak kalah hebatnya yang terkadang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan manusia adalah syahwat terhadap harta. Jadi bagaimana keinginan seseorang memiliki harta, meskipun memang sebenarnya hal yang boleh-boleh saja. Ya bahkan ya dianjurkan dan sangat dianjurkan bagi kita seorang muslim untuk bekerja agar punya harta, memiliki harta yang dengan harta itu dia bisa berinfak, bersedekah, membantu orang lain, bahkan ya tentu untuk membahagiakan keluarganya. Tetapi dalam memiliki dan kepemilikan terhadap harta ini, ya terkadang setan bisa bermain di situ. Ya, bahwa manusia punya keinginan untuk memiliki harta, ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk memuaskan dan membahagiakan dirinya, keluarganya maupun orang lain dengan harta yang dimiliki itu. Ya, tetapi setan akan memanfaatkan salah satu celah dalam diri kita, yaitu syahwat terhadap harta. Bagaimana agar kepemilikan harta itu didapat dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang bisa saja tergelincir ya dalam hal-hal seperti itu, dalam mendapatkan harta yang tidak halal ya. Yang dekat dengan itu misalnya syahwat terhadap kekuasaan ya, jabatan. Maka tidak sedikit di antara manusia yang memperebutkan jabatan pada hari ini itu dengan syahwat yang dimiliki, dengan keinginan, dengan dorongan yang kuat untuk menduduki dan berada dalam posisi itu, setan datang untuk berbisik dan memanfaatkan syahwat itu. Maka syahwat atau keinginan dalam dirinya, keinginan yang kuat untuk memiliki jabatan dan menduduki jabatan itu, ya ditempuhlah dengan segala macam cara dan tidak lagi memperhatikan apakah itu hal yang dihalalkan, hal yang dibolehkan, atau justru melanggar syariat. Nah, meskipun memang sebenarnya di dalam Islam tidak melarang itu, bahkan dianjurkan, ya sangat diharapkan seorang muslim itu bisa menduduki sebuah jabatan. Ya, kenapa? Karena dengan jabatan itu dia bisa berdakwah, dia bisa mempengaruhi orang lain, apalagi bisa mempengaruhi orang-orang yang dia pimpin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya terkadang dengan hadirnya syahwat kekuasaan itu untuk bisa menduduki jabatan itu, maka setan membisikkan bahwa ada rasa takut untuk tidak memiliki jabatan itu dan menduduki jabatan itu, sehingga untuk bisa memperoleh itu ya dilakukanlah berbagai macam cara untuk melakukan segala cara, maupun yang dihalalkan atau yang dilarang di dalam syariat untuk memperoleh jabatan dan kedudukan itu. Maka itu diantara syahwat yang dimainkan oleh syaitan dalam diri manusia untuk menyesatkan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dalam hal-hal yang lain ya, tentu sangat banyak syahwat atau keinginan dan kecenderungan manusia untuk diperoleh demi untuk membahagiakan dirinya, keluarganya, dan orang lain. Ya, tentu dalam hal ini syahwat itu bukan hal yang terlarang. Ketika dia didorong oleh akal yang sehat dan iman, maka dia akan beroleh kebaikan. Tapi kalau syahwat itu didorong oleh hal yang buruk dan dihiasi oleh syaitan, maka ia bisa memperoleh keburukan dan dosa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang kita sampaikan di awal pertemuan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya. Demikian Minallahu fatum karib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, demikian tadi pengantar yang disampaikan Ustaz Rifai ya, terkait dengan pintu syahwat. Dan kita tangkap juga pendengar bahwa syahwat dijelaskan Ustaz bahwa ada dorongan atau kecenderungan terhadap sesuatu yang menyenangkan ya. Tadi ada berbagai hal, misalnya mungkin kecenderungan terkait dengan lawan jenis, atau mungkin tadi harta, jabatan, dan sebagainya. Dan juga kami membuka interaktif untuk Anda dapat bergabung bersama kami di 082-96-09-09-96 atau di 426-232-2443. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
10: Assalamualaikum.
6: Iya, dengan siapa, di mana?
10: Dengan Mbak Indi Polewali Bandar.
6: Iya, silakan. Ada Ustaz Rifai di sini.
10: Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada doa khusus atau zikir khusus untuk melawan hawa nafsu? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. pertanyaan dari Bayim Putra dan juga pendengar, Anda masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau 0826-232-4443. Assalamualaikum Mutiara Pagi, dengan siapa di mana?
11: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ustaz. Ya, ini dari Pak Mulis ini, Mbak Mega.
6: Iya, iya, silakan Pak Mulis.
11: Yang saya tanyakan ini, bagaimana cara menghindari hawa nafsu? Karena biasa itu salah sedikit masih saja langsung dia berkelahi. Jadi bagaimana caranya ini? Mau penjelasannya ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mulis. Ini Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz dari Baim Putra dan juga Pak Mulis, ini sama-sama dari Polman. Katanya Pak Baim, apakah ada doa untuk melawan hawa nafsu? Dan kemudian pertanyaan dari Pak Mulis, bagaimana caranya kita menghindari hawa nafsu Ustaz? Silakan dijawab.
12: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang salah satu senjata yang ampuh bagi seorang muslim itu adalah dari sisi doa. Ada memang doa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi sering ucapkan dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Doa itu bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba. Dan dari nafsu yang tidak ada kenyangnya. Ya, jadi seperti itu ya. Wa min nafsin la tashba. Dari nafsu yang tidak ada kenyangnya. Wa minat doa ila yustajabulaha. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu doa yang doa yang disebutkan oleh Nabi SAW dan sering diajarkan kepada sahabatnya. Jadi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba, dari nafsu atau hawa nafsu, dari syahwat yang tidak ada kenyangnya. Ini kan bahaya kalau hawa nafsu atau syahwat tidak ada kenyangnya. Ya, tidak ada puasnya. Wa minad du'a'i la yustajabulah, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Itu salah satu. Dan tentu silakan kita berdoa menyebutkan secara khusus ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Mandar atau bahasa Indonesia. Sekira seperti itu.
6: Oke, untuk pertanyaan yang kedua Ustadz, ini bagaimana kita menghindarinya Ustadz, jika misalnya mungkin sudah ada dalam diri kita? Silakan Ustadz.
12: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang syahwat ini kan memang menyenangkan dan menggiurkan. Ya, jadi ketika kita menyadari bahwa sudah ada celah untuk masuk ke dalam pelanggaran syahwat, maka kita harus langsung belok kanan, langsung menghindar. Ada perumpamaan dari ulama kita, beliau mengatakan begini, syahwat itu seperti kita mengendarai kuda. Ya, ketika kuda itu mau masuk lorong dan tidak bisa, ketika masuk lorong sudah tidak bisa berbalik, maka sebelum masuk lorong balik memang itu kuda.
6: Yeah.
12: Ya, kenapa? Karena kalau sudah sampai di dalam, ya kuda, istilahnya orang Mandar mungkin, tidak ada sejarahnya kuda mundur. Kan seperti itu. Yeah. Ya. Maka karena sudah tidak bisa mundur kalau di dalam lorong, ya, dan maju terus pasti celaka, binasa, ya bagaimana bicara kalau sampai di dalam?
6: Yeah.
12: Maka sebelum kuda itu masuk ke dalam lorong, ya kasih belok memang. Sebelum syahwat itu mengganas dalam diri kita, sebelum terlalu jauh kita disesatkan dan terseret oleh syahwat kita, maka langsung balik kanan. Ya, langsung menghindar. Karena kapan sudah masuk terlalu jauh, maka kadang kita sudah tidak sanggup lagi untuk menghindar dan mengelak.
6: Ya.
12: Maka tentu kita semua tahu terhadap diri kita di mana titik kelemahan-kelemahan kita.
6: Ya, betul.
12: Ketika titik itu sudah ingin tersentuh, jangan dibiarkan, tapi tetap harus langsung menghindar, menjauh, dan mengantisipasi hal-hal yang bisa menyeret kita dalam pelanggaran-pelanggaran terhadap syahwat itu.
6: Iya, dalam artian kalau misalnya sudah tahu bahwa ini adalah pintu menuju syahwat, ya sebaiknya memang dihindari sejak awal, Ustadz ya.
12: Iya, betul.
6: Oke, baik. Iya. Ini ada penelpon lainnya, Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya.
13: Mutiara Pagi.
6: Dengan siapa di mana?
13: Dengan Pak Salman.
6: Oke, Pak Salman, silakan singkat saja Pak Salman ya, silakan.
13: Tidak begini ya, Ustaz. Ini kan nafsu. Ini kan adalah kontrak setiap manusia itu adalah nafsu. Karena itulah yang memiliki kemanusiaannya itu adalah nafsu. Makanya orang yang bisa memasakkan nafsunya itu adalah orang-orang yang terpilih. Kemudian saya kaitkan dengan nafsu dia dengan keserakahan. Apakah hari ini masih nafsu yang mereka miliki atau apa perbedaan itu keserakahan dengan nafsu? Saya minta penjelasannya Pak Ustaz.
6: Ya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Pak Salman di Galung Lomba Ustaz ya, terkait bahwa katanya setiap manusia memang sudah kodratnya itu punya nafsu. Tapi bagaimana dengan orang serakah atau ada keserakahan? Apakah ini ada kaitannya atau ini berbeda dengan hawa nafsu? Silakan Ustaz.
12: Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu memang syahwat yang kadang ganas dalam diri manusia itu adalah syahwat terhadap harta. Ya, kita bisa melihat hari ini tidak sedikit seorang saudara bertengkar, bahkan ada yang membunuh saudaranya itu gara-gara harta. Ya, untuk memiliki harta. Tidak sedikit seorang anak itu ada yang melaporkan ibunya atau bapaknya ke polisi, memenjarakan orang tuanya, tidak akur dengan keluarga-keluarganya, itu persoalannya disebabkan karena harta. Ya, ketika banyak juga misalnya hubungan tetangga dan seterusnya yang retak, yang tidak harmonis, itu dikarenakan tetangga. Ya, intinya harta ya atau jabatan yang kita sebutkan tadi itu merupakan alat bagi setan untuk menyesatkan manusia dalam mempermainkan syahwat manusia terhadap harta itu. Ya, setan senantiasa membisikkan bahwa kalau harta itu bisa kita dapatkan, berapa banyak yang kita bisa beli, berapa tempat kita bisa datangi, berjalan-jalan dan seterusnya. Padahal ya sebenarnya ketika harta itu kita dapatkan tidak juga bagaimana kebahagiaan yang kita dapatkan, bahkan sebenarnya kita tersiksa.
6: Yeah.
12: Kenapa? Karena itu tadi ya, hubungan dengan tetangga sudah tidak bagus, hubungan dengan keluarga tidak baik dan seterusnya.
6: Okay.
12: Ya, maka salah satu hal yang memang harus dikendalikan dengan baik adalah syahwat terhadap harta itu.
6: Terhadap
12: harta. Sekira seperti
6: itu. Oke, baik. Ini luar biasa perbincangan kita Ustadz, dan juga nampaknya interaktif pendengar sangat tinggi hari ini karena telepon tidak berhenti berdering, namun karena kita dibatasi waktu Ustadz, mungkin kiranya langsung ditutup saja, silakan sebagai penutup Ustadz.
12: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang menyadari bahwa kelemahan kita ada pada titik-titik tersebut, olehnya itu salah satu yang menjadi obatnya adalah kita mendekat muraqabatullah, mendekat dengan Al-Qur'an, mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan ilmu ya, karena dengan ilmu kita bisa mengetahui oh ini tidak baik, ini bisa menyesatkan saya dan seterusnya. Sekira itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi fisabil haq fastabiqul khairat nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi, dan mohon maaf untuk beberapa telepon yang tidak bisa kita respon. Kita membahas tadi terkait dengan pintu syahwat dalam adab keseharian muslim bersama dengan Ustadz Muhammad Rifai. Saya Mega Pika bersama narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi Sulawesi Barat bersama saya Dwita Ardiana. Sari Berita. Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka membuka Sulbar Fair 2026. Hal ini merupakan langkah yang untuk membentuk pemberdayaan pelaku UMKM. Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum telah menyuplai 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balakpalaka. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026.

0: Kita awali dengan informasi pertama, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, membuka Sulbar Fair 2026. Langkah ini merupakan bentuk pemberdayaan dari pelaku UMKM. Hasmira melaporkan.
1: Sulbar Fair 2026.
2: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka secara resmi membuka pagelaran Sulbar Fair 2026 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di Anjungan Pantai Manakara Mamuju, Selasa 22 September 2026. Dalam sambutannya, Suhardi menegaskan keberagaman latar belakang suku, bahasa, dan agama di Sulawesi Barat merupakan modal sosial yang harus diikat dengan persatuan kokoh demi mewujudkan kemajuan daerah. Suhardi menjelaskan momentum peringatan 22 tahun berdirinya Provinsi Sulbar menjadi ajang evaluasi bersama bagi jajaran pemerintah daerah untuk menilai kebermanfaatan alokasi anggaran belanja publik di tengah penyesuaian efisiensi. Ia juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang hingga kini tetap konsisten menjamin serta memberikan layanan bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan wilayah, infrastruktur, hingga pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sulbar Fair 2026 saya buka dengan resmi. Kita perlu bersatu. Kenapa kita perlu bersatu? Karena kita berbeda. Kita ingin bangun Sulbar, tidak boleh kita terpecah. Harus kita tetap satu tujuan, yaitu ingin mewujudkan Sulbar menjadi daerah yang maju. Maju wilayahnya, maju infrastrukturnya, maju pendidikannya, maju kesehatannya, dan sejahtera rakyat.
2: Sulbar Fair 2026 sendiri dikonsep sebagai ruang pesta rakyat yang memberdayakan para pelaku UMKM, pertunjukan seni budaya, hingga hiburan publik untuk masyarakat. RRI Mamuju, Hasmira melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperluas akses beasiswa bagi 1.040 penerima dengan total anggaran 7 miliar rupiah yang dialokasikan. Marhadi Umar melaporkan.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa.
4: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam memperkuat fondasi sumber daya manusia atau SDM melalui perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Ia mengatakan, saat ini jumlah penerima beasiswa meningkat dari 561 orang pada tahun 2025 menjadi 1.040 orang pada tahun 2026 dengan total anggaran lebih dari 7 miliar. Hal tersebut disampaikan Suhardi Duka dalam amanat upacara peringatan hari jadi ke-22 Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulbar, Selasa 22 September 2026. Namun, menurut Suhardi Duka, peningkatan kualitas generasi muda tidak cukup hanya melalui bantuan pendidikan. Menurutnya, anak muda juga perlu diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas, menghasilkan karya, dan terlibat dalam menyelesaikan persoalan daerah. Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa arah pembangunan Sulawesi Barat tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi semata, melainkan memastikan dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
3: Dalam sektor pendidikan, penerima beasiswa dari 561 orang pada 2025 meningkat menjadi 1.040 orang tahun 2026 atau meningkat 53,94% dengan total anggaran lebih 7 miliar. Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan pendidikan tinggi dan memperkuat fondasi SDM Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.
4: Oleh karena itu, ia menyampaikan harapan agar generasi muda di 6 kabupaten di Sulawesi Barat dapat mengambil bagian dalam pembangunan sesuai dengan potensi masing-masing. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya, Ketua Komisi 1 DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Saya kira kekompakan ya, kolaborasi antar sektor, kolaborasi antar elemen untuk sama-sama membangun lebih baik Sulbar ke depan.
6: Pembangunan infrastruktur, penurunan kemiskinan, dan pengurangan angka pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke depan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat Samsul Samad saat diwawancara usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-22 Sulawesi Barat, Selasa 22 September 2026. Dalam wawancaranya, ia mengatakan percepatan pembangunan membutuhkan kekompakan dan kolaborasi lintas sektor maupun antar elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi menjadi kunci agar berbagai persoalan pembangunan di Sulawesi Barat dapat ditangani secara bersama dan menghasilkan capaian yang lebih baik. Dirinya menegaskan, sektor infrastruktur masih menjadi perhatian serius, khususnya kondisi jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan pemerintah. Samsul Samad berharap target pembiayaan maupun belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tahun ini dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
5: Saya kira kekompakan, ya, kolaborasi antar sektor, kolaborasi antar elemen untuk sama-sama membangun lebih baik sumber ke depan. Infrastruktur tentu, infrastruktur kita baik jalan dan jembatan itu masih menjadi perhatian serius. Mudah-mudahan di tahun ini yang menjadi target dari pembiayaan atau belanja di infrastruktur itu bisa berjalan dalam waktu yang tidak lama. Lalu kemudian juga target menurunkan angka kemiskinan kita mudah-mudahan bisa semakin kita capai, ya, dan pengangguran kita bisa menurunkan.
6: Samsul Samad menilai kolaborasi pemerintah, legislatif, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi bagian penting untuk memastikan program pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi berlanjut pada realisasi dan dampak yang dirasakan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
7: Pangdam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar menegaskan komitmen TNI untuk terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatannya. Binsar mengatakan momentum HUT ke-22 harus menjadi pengingat agar kehadiran negara semakin dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Pangdam juga menyoroti masih banyaknya wilayah pelosok di Sulbar yang masih memerlukan perhatian dan sentuhan pembangunan.
8: Masih banyak ya daerah-daerah yang perlu sentuhan dari pemerintah. Oleh karenanya saya, Kodam, kemudian Korem, sampai dengan Kodim, kita berkomitmen dengan Bapak Gubernur untuk bisa memberikan sentuhan pembangunan ke masyarakat-masyarakat. Jadi tidak ada satu desa pun atau satu kampung pun yang tidak merasa disentuh oleh pembangunan dari pemerintah pusat.
7: Melalui sinergi yang erat antara TNI dan pemerintah daerah, pihaknya berkomitmen untuk memastikan tidak ada satupun desa atau kampung di Sulawesi Barat yang terisolir dari program pembangunan nasional maupun daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Bupati Mamasa, Welem Sambolangi meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap perbaikan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa. Nur Asmi Saleh melaporkan.
9: Dan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan.
6: Bupati Mamasa Welem Sambolangi meminta perhatian pemerintah provinsi terhadap perbaikan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa. Hal itu disampaikannya usai menghadiri upacara HUT ke-22 Sulawesi Barat di kantor gubernur 22 September 2026. Welem juga mengaku Kabupaten Mamasa masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan penanganan serius, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrim hingga pemerataan pembangunan. Menurutnya, kondisi infrastruktur menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan akses dan mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Mamasa.
9: Tentu salah satu persoalan kita hari ini bahwa kita masih tetap berjuang bagaimana menurunkan angka stunting yang ada di wilayah kita masing-masing, khususnya di Kabupaten Mamasa, tingkat kemiskinan ekstrim, dan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan dan jembatan. Saya kira masih menjadi kebutuhan Tuhan mendesak kami dari Kabupaten Mamasa bahwa di usia yang ke-22 tahun ini kami berharap jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Mamasa menjadi perhatian pemerintah provinsi.
6: Willem Sambolangi berharap sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi terus diperkuat agar persoalan infrastruktur, kemiskinan ekstrim dan stunting dapat ditangani secara lebih terarah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Dan berikut informasi selanjutnya. Harga ayam potong di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan tersebut ditandai dengan berkurangnya bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Rekan Dimas melaporkan.
11: Harga ayam potong di Pasar Baru Mamuju mengalami kenaikan dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan tersebut ditandai dengan berkurangnya bobot ayam yang dijual dengan harga yang sama. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Wandi, mengatakan ayam potong yang sebelumnya dijual dengan harga Rp75.000 dengan bobot 3 kg kini dijual dengan harga yang sama, namun hanya memiliki bobot 2,3 kg. Lebih lanjut, Wandi mengatakan pasokan ayam yang masuk ke Pasar Baru Mamuju berasal dari Sulawesi Selatan. Hal itu dilakukan karena ketersediaan ayam di Mamuju mengalami penurunan.
12: Sebenarnya kalau masalah harganya itu tergantung dari kilonya toh.
13: Iya.
12: Jadi ini ada kenaikan ini. Karena kalau biasanya kita jualkan ayam itu ayam 3 kilo itu 75 ribuan. Iya, kalau agak murah ayam, tapi ini agak ada kenaikan. Jadi yang 75.000 itu harganya itu bobot ayam paling 2,3.
13: Oh, 2,3 kilo ya.
12: Jadi kurang bobotnya.
13: Itu 2 pekan kemarin ya, Pak.
12: Iya. Ini sekarang agak kecil ayam karena mahal.
13: Sudah berlangsung berapa lama ini, Pak?
12: Sekitar 2 pekan ini.
11: Menurut Wandi, sejauh ini masyarakat memahami kondisi kenaikan harga ayam karena kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya. RRI Mamuju, Dimas Rizaldi melaporkan.
0: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balakbalaka. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ilham.
14: Itu dari BPBD. Jadi kita hanya sampai ke Pelabuhan Lanal saja, hampir 40 ribu liter kita support ke tanun-tanunnya baru nanti.
15: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum menyuplai hampir 40 ribu liter air bersih untuk Kepulauan Balabalakang. Perwakilan Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpeu Sulawesi Barat, Faris Rizky Imanuddin, mengatakan bantuan disalurkan berdasarkan permohonan BPBD Mamuju untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga kepulauan yang terdampak musim kemarau. Air bersih diangkut menggunakan tangki air menuju Pelabuhan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Mamuju lalu ditampung pada tandon sebelum diberangkatkan menggunakan kapal perintis ke kepulauan. Air bersih bersumber dari beberapa fasilitas termasuk sumber air baku Balai Wilayah Sungai dan sistem penyediaan air minum Ibu Kota Kecamatan atau SPAM IKK di Kali Mamuju.
14: Jadi berdasarkan permohonan bantuan dari BPBD Kabupaten Mamuju, kita diminta untuk membantu dukungan suplai air bersih di Balakbalakang. Jadi ada kapal perintis ya kalau nggak salah itu yang standby di pelabuhan di Lama. Jadi kita support tandon-tandon air bersihnya mereka. Kita isi dari sumber air bersih di sumur air bakunya Balai Wilayah Sungai. Itu ada beberapa titik, ada di terminal ataupun ada di Korem. Kita juga sempat ambil air dari SPAM IKK Sodo, itu di daerah Sodo ya, Kali Mamuju, untuk sebagai sumber air bersih untuk disuplai ke Balakbalakang.
15: Lebih lanjut, setelah tandon di pelabuhan terisi, kapal perintis membawa air menuju Kepulauan Balakbalakang, sementara BPBD mengatur titik distribusi kepada warga di pulau. Faris meminta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPBD diperkuat agar penanganan kekeringan di wilayah kepulauan berjalan terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Masih terkait dengan penyaluran suplai air bersih, Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum juga menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih di Sulawesi Barat. Kembali rekan Muhammad Ilham melaporkan.
14: Kita mengerahkan biasanya setiap turun itu 2 unit tangki air bersih, kapasitasnya 4.000 liter.
15: Satuan Tugas Antisipasi dan Penanganan Dampak El

0: Hampir sekitar 200 ribu liter ya. Karena cukup masif dampak dari kekeringan di sana. Hampir terakhir itu kita suplai sudah 38 desa terdampak. Jadi kita diminta oleh BPBD Kabupaten Mamuju Tengah untuk bantu suplai di 4 kecamatan berarti ya. Kecuali Karosa itu. Terus di Mamuju itu kita paling banyak suplai di Kecamatan Simboro ya, Desa Boteng Utara dan sekitarnya. Ada Tanite Pau, Talubu, Boteng Utara. Dan kalau bambu sih nggak terlalu banyak, mungkin itu sih.
1: Lebih lanjut, di Pasangkayu, bantuan disalurkan di Kecamatan Dori Pukus, sementara di Mamuju distribusi diprioritaskan untuk Kecamatan Simboro dan Mamuju. Satgas meminta pemerintah pusat, Pemprov Sulbar, pemerintah kabupaten, dan BPBD memperkuat koordinasi agar penanganan kekeringan serta distribusi air bersih dapat terpadu. RRI Mamuju, Muhammad Ilham, melaporkan.
2: Koalisi partai politik pengusung pasangan Suhardi Duka Salim S. Mengga pada Pilgub Sulbar 2024 akan kembali menggelar rapat koalisi pada 24 September 2026 untuk membahas pengusulan dua nama calon pengganti antar waktu Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada.
3: Koalisi Partai Politik pengusung pasangan Suhardi Duka Salim S. Mengga atau SDKJSM pada Pilgub Sulawesi Barat 2024 akan kembali menggelar rapat koalisi pada 24 September 2026 untuk membahas pengusulan dua nama calon pengganti antar waktu Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Rapat tersebut dijadwalkan pasca penegasan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka yang mengatakan bahwa pihaknya hanya akan menerima dua nama calon yang disepakati secara utuh oleh 7 partai pengusung. Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Abdul Wahab Abdi mengatakan rapat koalisi sebelumnya mengalami kendala setelah salah satu partai meninggalkan forum, sehingga hasil rapat hanya diikuti oleh 6 partai. Oleh karena itu, partai koalisi dijadwalkan akan menggelar rapat kembali pada 24 September 2026. Menurutnya, ketegangan yang sempat terjadi dalam rapat sebelumnya bukan disebabkan adanya perselisihan antar partai, melainkan adanya perbedaan pemahaman dalam pembahasan ketentuan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
4: Persyaratan itu harus 7 partai dalam koalisi yang harus bertanda tangan secara utuh. Tidak boleh kurang satupun. Jadi sekarang itu karena kemarin itu sedikit ada terjadi dalam rapat pertama pada tanggal 21 kemarin itu ada terjadi sedikit miss di dalam sehingga waktu terjadi walkout. Nah sehingga pada waktu itu hasilnya kan cuma 6 partai. Nah makanya akan diulang kembali. Jadi koalisi lagi itu akan rapat pada tanggal 24.
3: Lebih lanjut, Abdul Wahab Abdi berharap rapat koalisinya akan digelar pada 24 September 2026 dapat menghasilkan dua nama calon yang nantinya disepakati seluruh partai pengusung. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Syara melaporkan.
2: Akibat sakit hati ditegur serobot antrean solar, sopir truk di Mamuju tega aniaya pengawas SPBU menggunakan parang. Laporan selengkapnya bersama dengan rekan Muhammad Rusdiansyah.
5: Ancaman pasal yang kita sangkakan adalah pasal 466 KUHP, itu ancaman pidananya 5 tahun karena korban menderita luka yang serius ya. Termasuk juga kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 ya, tahun 51, itu ancaman pidananya 10 tahun penjara. Jadi
6: aksi penganiayaan berdarah menghebohkan kawasan SPBU Simbuang, Kabupaten Mamuju pada Rabu 23 September 2026 pagi lantaran tak terima ditegur dan tersinggung diejek saat menyerobot antrian bahan bakar minyak BBM jenis solar. Seorang sopir truk nekat menganiaya pengawas SPBU menggunakan sebilah parang. Aksi penganiayaan berat yang terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah ini bermula saat korban Abdul Rahim yang bertugas mengatur lalu lintas antrian kendaraan di SPBU menegur pelaku bernama Ahmad Fauzi, pelaku yang mengemudikan truk ekspedisi kedapatan melambung dan menyerobot barisan antrian solar yang tengah mengular panjang. Teguran dari pengawas rupanya memicu adu mulut sengit di antara keduanya, merasa sakit hati dan naik pitam akibat caci maki yang dilontarkan saat percekcokan. Pelaku langsung melangkah kembali ke dalam kabin truknya dan mengambil sebilah parang. Tanpa belas kasih, pelaku mendatangi korban dari

0: arah belakang yang saat itu hendak berjalan kembali ke area SPBU seketika mendarat tebasan parang di bagian punggung korban. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian Indra Fahmi membenarkan insiden penganiayaan yang menimpa karyawan SPBU tersebut.
1: Kejadian tadi pagi itu salah satu kendaraan truk ini yang dikemudikan Ahmad Fauzi ini dia melambung ya, sepertinya tidak tertib antrian sehingga ditegur oleh korban. Nah, karena ditegur merasa tidak senang ditegur, akhirnya terucaplah kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, karena ada bahasa yang tidak menyenangkan, dipanggil bodoh lah atau dimarahi, akhirnya pelaku Fauzi ini kembali ke mobil truknya, kemudian mengambil satu bilah senjata tajam jenisnya parang, kemudian mendekati korban dan menebas dari belakang. Jadi kondisi korban waktu itu sudah meninggalkan lokasi mau kembali ke dalam SPBU, didatangi oleh pelaku, kemudian dilakukan penebasan itu dan mengenai punggung. Ancaman pasal yang kita sangkakan pasal 466 KUHP, itu ancaman pidananya 5 tahun karena korban menderita luka yang serius ya. Termasuk juga kaitannya dengan kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya, itu kaitannya dengan Undang-Undang Darurat nomor 10 ya, tahun 51, itu ancaman pidananya 10 tahun penjara. Jadi dua pasal dari undang-undang ini yang kita terapkan kepada pelaku.
0: Tak butuh waktu lama bagi aparat kepolisian untuk membekuk pelaku berbekal keterangan saksi-saksi dan bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian. Tim Resmob Polresta Mamuju bergerak cepat melakukan pengejaran hingga berhasil menangkap Ahmad Fauzi. Atas tindakan perbuatannya, sang sopir truk harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Mamuju dan terancam hukuman berat dengan pasal berlapis, yakni pasal 466 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 5 tahun penjara, serta Undang-Undang Darurat nomor 12 terkait kepemilikan senjata tajam ilegal yang mengancam hukuman hingga 10 tahun kurungan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.

Dengar demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Siaran kami dapat Anda akses melalui aplikasi RRI Digital atau melalui website rri.co.id. Saya Dwi Tardiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Mamuju pagi ini.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Duita Ardiana menemani Anda di 96 dan juga di 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di waktu pagi hari ini di Kamis 24 September 2026, saya akan menemani Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk beraktivitas nih, atau mungkin sudah mulai beraktivitas ya di pagi hari ini ya. Saya akan menemani hingga pukul 11 nanti. Untuk itu tetap bersama kami hanya di Pro 1.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: sampaikan informasi, keluhan atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Jadi ya,
2: ingin apakah ini
4: ada jalanan sih, Pak. Kalau hujan tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya ibu, dia mengalami tentang kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan. Dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali Wali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Mamuju pagi ini dan masih ditemani bersama saya, Dwita Ardiana. Nah pendengar, ternyata hari ini di Kamis 24 September 2026 ini merupakan hari yang istimewa. Karena di hari ini kita memperingati Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September dan juga merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap merefleksikan kembali perjalanan panjang sektor agraria nasional. Karena seperti yang kita ketahui ya pendengar ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara agraris di mana sektor pertanian memegang peran yang sangat strategis dan juga menopang perekonomian nasional. Dan semoga adanya peringatan Hari Tani Nasional ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani kita yang ada di seluruh Nusantara.

0: Ruang Opini Publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
2: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
3: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
2: Iya.
3: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
4: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
2: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
4: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Ya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
5: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lebar dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
2: Iya,
5: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
2: Betul.
5: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
2: Makasih, Pak Anas. Di Simbuang.
0: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996 0426 2322 443 setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di 96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi Anda beraktivitas di pagi hari ini, harap selalu berhati-hati. Jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas. Juga bagi Anda yang saat ini sedang menikmati kopi di pagi hari sambil mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi dari Pro 1 RRI Mamuju, selamat menikmati hidangan santap sarapan di pagi hari ini. Dan pendengar, kalau kita melihat di luar cuaca nih di pagi hari ini, mataharinya sudah cukup terik. Dan mengingat memang beberapa bulan belakangan ini terjadi masih ada dampak dari El Nino ya, dan terkait dengan hal tersebut juga Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Tampa Padang memprediksi bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Jadi bagi Anda yang sudah menantikan atau merindukan hadirnya hujan, kita masih, nampaknya kita masih akan menunggu ya beberapa saat lagi, kurang lebih mungkin 2 bulan ya, diprediksi akan memasuki puncak musim hujan di tahun 2026 ini. Dan semoga yang saat ini juga di sekitar tempat tinggalnya ini masih terdampak kemarau, di mana biasanya ini air bersih nih yang sulit didapatkan, semoga nanti dapat segera mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk penyaluran air bersih. Dan beragam informasi menarik dapat Anda akses pendengar secara langsung di laman website rri.co.id. Anggur.

0: dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini, dan pendengar, masih berkaitan dengan dampak kemarau panjang atau El Nino, di mana satuan tugas antisipasi dan penanganan dampak El Nino Kementerian Pekerjaan Umum telah menyalurkan lebih dari 500 ribu liter air bersih di Sulawesi Barat. Wakil Ketua Satgas Antisipasi dan Penanganan Dampak El Nino Kemenpu Sulawesi Barat, Faris Rizki Imaduddin, menyebutkan bahwa bantuan telah menjangkau wilayah Kabupaten Pasangkayu, Mamuju Tengah, dan juga Mamuju. Ia juga menyampaikan bahwa penyaluran air bersih telah dilakukan sejak 8 Agustus 2026, dan tentunya hal ini untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan akibat dari El Nino. Informasi selengkapnya mengenai Satgas salurkan 500 ribu liter air bersih di 3 kabupaten dapat Anda akses secara langsung di laman website rri.co.id.

0: Hei, Bu Cantik. Buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup. Mau sayuran, tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai, malah hilang di pasar.
2: Itulah, Bu. Keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat. Bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya, nah. Sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.

0: Adek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Kembali masih bersama saya, Duita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah jadi pendengar, selain terjadi beberapa kesulitan air bersih di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Barat maupun juga yang ada di beberapa titik di Indonesia, pada musim kemarau panjang ini juga mengakibatkan adanya peningkatan kasus influenza tipe A yang terdeteksi di sejumlah daerah yang ada di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik dari Kementerian Kesehatan Indonesia, Aji Muhawarman, juga mengatakan peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan suatu pola musiman yang biasa terjadi. Dan berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Untuk itu pendengar, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh Anda agar terhindar ya dari terjangkit kasus influenza tipe A ini. Jangan lupa juga untuk sarapan nih, mumpung masih pagi, masih sempat untuk sarapan. Dan jangan lupa juga sarapannya nih, menunya yang bergizi ya kalau bisa ya. Ada sayur-sayurannya, ada proteinnya, dan juga ada karbohidratnya. Dan jangan lupa juga untuk berolahraga, apalagi di pagi hari, dan juga menjaga kualitas tidur Anda yang cukup. Hindari dulu begadang ya. Oke, kalau begitu informasi menarik lainnya pendengar dapat Anda akses di laman website rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro 3.
4: Sembilan dan 100,2 FM, Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama dengan Pro 3 RRI.
5: Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
6: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang.